0: Sahabat Suara Salasa Rasa Senin.
1: Ini awal bulan Juni ya.
0: Tanggal 2.
1: Semoga jadi bulan yang menyenangkan buat kita semua setelah banyak hal-hal harus kita lalui di bulan Mei kemarin, Sahabat Suara.
0: Leres ya? Pisan, keta pisan Wanda. Tapi yang pasti Wanya meureunan karak liburan panjang heuh kamari. Bieu mah edun euy. Macet Wanya nepi ka rumah sakit Hermina urang teh Wan.
1: Karunyanya.
0: Lain karunya sia teh panjang. Nepi ka urang ka Sidang Sari ka dieu ka
1: mengkol Wan ya, karena kembali normal mungkin semua sekolah geus arah bus deui. Anu gararawe juga sudah masuk lagi gitu
0: ya. Atuh Wan ti rebo, Wanya rebo. Kemis tetap bersama cuma ayan WFA Sabtu Minggu Senin upacara hari lahir ayana nu kabeh mah asup mah ayana
1: ya. Luar makanya biasa. Kenapa padat hari ini Sahabat Suara ya, tapi kita hadir Sahabat Suara hari ini untuk menemani Anda. Jadi kita tungguin requestan lagu-lagu yang semangatnya di 0811 221051. Jangan lupa formatnya tetap dipakai, ketik BDG, spasi nama, spasi umur, spasi isi requestannya ya.
0: Sok, mangga laguna nu semangat, Sahabat Suaranya nu kekinian. Dan yang pasti mungkin Sahabat Suara juga tau lahnya, lamun hari Selasa mah kita masih bisa mentolerir kalau ada lagu-lagu jadul. Tapi ente kabehnya, tak lamun rebo, mesti bisa, soalnya kemisnya itu kan lagu-lagu anu jadul. Dan sedikit menyikapi ya Sahabat Suara, liburan gitulah kamarinya Wanya tipe rebo tidur adahan tapi ke hari Senin Sahabat. Oh jelema gitu ningali jelema kamana-mananya istilah nama nu ulin gitunya nu diimah gitunya tergantung situasi lah keadaan.
1: Warga Bandung biasanya memilih untuk di rumah Sahabat Suara ya ketika libur panjang atau long weekend, karena mungkin mereka sadar kalau kemana-mana mungkin macet, ke area-area tempat wisata, ke area-area tempat makan pasti dipenuhi oleh wisatawan-wisatawan domestik ya, yang hadir di Kota Bandung di long weekend ini gitu. Orang Bandung asli mah asa jadi hoream kan itu ka dieu teh gitu.
0: Ya, dan kita tahu juga mana beberapa daerah yang menjadi destinasi liburan, wah benar. Parinuh Wan eta teh Wan. Syukurlah orang mah ngadoakeunnya.
1: Karena awal bulan merenya jadi segara jihan sekalian liburan panjang.
0: Nya. Sareng kanggo ASN oge menurut berita gaji ka-13 ayeuna cair wilujeng lahnya, wilujeng.
1: Tapi buat para pelaku usaha mi.
0: Oh ayeuna
1: teh. Kemarin kabar pajak 22% yang kembali meningkat. Seakan mencekik.
0: Menusuk.
1: Menengkas.
0: Mensleding.
1: Menampar.
0: Menakol.
1: Mengerowot.
0: Menggerogoti.
1: Omset-omset yang didapat dengan kerja keras.
0: Betul.
1: Ya. Jadi pemerintah hadir ini? Pemerintah hadir ketika usaha-usaha kecil itu
0: sukses
1: mulai tumbuh.
0: 22% kabarnya.
1: Tapi di mana pemerintah ketika para pengusaha-pengusaha ini berdarah-darah untuk membangun usahanya.
0: Di mana Wan?
1: Di istana-istana.
0: Istana naon di mana?
1: Istana negara itu kan.
0: Istana sapatu itu aja ge. Sahabat ah, urang bacakeun WA nu tos lalebet ya. 0811 221051.
1: Ingat hari ini kita hadir sepenuh raga ya. Setelah kemarin kita juga separuh raga hadirnya. Sepenuh raga ya.
0: Sepenuh ayeuna mah.
1: Ya sepenuh raga ya.
0: Heeh. Udah anu nyaon ai mah ngomong wae itu dah. Ya Teh Winnie ya. Bagi Kang Dua Urban mau requestnya Smash yang boy band Smash Tanu I Heart You. Salamnya buat all crew operator Sahabat Suara, awal bulan Juni semangat menjalani hari, amin. Kedah gitu teh.
1: Aya hari ya apa bulannya ya? Udah long weekend.
0: Aya ke tanggal 16 teh tahun baru Islam.
1: Tanggal 17.
0: Tanggal 16.
1: Itu baru mana tanggal 17?
0: Hah? Tanggal 16 kudu mah masalah.
1: Ah, aku masih
0: tepok geura sok. Soalnya minggu Senin

0: Salasa gitu teh eta teh.
1: Ya berarti moal atuh.
0: Minggu Senin Salasa.
1: Minggu Senin Salasa naon?
0: Etanana Rebo. Salasa teh Rebo gitu.
1: Eta tanggal 17 Kamis teh.
0: Tanggal 16.
1: 17 lah tulisannya 17 ini nya.
0: Heh, Islamic New Year.
1: Ya tanggal 17 berarti hari Kamis.
0: Salah gimana geura?
1: Tanggal 16. Ulah lebih percaya tanggal daripada kamane mana makan sok.
0: Tigali.
1: Mun teh salah eta ge.
0: Tigali sok dino kalender. Kan
1: kalender teh bareup tanggal 17.
0: Heeh, ya, sebenarnya tanggal 16 liburna teh tuh tanggal 16 liburna teh dino. Salah syukuran oge da poe Salasa. Ieu mah jadi poe Rebo.
1: Kamis.
0: Heeh, Kamis teh jauh. Poe
1: Rebo bener.
0: Rebo tuh soalnya di 13, 14, 15 teh teteh long weekend tah tanggal 16 tuh.
1: Ya moal tuh mau long weekend.
0: Tuh satu Muharram tahun baru hijrah.
1: Hijriah.
0: Hijrah.
1: Nah itu di tanggal 17
0: atau baru. Salah ieu mah LHG ieu mah.
1: Nah,
0: LHG teh. Tapaleun. Urang soalnya geus nempoa da teteh soalnya kan tanggal 13, 14 urang barbecue.
1: Ya, eta teh barbeque weekend
0: biasa. Heeh, barbeque teh kurang di tanggal eta teh karena long weekend eta teh
1: ti Sabtu. Karena memang tanggal sakitu
0: eta. Ieu teh ngeberebet soal sampai tanggal 16.
1: Itu tetep kan Selasa Seninnya mah abus eta.
0: Long weekend, soalnya jadikan cuti bersama.
1: Ya, no kebersamaan alus nu kebersamaan goreng mah.
0: Ya teuing
1: kita mah. Mau cuti di kantor
0: lagi. Sarua sih ka urang.
1: Kebersamaan goreng mah. Mau cuti bersama.
0: Iya iya Johan ya.
1: Kang Johan Tasik juga sudah masuk nih, apa kabar? Jangan Kang Johan.
0: Laguna
1: bosan sanati Suckerhead.
0: Oh, wow, wow.
1: Enggak ada Mario anak industri.
0: Aya
1: eta mah. Kayak atuh ih beni. Kemis atuh geus kemis abtu mun jajadulan mah.
0: Aya tapi aya.
1: Geus. Salam ka penyiar pendengar Radio Iswara Bandung, sehat selalu amin.
0: Ada Kinoy, Mang Kinoy, pagi mamang-mamang baik. Pagi juga Mang Kinoy, Selasa cerah rasa Senin. Betul. Dua genep, enak bener. Enak teh angka alusnya dua genep. Tanggal 2 bulan genep tahun 2026. Tetap semangat di negeri hayalan ini yang makin gak jelas.
1: Heeh,
0: orang teh bingung. Hari ini teh ada pelatihan pengadaan yang akan dilaksanakan di seberang mantan tempat Iradio Sulanjana. Heeh, jadi nyata. Dan dibuka oleh direktur bosnya Mang Wanda.
1: Oh, si Ogi.
0: Heeh.
1: Pak Ogi ya.
0: Minta lagunya Sadrah. Oke, siap. Kalau lain mana mah susah sisi dah. Ayeuna teh Ogi teh geus jadi pejabat atuh.
1: Pak Ogi ya.
0: Mana teh?
1: Di Rektorat ITB dulu jadi gitarisnya Harapan Jaya.
0: Ayeuna mah geus jadi sebagai wan Pak ya, Ogi teh wan.
1: Direktur bosnya.
0: Direktur
1: bosnya.
0: Kinoy.
1: Bosnya satu.
0: Nya si Kinoy, direktur bosnya Kinoy. Ya. Teu karasa euy bener Juni teh nya tanggal 11.
1: Piala Dunia teh
0: tanggal 11. Tanggal 11 mulaina.
1: Kurang ieu nya.
0: Kurang naon
1: ya kan rea nu tim-tim besar yang teabus Italia teabus Indonesia ya. Teabus tim besar
0: tapi dah gegap gempita nama kita harus tahu bahwa beberapa liga teh areureun karena Piala Dunia ya,
1: Amerika sih tuan rumahna jadi
0: pokoknya pada tanggal 11 kita sampai tanggal 11 Juli
1: negara rakyat ingkah Amerika teh itu
0: ya Mas Bay ya
1: di Ibun Wilujeng Enjing ban Salasa ceria semangat request bara suara.
0: Ke mana?
1: Pancarona sebenarnya. Kirim nama ka anggota sadaya Jamaah Urbania hatur nuhun.
0: Lain bara suara teh RT Wanda tercipta si grup band teh Wan sebetulnya mun hayang apal Wandanya.
1: Heeh.
0: Di Roma Irama.
1: Ah Roma Irama kumaha maksudnya?
0: Aya pan laguna.
1: Kumaha?
0: Bara suara baranya suara.
1: Kek. Najwa kadinya, darah muda kampret.

0: Dengarkan Iswara di
1: bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
2: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
1: Asik, ada apa aja emang?
2: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
1: Wah, anak-anak pasti happy nih.
2: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciwok.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

0: Barat suara ini dari Mas Bay ini ya.
1: Betul.
0: Pancarona masih saudara sama Pancaroba dan juga Pancasila. Baru kemarin lahir Pancasila.
1: Nah, kemari ayo nanti Ararapel baru ya. Pacara ya sahabat. Sahabat suara yang masih
0: Wange, si Wangi. Jam lima ke sini upacara.
1: Ya,
0: upacara adat.
1: Mana teman nu kawin beda deui. Lain buat sahabat suara yang sekarang terjebak kemacetan, ya sabarlah. Dah di kota-kota besar mah geus biasa matakna ini teh kudu leuwih subuh sahabatnya. Komo aya geus liburan. Kembali lagi kita undang WA Ana di 0811221051. Jangan lupa formatnya BDG spasi nama spasi umur spasi isi WA-nya ya. Dimanapun Anda berada sok rek orang Subang, orang Tasik siga si Kang Johan tahnya. BDG pokoknya mah. Ya Kang, aya Kang Andri Abekwan.
0: Hayang lagu nama Ahmad Ben Distorsi kirim buat Duo Urban kru pendengar spesial Mufebi.
1: Siap. Sudah kita siapkan. Ada Fanny Widi di Padalarang. Assalamualaikum, selamat pagi Awanda Elmi. Requestna di Adera lebih indah. Salamnya buat suami yang lagi kerja, juga buat A Elmi dan Awanda semua yang dengerin aja. Terima kasih sama-sama. Mang Dean ya.
0: Mang Dean, yuling isuk Mang Urban. Ningali postingan TRL Panji jeung penyiar-penyiar TRL terkait side out TRL atau Hard Rock dari dunia radio, sedih Mang Mohon. Abis salah satu pendengar Hard Rock di zaman Sulanjana. Mohon. Semoga suara sang radio-radio lain tetap bertahan di tengah
1: amin
0: segala kesulitan dunia radio saat ini. Lagu Nandang Sukamti, sampai jumpa. Nuhun Mang Elmi, Mang Wanda, hiji deui Mang. Aristok lagu barat di TRL bakal diputar di Iswara tuh Mang. Insyaallah kita
1: insya
0: tunggu
1: Allah
0: saja ya.
1: Insyaallah ya teman. Serius imannya. Pokoknya mah ke pokoknya Iswara akan semakin membara. Amin. Jadi kieu deannya kita itu bukan kolaps atau gimana tapi aya nu meuli. Itu nama aya nu meuli aya nu ngebet pisan hargana alus geus we jual. Gitu.
0: Iya, gitu.
1: Dan setelah
0: jika manuk ke kitu min, manuk geus aya nu nawar harga mahal teu dijual-jual. Maut manuk
1: teh. Kudu kitu, justru eta teh gogodaan awan. Jadi lamun teu dijual teh biasana, lamun teu kabur sok pae si manuk mah.
0: Nyang di dunia permanukan mah.
1: Dunia rada ge kitu. Aya anu asup, hargana cocok, enggak usah jual.
0: Itu ya.
1: Dan setelah kita tanggal 29 kita tanya. Kemarin teh poe Jumat apanya? Oh, iya, tanggal 30-na Jawa Pos gewan tutup si
0: koran
1: lain TV.
0: Oh.
1: Padahal eta teh pelopor TV lokal wan tepat di usianya yang 19 tahun.
0: Awalnya mah koran kan Jawa Pos teh.
1: Nya Jawa Pos teh. Tapi aya TV lokalna tutup wan tepat di ulang tahun yang ke-19 tahun. Tanggal 30-na eta.
0: Dan kemarin juga tanggal Minggu teh tanggal nah, sabra?
1: Tanggal 3 hiji.
0: Rea Indomaret nu tutup.
1: Kunaon?
0: Nya tutup Indomaret ya. Kemarin benar eta kejadian sempat karena memang
1: kerdeunduk-unduk
0: lain biasana lembur atau naon ternyata lembur yang geus tutup gitu. Minggu mah
1: kerdeunduk-unduk eta tawan. Anu marat pokoknya minimarket gitu teh.
0: Unduk-unduk naon
1: ku ka MP.
0: Ka MP teh naon?
1: Operasi Merah Putih. Ya. Ai mane? Nya mudah-mudahan ya solusi yang terbaik lah. Ulah nutup anu ieu atuh nu geus araya.
0: Nah, berdampaknya ke lapangan pekerjaan juga nu kan seperti mana di daerah mana kemarin saya baca beberapa dipaksa tutup melalui peraturan di daerah tersebut itu ya dipaksa tutup dengan alasan jarak yang tidak sesuai peraturan. Jadi jaraknya kudunya seberapa kilo antar retail seperti swalayan gitu teh ternyata ada yang menyalahi beberapa aturan dan dipaksa tutup gitu. Jadi ini berdampak ke ratusan orang menjadi pengangguran gitu. Dan disinyalir ini juga hasil dampak dari akan berdirinya KMP di sana.
1: Iya.
0: Koperasi Merah Muda.
1: Merah Putih, emane. Nu bingung mah eta koperasi tewan balanjana di grosir Indomaret.
0: Teh ini mah. Ini mah banyak yang postingan-postingannya sama suara lokasi-lokasi KMP yang ajaib. Aya nu hareupna teh susukan. Aya nu pahareup-hareup. Pahareup-hareup gitu nya. Yeah. Karena beda jalan, walaupun memang itu benar beda area, ya kuduna memikir gitu. Jadi banyak KMP ini dibangun atas dasar hanya penting proyek, penting jadi ada KMP yang di ketinggian berapa ribu meter gitunya. Seolah-olah nu rek beulina saya itu nu rek daki gunung, aya nu kangen jalan KMP teh. Jadi pintu abu sana teh kudu nguriling karena ada kepercayaan orang sana. Temenang menghadap ke utara atau ke arah mana gitu? Amun aya usaha teh.
1: Aya nu kamari mah anu ngambak teawan eta teh tanahna teu tepuguh, tanah adat.
0: Ya aya ada yang di demo lapangan sepak bola rek jadi koperasi KMP ku masyarakat di demo gitu. Tapi masa proyek-proyek dan pelaksana proyek itu tidak memikirkan bagaimana kan ini teh koperasi untuk jualan berarti lokasi juga harus strategis harus benar ya.
1: Ajaib batuan, ajaib di KMP mawan. Gas di 16.000, lamun bener eta 16.000. Gas letik nu melon.
0: Memang sakit tuh di harga tapi belinya di gunung jauh.
1: Dawan sampai jauh. Ayeuna mah jarang atuh nu 16.000 teh wan paling
0: letik di 20, di luar 20 paling rendah ge. Paling rendah teh di daerah saya 22, aya nu 24. Nya. Amun keur hese sok jadi 25. Heeh. Mun datang-datang stok.
1: Mudah-mudahan eta teh bener, sahabat, soalnya kamari ge ningali anu karek dibuka tara tutup deui.
0: Siap-siap sahabat suara setelah MBG hadir di negara kita dengan berbagai macam polemiknya. Siap-siap sebentar lagi ada KMP yang akan hadir juga. Di gadang-gadang akan banyak masalah di situ.
1: Teuing, mudah-mudahan
0: ya, awal pendirian lagi kena serai masalah kan anu kumaha gitu itu tadi pikirkan. Jadi orang pembangunannya tuh yang penting asal proyeknya. Jadi tadi pikirkan ke kedepannya ke kumaha gitu anu parep-parep anu di tempat yang tidak strategis. Aya anu kurang elok untuk berjualan di situ gitunya.
1: Kurang mawan, jujurnya wanya bahasa kider ka Naringgul make mobil wanya. Nyara racem teh SPPG teh geus loba wan.
0: Oh nya daerah.
1: Heuh teu nanaon
0: sih tambah tahun tambah banyak karena ya. Tambah dengan target pencapaian MBG itu ke lebih banyak lagi titik banyak. Di tapi di sekolah budak ulang sih juga marah eureun kamari.
1: Ah kunaon?
0: Teh intinya.
1: Ah
0: nya teh ing deureun kan
1: ada
0: di gilir meureun ka ke sekolah anu lain encan pernah menang gitu.
1: Bisa jadi.
0: Dan memang ketika kayak MBG tanya di sekolahan di Sidirga we. Ya biasa ibu-ibu ngagarosip. Aya we kan ibu-ibu teh anu anakna sekolah di ditu terus dagang oge di kantin yang dagang oge di hareup aya. Nya berpengaruh ke
1: pasti atuh dagang suara rek baru dak teh.
0: Nya gitu. Gitu.
1: Ya geus we aya we ade di Tono di Pasir Honje. Di Pasir Honje ge pasti aya meureun.
0: Aya.
1: Da deket imah mana?
0: Urang ge aya aya tilu tadu deket imah urang di Sisak Batu ge.
1: Urang ge aya tilu opat malahan mah. Heeh. Ya Tono di Pasir Honje campurasun Mang. Dewa ah sang juara. Mang, ada kamari aya pendengar nu streaming di Prancis teh. Bunda saha sih?
0: Prancis.
1: Aya bener
0: Prancis meureun.
1: Prancis wae nu di Prancis.
0: Saha bunda mah?
1: Bunda Korla.
0: Eh, beda teh atuh mah.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go. Bawa Sierra Compact 220 ml,

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Persib sang juara. Persib juara sang.
1: Mana apa juara sang. Sama suara pagi hari ini, Ami ingin menyapa dulu buat Kang Hendra GO yang sedang mendengarkan kita siaran, dan Pak Eri dari BJB ya.
0: Ya.
1: Pak Eri Wilujeng Enjing. Nge-request lagu cenah mangga. Laguna saha? Asep Balon da aya.
0: Aya Asep Balon mah.
1: Nu eta hayangna.
0: Jeung Doel Sumbang aya.
1: Lain
0: Sarah Saputri.
1: Lain lain eta hayangna mah.
0: Oh iya nya.
1: Pak Eri Wilujeng Enjing, Pak Eri kapan kita bertemu lagi, kita kongko-kongko bareng lagi di kafe gitu. Sama suara, alhamdulillah pagi hari ini kita masih bisa bersilaturahmi cek Mang Johan Mawan cenawan. Tadi teh fokus ngadengekeun radio dibarengan digawe mah. Oh, teu fokus ngadengekeun radio teh teu dibarengan gawe mah. Jadi kan ima penjahit si Mang Johan mah. Makasih lagunya sudah meluncur ke Tasik. Teh aya TikTokana Iswara teu? Lamun aya Suara Jakarta lagi siaran, Suara Bandung mah weh.
0: Taya teu gaduh HP-na.
1: Alat setiap alat terbatas alat.
0: Ke HP mana bisa live teh make HP mah TikTok akun TikTok mana?
1: Kabar aduh akun TikTok ieu. Nah, Iswara
0: kan,
1: tuh.
0: Kan jadi aya TikTok jadi hiji.
1: Nya anu Iswara Bandung na tong anu personal urang jeung maneh.
0: Ya no maneh we live ke teu bisa urang tara aktif di TikTok.
1: Lah. Aktif di mana maneh wan?
0: Di KUA.
1: Jadi naon di KUA? Aya aktif mah di
0: catatan ieu
1: ngacatan. Terkait
0: aktif datarana tuh.
1: Eta mah di kecamatan.
0: Tapi memang bener bae kamar teh urang maca ya sahabat suara nih. Beberapa banyak toko-toko Indomaret di Jakarta tapi ya di area Jakarta tutup nih.
1: Gara-gara
0: hari Minggu kemarin teh teuing makana ini teh berkaitan dengan kesepakatan mun atuh kumaha teh nya ada apa belum detail saya bacanya sahabat suara. Tapi kalau ngomong masalah Indomaret urang jadi ingat kemarin pagawena teh sok sensitif nih. Detail saya bacanya sahabat suara. Tapi kalau ngomong masalah Indomaret urang jadi ingat kemarin

0: rek beli gitu. Mbak, susunya turun ya?
1: Digaplok mah.
0: Ini mbak harga susu ini. Oh iya.
1: Ayo orang mah lain wan, lain digaplok jual seri wan.
0: Oh pasti itu teh. Uh-uh.
1: Harganya harga susunya turun.
0: Oh, turun.
1: Si Johanda. Tanya ke dekat si Johan.
0: Oh, lain kan. Kata teteh nomor lain.
1: Lain. Iya si Jasep ya. Mang playkeun Ariel jeung Raisa mang. Salamnya buat salam sehat buat semua aja mang sia. Terus saya juga ini assalamualaikum Cupay di Cimahi.
0: Mang request lagu MBG.
1: Eweh,
0: eweh. Ahli lah ya, Bi.
1: Eweh, atuh siap sok.
0: Puterkeun aku urang na ieu.
1: Sakit teh ti abdi mah wilujeng enjing wilujeng tiris omatnya puterin laguna eweh.
0: Kabarnya Pak Bahlil mencari si pencipta lagu ini katanya mau mau di servis berajak makan.
1: Jeung Rapi Ahmad kemarin itu ngobrol tadi.
0: Karena enak budak ketika nyanyi lagu itu siapa?
1: Atau air kecing
0: MBG Mas Bahlil ganteng sanu bolu ketan enak.
1: My little bolu ketan jadi kan gitu MBG Mas Bahlil ganteng buah apa yang paling ganteng
0: buah lil
1: My little bolu ketan nah gitu
0: tapi dijanjikan ke orang ya lagu namanya
1: ya gak sudah uwe daya tama kan segi nama tinu AI. Beliau menanggapinya kemudian hayang pangi jeung jelemana jeung Rapi Ahmad kanda
0: dinda
1: emang gitu emang gitu siapa mah cenah ada masalah moner lah buat kanda
0: on air.
2: Pengen ikutan request lagu sambil kirim-kirim salam? Waktunya kirim salam on air. Telepon via WhatsApp ke 0811-22-1051. Sekarang!
0: Silakan sahabat suara langsung telepon ke 0811-22-1051 untuk salam on air.
1: Sok bising aya, bising bade, salam-salam sarang Elmi sarang Wanda, laguna langsung diputerkeun. Wan sambil nungguin kita bacain informasi ya tuan.
0: Oh iya wae wae wae si Agus mi.
1: Kumaha?
0: Mang.
1: Pasti nanyakeun da.
0: Urang teh rek nyeun kape. Naonnya kira-kira jaringan internet tuh alus? Melsa atunya Gusnya.
1: Ade.
0: Melsa internet service provider. Ini ada buat Anda yang memang punya pengen punya usaha dari mulai kantor, kafe atau apapun. Bisa ya sahabat suara untuk
1: bisa.
0: Pilih paket raya basic dari Melsa internet service provider. Ini pakai teknologi kabel serat optik. Ini koneksi internetnya akan bebas gangguan karena ada dynamic public IP langsung direct ke perangkat Anda.
1: Alright.
0: Harganya mulai 600 ribu, kecepatannya 250 Mbps. Atau untuk yang penggunaan di rumah, penggunaan pribadi dengan teknologi fiber to the home, harganya mulai 290 ribu, kecepatannya 100 Mbps. Pokoknya Melsa internet service provider untuk internet lebih baik.
1: Assalamualaikum. Anda?
3: Waalaikumsalam.
1: Urang ningali maneh kamarinya bosnya sisi jalan hareupeun warung poe Sabtu gitu di Cidurian keur naon? Toko-toko hareupeun toko.
0: Mawa kaleng gitu tapi.
1: Heeh jeung keresek badag. Jeung kadut.
3: Iya.
1: Kamari Sabtu.
3: Ulah ningali si Mang Wanda kamari si Mang Wanda.
0: Di mana?
3: TV.
0: Hah? Di mana tapi itu?
1: Di Pinaona, Flora dan Pauna.
3: Teman pensiun deui.
1: Oh, aya diputer deui.
0: Diulangi.
3: Heeh. Ubah heula teh.
0: Nya nu kalima, eta nu 10.
3: Oh. Kenaon kita mi urang mi kasepnya.
1: Kasep mana sisi jalan gitu keur ngahuleng bari udud, mawa keresek badag.
0: Aya satpol PP diangkut.
3: Oh, eta mah tukang pulung. Iya.
1: Lagu
3: dapangnya ai ngadekeun lagu mah
1: dama
3: laguna di ieu
0: naon
3: terpesona Glenn Fredly Audi
0: terpesona aja terpesona aku terpesona
1: gandeng atuh sia teh lain eta
0: nu tentara sok dinyanyikeun kan eta
1: lain.
0: Nah, kalau lain masuk ke tentara dinyanyikan?
1: Lain.
3: Lain beda deh ayat kan umumnya lagu ini.
1: Iya.
0: Kumaha?
1: Terpesona.
3: Aku.
1: Siapa jebleh nyanyi itu?
3: Kayak udang sare.
1: Mani, udang sare mani katuntu, lain telepon.

0: ngopi heula. Ngopi di warung kan.
1: Di aya mana bu? Murudul kunaon di buuk murudul?
0: Buuk murudul. Sekolot teh mah.
1: Si Wanda bu geus sekolah teh murudul buuk. Syukur orang meun kunaon ini?
0: Teu takon mulus.
1: Hah?
0: Dirawat mulus kan teh
1: halus. Halus. Suku sadur kamana nu rame?
0: Suku wajikan dirinya.
1: Ari beuheung cupang ngungkul di eta kumaha? Heuh tapak cupang beuheung teh kunaon?
0: Naon?
1: Ya bisa itu di ari teh bareureum beuheung teh.
0: Ya mita tepanu ngungkul tah bodas.
1: Ih siapa cupang?
0: Bodas gitu.
1: Cupang imalain kanu panu sia teh cupang.
0: Bari nginum ngeunah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Syukur atuh jang nya. Mat eta teh nya. Nya geus atuh.
0: Nuhun nya. Amin cing sarehat we sih.
1: Sami endi geus nya.
0: Sukses.
1: Heeh bener.
0: Doakeun si mamah engkoy.
1: Amin. Sehat mamah engkoy. Bener mamah engkoy sing sehat, endi geus sing sehat, urang jeung mana geus sing sehat, si Wanda sehat,
0: amin
1: sehat.
0: Waalaikumsalam.
1: Hidup sehat.
2: Hidup.
1: Hiji deui teu kareh teleh lieur yeuh. Kagok edan poe yeuh. Edisi salam on air rear. Sok agas asup agas.
3: Ya. Halo Spekdon.
2: Spekdon.
3: Spekdon.
2: Down.
3: Halo, halo,
1: halo. Halo, asup, geus asup. Lagu lagu naon?
3: Oh.
1: Duh, udah goreng atuh.
3: Geus asup?
1: Enggeus.
3: Aya teh eta kana. Kana tuh geus asup mah nya.
2: Nya bener.
1: Lagu lagu. Cek aing ge. Hey, alos.
2: Gus, ah,
1: goreng kita nyala.
2: Sinyal lah, sinyal tuh.
1: Nyalakan kita ditutup naon, orang mati ditutup tah, orang mengegateng kene tah.
2: Goreng. Buahan mana sinyal lah butut berarti Gus, cing naik lah ke kenteng, mealus. Sok bentuk telepon deui.
1: Sok telepon deui ya kadek mah. Satu orang lagi 0811-221-051. Bila tidak ada
2: menghindari hal seperti ini di awal lagu aja dulu sahabat suara biar kita bisa pilihin ya.
1: Ya gitu.
2: Sing juga kick sinyal leungit tiga si Agus. Te sinyal pikiran si Agus mah.
1: Leungit cik tah sup deui tah so. Ayeuna kumaha?
3: Tah.
2: Halo? Ya anta.
3: Ya.
2: So katuh rakus laguran naon?
3: Iya iya iya.
2: Laguran naon?
3: Goreng tadi can meuli sinyal tadi.
1: Lagu sia teh heula bisi pegat deui.
3: Oh laguku atuh laguku bayar laguku.
1: Bisa laguku.
3: Ungu.
2: Ungu nya. Keur naon eta di mah teh?
3: Biasa we keur keureuneuh, keureuneuh.
2: Oh saha nu nuar tanggal kalapa?
3: Kamari biasa aya oh. Tanggal cau di oh. Babar ku Bahlil.
2: Oh. Ya. Jangian parahu.
1: Sok, nu hiji teh nyambung nu hiji. Adi teh oh. Dia. Cik urang mah minta pendapat, minta pendapat ka mana? Mana resep main bola pan resep?
3: Itu abi mah resepna ka awewe.
2: Tah pendapat tentang awewe nya. Kunaon?
3: Ya.
2: Sekarang teh tingkat perceraian tinggi dan menyebabkan jumlah randa tuh meningkat di Jawa Barat.
3: Kerupuk, iya kerupuk.
2: Oh, jengkol kerupuk atau
3: kurupuk.
2: Jengkol atau kerupuk
3: aci? Kerupuk jengkol jajahan, kecepetan, jejeretean.
2: Oh, benar. Jadi itu teh gara-gara jejeretannya, jadi tingkat percayaan ya. Tinggi.
3: Oh, kok abis nanya ini, kunaon tukang bakso nakalan mangkok?
1: Gua senok.
3: Nah benar.
1: Tuh. Ya.
3: Benar. 1 juta buat Anda dipotong pajak 100%.
1: Atau beak deui.
2: Mana apa lagu Bernadia teh?
3: Hah?
2: Lagu Bernadia apal teh?
3: Ah oh, ya buntungnya.
2: Nu untungnya.
1: Buntungnya.
2: Nah urang yang nanya oh. Modalna seberapa itu teh?
1: Oh, untungnya sok seberapa modalna?
3: Modalna 2 kilo teh sama.
2: Kanu naonkeun 2 kilo teh?
3: 2 kilo setengah biasanya lo menjalan Jakarta sih.
1: Gas, mending meli truk ya. Gasnya. Mending meli truk.
3: Ya, lebih dek meli truk 2 kiloan menang tuh.
1: Menang. Keresekan
3: tuh. Emang wana tuh ayah dina naon? Dina bulang baso tahuna juga ayah truk tuh.
2: Encana kayak ayah truk kulub, pulang menunat truk kulub.
1: Nyangga satu.
3: Tiga engkol ku mangkolnya.
2: Di bulan, di bulan.
1: Engkol siapa banget mana engkol. Di bulan.
3: Engkol oke kan tetap mobilnya engkol buntung.
2: Iya, engkol buntung mobil. Sayuran naon bisa ditumpahkan engkol, nah engkol buntung.
3: Engkol buntung.
1: Buah apa yang paling lucu?
3: Buah Lil.
1: Kan iya deui.
3: Siapa? MBG Mas Bahlil ganteng.
2: Cok terus. Teruskan.
3: Udah capek.
1: Cek IG.
3: Udah capek malas.
2: Iya.
3: Pengen beli truk.
2: Ya sok atuh.
1: Guys atuh. Jang. Bobo lagi ya.
3: Pengen digeleng. Pamit undur diri. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Aik mami. Mami matak stres ka penyiar. Aik mami mending puter laguna.
1: Teu da pendengar mah kumaha pendengar mah kumaha penyiar. Penyiar lebih stres. Mane
2: teh da aja gara-gara dukin nyen stres
1: teh. Mane nunyen dieu mah ya, geus ah. Puter laguna.
4: Kirim salam on airnya udahan dulu. Besok telepon lagi ya.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Iswara.
2: Memainkan musik pilihanmu.

0: lagu dari Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Dan kita juga senang, Wan. Sekarang bisa ketemu lagi dengan teman-teman kita.
1: Kita sehari Selasa masuk di nongkrong bareng.
0: Betul.
1: Sama sore dari ini di studio harum, Mi.
0: Woi, harum banget.
1: Karena ada pelaku usaha parfum ini yang hadir di sini nih.
0: Dan yang pastinya juga selain pelaku usaha parfum, beliau panan CS dan kami mah tuh. CS
1: Urban itu
0: ya. CS Urban. Wilujeng Enjing Bapak Prengki.
1: Pari Mi.
0: Pari diange nih. Metenana Pari. Aduh, gini ge Pari. Siga Afgan. Angge kaca coca. Cager peng.
2: Alhamdulillah.
0: Paling mending lah udah gitu ngomong tuh sih
2: tarik kan. Enjing Kang Elmi sareng Kang Wanda.
0: Oke.
2: Aduh, sehat-sehat sadayananya.
1: Iya, ini ada Kang Ari nih sahabat suara. Kalau kita mah akrab manggilnya Pepeng ya.
0: Nah, kurang disebut Pepeng padahal ngaran teh Ari, Peng.
2: Kan baheula mah keur bodak barodak SMP kana teh biasa di gerona ngaran-ngaran nu panggilan teh
0: Landihan.
2: Iya. Nah, Pepeng teh kunaon gepeng meureun?
1: Jadi. Nah, hari ini sahabat suara Pepeng ini atau Ari. Kang Ari ini sebagai apa nih di brand parfum Bayrek ini sebagai apa nih Kang Pepeng ini?
2: Alhamdulillah sekarang posisinya mungkin lebih ke personal manager ya.
0: Mantap.
1: Itu. Gitu. Di salah satu brand parfum bernama
2: Bayrek.
0: Nah. Jadi gini Wan, kita kan sama Pepeng teh
1: nya
0: sama.
1: Non karena
0: Ari. Baik kan?
1: Dari non karena?
0: Bayrek.
1: Non.
0: Sama Torek kita kayak gitu kalinya maksudnya teh. Enggak gitu. Nah gini, Pepeng kan pernah menjadi kru kita juga di sini. Kemudian beliau ekspansi ingin mengembangkan istilah nama pegawai.
1: Sempat bisnis kuliner juga. Sempat bisnis
0: kuliner.
1: Dan alhamdulillah ini
0: apa? Jadi secara rengit kieu maneh teh.
1: Perparfuman.
0: Ya? Cik awalnya bisa ngaclog gawe di nu parfum teh kumaha, Pre?
2: Awalnya mungkin
1: mana sorangan awalnya kumaha ieu teh. Belum cerita tentang si Bayreknya dulu.
0: Senang
1: sendiri kumaha.
0: Apa orang teh CS atau pernah yang apa
2: karek panghidoi. Jadi mungkin setelah vakum di dunia kuliner ya, sempat ada tawaran sih. Jadi ada teman di Jakarta, terus dia pengen punya usaha parfum nih. Nah, kota pertama yang dipilih tuh kota Bandung.
0: Okay.
2: Karena Bandung tuh mungkin secara apa ya?
1: Kultur lah ya, secara kultur, secara pergaulan
2: gitu ya. Bandung tuh biasanya yang untuk menaikkan brands tuh biasanya orang tuh lebih ngejar ke kota Bandung.
0: Barometer.
2: Gitu. Jadi nah disitulah awal 2025 tuh.
1: Jadi si yang punya si brand ini tuh ngajak, "Ayo gua mau mana bantuan ngajak orang lah," jadi, gitu
2: barunya. Bisa tuh mana handle orang yang buka usaha parfum ya. Terus kotanya di kota Bandung, mana kan secara orang Bandung, lingkungannya baturannya di entertain lahnya.
1: Iya.
2: Kayaknya Bandung pas banget nih gitu buat kita coba nih kota pertama gitu yang
0: lain
2: kita,
0: tahun seberat ya? Tahun 2025
2: awal.
0: Oh.
2: Awal. Udah mau 2 tahun nih si parfum tuh.
0: Oke.
2: Nah awalnya emang begitu kita coba di kota Bandung tuh lebih ke ngejarnya pengen online aja. Jadi ada hostnya juga setiap hari gitu. Belum.
1: Si produknya hostnya. Udah ada itu teh?
2: Produk tuh awal tahun tuh kita masih inilah.
0: Risetnya
2: sambil ngeracik-racik juga mungkin ya kita
0: soalnya coba. Bagusnya Pepeng ya nguriling Wan kabar udak teh bahasa itu kayak orang
1: kita nyobaan
0: mi cobaan meres penuh mana ta alhamdulillah
1: can apal orang yang naon meres kata can apal bar itu
0: can apal alhamdulillah ini karena kesumponan soalnya isi pajar dalam menit teman sibuk anaknya sibuk
1: jadi sahabat suara itu yang dilakukan Pepeng jadi mungkin kenal sama si ownernya ini gitu ya. Nggak, karena tahu Pepeng ini udah bisa di Bandung dan karena tahu Pepeng ini dulu di dunia radio Reka Wuhan lain yang terus diajak dan beliau ini sama suara memang benar waktu awal-awal itu saya juga ingat nguriling titah nyobaannya parfumnya ka
2: semua
1: barudak penyiar barudak radio barudak naon
2: gitu pokoknya babaturan komunitas disampurkeun suruh mencoba di sniff juga gimana rasanya aromanya enaknya
1: cium-cium
2: gitu. Di karena kan parfum itu emang lebih kenanya emang harus di sniff ya disemprot lah dispray kayak gitu.
0: Jadi setelah vakum kuliner, ayah nu ngajakan ngajleng, terjun kan
2: dunia terjun langsung. Parfum teh. Bener-bener.
1: Itu berapa lama ya tak? Peng inget berapa lama? Nya inti nama trial and error datangkan ke komunitas, ke produk penyiar, ke produk radio itu berapa lama itu?
2: Hampir 7 bulan.
1: 7 bulan ya? Aktivitasnya gitu kayaknya?
2: Ya, jadi.
0: Tapi kita teh dibayar gitu teh.
2: Dibayar.
0: Oh, ngurang atau gue liga parfum dibayar mah bener.
2: Bari ulinnya.
0: Iya bener. 7 bulan.
2: 7 bulan.
0: Dengan varian-varian anu istilah nama bermacam-macam.
2: Mm-hmm. Jadi awal sih baru 3 varian.
1: Iya. Yeah.
2: Nah, 1 bulan ini nanti kita bakal bahas nih yang kita baru launching ada varian baru. Jadi sekarang total 4 varian.
1: Nah, awalnya berarti si Bayer ini sendiri memang ketika tadi Pepeng diajak tuh sudah ada brand itu sudah ada
2: atau jadi brand dari awal sudah ada. Sudah kita apa ya? Mungkin lebih resmikan lah ya. Kita apa nama brand sendiri itu benar-benar udah di apa ya udah di
1: patenkan gitu ya
2: patenkan oleh si bos tuh jadi
1: oh memang sudah ada produknya ya. Sudah ada brandnya karena pengen awal pemunculannya di Bandung ajak ajak mana gitu aja nah, terus dia kemana dicobaan responnya bagus dan akhirnya secara rilisan secara resmi si Bayrek ini ada di pasar di Bandung ini dari kapan berarti
2: dari bulan akhir Agustus.
1: Akhir 2025. Di awal tahun sampai Agustus itu kita pegawai itu nyobaan
0: tidak nyobaan. Kacik orang yang ngenahan atau 7 bulan mana ngurilikin parfum dibayar digaji.
1: Kayak beli gitu. Mulai tersedia di pasar ini di Bandung sendiri bulan Agustus.
2: Agustus kita udah mulai cuman itu kita
1: online. Masih
2: online semua.
1: Hanya online saja hanya gitu.
2: Online saja.
1: Dengan berapa varian yang muncul waktu
2: itu? Awal 3 varian.
1: Masih ingat tanah nungkul?
2: Ada Brave, Confident, sama Focus.
1: Tapi itu tidak arti imun imun
0: naon berarti naon confident. Eta mah ngaran-ngaran brena
1: variana. Nanti ya, seperti apa harusnya nanti jelaskan. Nah, sekarang si Bayrek sendiri teh naon eta artinya teh aya teh Bayrek sendiri teh apa?
2: Bayrek itu jadi awalnya kan si kita punya bos ya yang bergerak emang di dunia e-sport ya.
0: Oh, e-sport.
2: Oh, e-sport awal mulanya beri Bayrek itu jadi si co-founder kita tuh Mas Fikri yang merasa bahwa aroma itu sangat erat kaitannya sama fungsi otak mood seseorang lah.
0: Benar.
2: Melakukan analisa tuh mendalam, beliau menemukan tuh bahwa beberapa tim sport sport itu menggunakan aroma terapi untuk meningkatkan performa dan atlet tersebut.
1: Oh, gitu. Latino eta gitunya.
0: Nya jadi amun secara rengit mawar kan otak lagi encer.
1: Mun awe sarengit kita ngeunaan
0: we. Lain awewe, padahal mah jelema.
1: Jelema.
0: Betul betul. Mah pemain atlet e-sport lain kan
1: wae.
0: Awalnya teh gitu.
1: Gitu.
0: Jadi dunungan kamu teh secara tidak langsung teh boga e-sport gitu.
2: Ya jadi kerja lah.
0: Kerja
2: di e-sport. Terus dia menggandeng salah satu player e-sport tuh yang cukup terkenal di RRQ.
0: Oh,
2: kadang tuh RRQ.
0: Ah, sok.
2: Nah, eta jadi gandeng si Isan Lemon.
0: Isan Lemon,
1: wadah. Oh, kanu kopinya, kopi lemon.
0: Mama
1: lemon. Cuci piring, setelah kempet.
2: Jadi Mas Fikri itu ngegandeng Isan Lemon untuk bergabung agar lebih bisa memvalidasi lah. Supaya aroma ini orang tuh gak penasaran. Performanya jadi yang bikin orang, apa, mood seseorang tuh bisa, apa ya, bisa merasa lebih pede lah.
1: Dari aroma parfum itu gitu ya. Ya,
2: betul.
0: Nah, dari dua orang tersebut lah lahirlah Bayrek. Bayrek.
1: Artinya seorang teh masih Bayrek teh.
2: Bayrek teh dari dua katanya bay sama Rex.
1: Oh, bay ai bay mah di bay kan ya. Momen bal sok di bay.
0: Franky, saya juga tahu bay sama Rex. Artinya naon?
2: Rex itu artinya raja.
0: Wih,
2: jadi bay itu dari raja.
0: Mantap. Alus
1: filosofinya. Bay dari rektor raja.
2: Rektor bahasa Latinnya raja.
0: Jadi tiraja itu parfum teh tiraja.
2: Nah, itu di mana suara raja memberikan ramuan untuk meningkatkan performa pasukannya.
0: Eta filosofi nama.
1: Nah, kan awalnya teh tadi kan awalnya sahabat suara ini kalau yang belum tahu silakan dicek di IG-nya juga ada ya. Jadi profilnya seperti apa tadi aya brief and note kumaha nanti di IG-nya apa? IG-nya teh
2: bayrek.fragrance.
0: Fragrance nah, nah, fragrance itu minyak sengit.
1: Oh.
0: Minyak sengit
1: fragrance. Bayrek dot
0: fragrance.
1: Cing aja mi, gomi.
0: F R G A G dengan
1: coba. Jadi cek di Instagramnya Bayrek saja nanti ada keluar ya. Cek di situ. Sebetulnya di online kayak di Shopee itu udah ada ya, Tokopedia sudah ada ya.
0: Lamun jualan wan teng menang ngomong gitu. Di S di apa ke bising ka brand wan.
1: S di anu
0: maksudnya. Kan di Shopee ST Oren.
1: Oh di dia tuh kuna naon atau amun di platform lain tanya kudu di kitu mane.
0: Diajar. Berarti kan bari kacareta tuh dicarekan di band, di band. Di Oyen, di Oyen, Oyen geus ka band. SWS gitu.
2: S.
1: Oh, di S gitu. Nyamun mane kerlepetnya mun di dia mah tuh kuna naon.
0: Bebaskeun di dia mah.
1: Bebas.
0: Udud atuh udud lah, udud.
1: Ulah udud, Pak. Jadi memang sudah ada di Shopee juga dicari Bayrek juga sudah ada
0: gitu ya.
1: Nah, tadi yang penasaran sahabat suara kan tadi di awal ada 3 apa?
2: Varian.
1: Varian apa tadi teh?
2: Ada Brave, Confident sama Focus.
1: Nah, apa itu teh seperti alam. Apa sama alam. Banyak nanti teh pertanyaan-pertanyaan ai urang mah nya seputar penggunaan parfum sama kumaha milih parfum, nanti kita akan ngobrol ya sama ya. Kang Pepeng ini.
0: Kalau
1: ya.
0: Anda mau bertanya sahabat suara, silakan 0811-221-0051 bisa Anda pergunakan. Tanya-tanya harga atau kumaha.
1: Follow lah IG-nya tuh, jangan itu. Lupa ya sahabat suara, follow IG-nya @byrex.fragrance.
0: Fragrance. Jadi war orang masuk ingat zaman baretonya, meren prengki kayak ngasaannya.
1: Prengki.
0: Amun dino angkot nih sok ayah bapak-bapak shot shot bayar gope. Tah guru nama cek orang mah ayah lagi gitu.
1: Mana wae atuh sia.
0: Tapi ka barudak ngaloran nuker nangkring. Ka barudak nangkring. Tong
1: menta gitu.
0: Tong menta duit. Jadi gimana
2: sampai,
0: rasanya? Gimana
2: sampai
0: rasanya?
2: Sampai saat ini emang mesti kita lakukan tuh. Seperti itu walaupun kita sudah ada
1: sampling gitu.
0: Ya, srot ini wangi. Di udag mah nyen konten juga gitu atuh. Ka mana konten mana? Itu ini tuh. Ini tuh jadi saat wangi gitu.
1: Udah, lady udah ditenggelat sama aja. Dipercepat ke aing cenah.
0: Seunggi tapi udah kan ku ieu makan dari raja Imawan.
1: Bayrek. Amin.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya, seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda, seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Om Pepeng, Bapak Ari lah ya, nama Bapak Ari.
1: Dari Bayrek Parfum ya. Betul. Yang juga hari ini hadir. Kalau tadi juga kita sempat ngobrol tentang awal mulanya gimana Pepeng ini, yang kita tahu sebelumnya di bisnis kuliner.
0: Betul.
1: Sekarang akhirnya ke parfum, tadi sudah tahu ceritanya. Seperti apa awalnya Bayrek ini juga dibuat, Sahabat Suara ya. Dari apa si ownernya sendiri yang apa ke lebih atau hobi atau apa dibilang ke e-sport gitu ya.
0: Awal-awalnya tinu e-sport manehna tewan, jadi lamun saradeung teh bisa memacu adrenalin kan otak, jadi aya korelasina, jadi alus kan anu main. Dicobaan kasih Iksan Lemon.
1: Nah, sebenarnya kamu milih parfum teh kumasi eta sebenarnya kecenderungan orang-orang teh memang hanya dari ya ngeunaheun harumna atau kumaha sebenarnya.
2: Sebetulnya lebih ya ke aroma ya. Jadi orang tuh lebih pede kalau dia pakai misalnya anggaplah si variannya tuh yang lebih kayak ke fresh atau citrus gitu. Jadi dia lebih percaya diri kalau akan melakukan aktivitas.
0: Oke. Okay. Cara regit mawan jadi menahun
1: kemana-mana. Tapi sengit macamnya reapisan mi
0: sengit. Eta mah selera. Eta mah selera.
1: Ya, makanya maksudnya teh.
0: Makanya Pepe ngelakukan riset 7 bulan teh. Jeung nyobaan anu bekina mana anu bekina anu gitu kan
2: banyak. Betul. Jadi kan zaman anak-anak sekarang lah ya. Lebih kayak ke anak-anak Gen Z kan, dia tuh lebih apa, karena sekarang lagi rame nih.
0: Sebenarnya nu arah ramisnya, mata kamu ngeluarkan alurnya.
1: Kumaha ieu teh, amis teh definisi harum yang amis tuh apa, yang dari ada buah-buahnya atau kumaha sih maksud sebenarnya teh?
2: Kalau yang manis sih emang lebih ke buah-buahan.
1: Okay.
2: Jadi orang tuh mungkin kalau ngelihat sekarang aktivitas di hari-harinya kan kena terik matahari atau mungkin dia banyak yang lebih berolahraga. Ya mungkin si manis itu bisa lebih apa ya, bikin
0: seger.
2: Nah, seger ke apa ya, bawaannya tuh ya kita juga jadi lebih beda lah.
1: Berarti kalau parfum dengan aroma yang manis berarti ada unsur buahnya gitu.
2: Betul.
0: Unsur buah. Jadi kiwan ibaratna Wanda naik elep terus ngambus jeruk pan ngeunah jadi seger, tah kitu parfum teh. Bener teh, Pak?
2: Betul.
0: Aing jadi pegawai Pak.
2: Enggak siap. Sign kontrak ya.
1: Tah. Jadi kitunya, jadi maksudnya teh seger. Selain yang seger, yang apalagi nih pilihan kebanyakan di zaman sekarang teh?
2: Kalau sekarang lebih kayak selain buah mungkin kayak lebih ke dupa, vanila.
1: Nah, dupa. Lebih ke harum-harum apa tuh? Berarti menukaran itu naonnya? Kumada mendefinisikan harum itu susah secara verbal mah,
0: Ya
1: sebetulnya mah susah kan mendefinisikan.
2: Karena si parfum itu sebetulnya mayoritasnya hampir sama sih ya, kalau wangi-wangi mah ya. Cuma mungkin ada beberapa si entah racikan atau yang bikin orang tuh mungkin terasa. Kalau dibilang manis sih, ya hampir manis semua juga ya.
1: Oh gitu.
2: Cuman kalau mungkin yang lebih ke fresh, seger tuh, ya di situ bisa kita membedakannya.
1: Oke. Okay, jadi definisi harum nu fresh kayaknya ada agak ambigu gitu ya. Maksudnya orang tuh nu fresh tuh kemana, juga nges mandi gitu.
2: Iya, betul.
0: Beres mandi, Wan. Beres ibak, panen seger gitu. Yeah. Timbak gue sengit, wah.
1: Nah kalau di si Bayrek sendiri apa nih yang masuk kategori tadi yang manis? Ada apa jadi tadi variannya teh?
2: Jadi sekarang tuh di Bayrek tuh kita punya 4 varian nih. Setelah yang kemarin baru launching satu produk. Jadi varian yang Bayrek punya tuh yang pertama ada fokus.
1: Fokus, namanya fokus ya. Ini apa nih, aromanya lebih ke gimana yang fokus?
2: Lebih fresh dan citrus.
1: Oh, ada citrusnya.
2: Ada citrusnya. Terus itu biasa orang lebih bananyak menggunakan untuk olahraga tuh aktivitas.
1: Oh ya, aktivitasnya tinggi, berkeringat itu biasanya si fokus apa?
2: Fokus.
1: Si fokus ini ya. Jadi ini kalau Sahabat Suara memang sehari-hari aktivitasnya kaditu kadieu, berkeringat di bawah sinar matahari, ini si fokus ini cocok.
0: Sporty people atulah.
2: Ya, lebih sporty juga.
1: Lain kali ukak iki kuat sporty people oge mi.
0: Pada kali gitu aktif. Hanya aktif lah gitu. Tapi kan muda, enak kan sporty people teh marah ke iya, mata pajar teh kembali dengan sporty-sporty. Fokus asupnya.
1: Betul. Ada yang fokus. Terus berikutnya
2: ada
1: nih.
2: Ada confidence. Yang confidence tuh lebih ke sweet floral.
1: Sweet floral. Floral tuh bunga.
2: Bunga, betul. Jadi itu biasa kalau confidence tuh lebih soft ya. Biasa lebih
1: kita banyak. Kita jaga menusuk tuh yang bauna gitu ya. Kalem.
2: Betul, itu biasanya lebih banyak tuh yang pakai tuh cewek tuh.
0: Oke.
2: Okay. Walaupun sih emang kan kalau BRC emang unisex ya. Tapi lebih ke cowok sih. Cuman cewek-cewek sekarang kan lebih banyak kan suka parfum cowok ya.
0: Iya.
2: Nah, si Confident ini biasanya lebih banyak nih.
1: Lebih soft harumnya tidak terlalu menusuk gitu. Yeah, terus ada unsur harum-harum bunganya kembang. Gitu ya.
0: Kembangnya kembang apa ini?
1: Kemangga hitutan.
0: Hatur. Kemang bau sia teh. Eh sia bau.
1: Kemangnya kembang desa atau kembang kota?
0: Kok yang bagus mah kembang bunga.
2: Bunga. Bunga kembangnya desa. Kembang apa bunga. Yang alami aja mungkin.
1: Kembang ya. Kempis ya mungkin. Kembang. Jadi itu aroma bunganya ada, lebih soft wanginya itu ya. Yang si confident. Ini cocoknya dipakainya buat apa nih yang maksudnya lebih sering di dalam ruangan, tidak terlalu aktivitasnya tidak terlalu banyak gitu ya.
2: Confidence tuh mungkin ya kalau dibilang sore ke malam juga aman.
1: Oh gitu. Gitu.
2: Kaundangan benernya. Ruang ber-AC juga. Ya istilahnya kalau dipakai siang juga enak, enggak terlalu nyengat.
1: Oke,
2: okay. Gitu, soft. Kalem lah.
1: Itu yang
2: confidence.
1: Terus berikutnya
2: yang nih? Ketiga kita punya Brave.
1: Brave berani.
2: Berani. Naon ya, ini? Aromanya lebih manis, ada dupa dan vanilanya.
0: Akhirnya mah usum dupanya,
2: dupanya. Nah, kalau yang Brave ini
1: karena dupa-dupanya mungkin relaksasi ya, ada unsur relaksasi iya, namanya.
2: Nah, ini agak emang lebih strong nih.
1: Oh, lebih strong.
2: Lebih kencang biasanya buat lebih dipakainya banyak laki-laki. Ini cocok nih buat kalau kita mau ngedate misalnya malam minggu ngejemput si doi dinner atau
0: mir bahasana si doi sama kolot teh kaciri ngora sia teh
2: apa nih ngeskolot
0: mending si doi jemput gebetan
2: jemput ya orang yang baru PDKT gitu lah, yang pendekatan baru ngajak si ceweknya makan.
1: Jemput customer. Kenapa jemput cocok customer. Pakai ini yang baru PDKT? Karena memberikan kesan yang beda gitu tuh kumaha.
2: Ya itu karena jadi mungkin dari si apa aromanya ini ya. Yang lebih kayak sekarang kan lebih musik.
1: Lebih berkarakter gitu, lebih berkesan gitu
2: barunya. Apalagi kalau dipakai ke undangan kita malam-malam.
1: Jadi misalnya orang tuh disemprot pakai tadi non Brave.
2: Brave tuh kalau kita langsung semprot itu orang biasanya udah lebih tahu lah.
1: Oh si Brave disemprot bisa kalau ke orang terus si orang tuh ini sengitnya ini rawasin habis yang disemprot.
2: Disemprot ngangin naon.
0: Tak istri nuk itu mah istri
1: Kali tekan pendekatan
0: istrinya itu mah agresor. Apa agresor? Agresif pengen nyosor.
1: Itu yang Brave ya.
2: Itu yang Brave yang ketiga.
1: Yang baru launching yang apa? Yang baru
2: launching kemarin itu kita punya Alur.
1: Alur.
0: Ini di Pangandaran atau yang di mana alurnya?
2: Alur Nagrek. Alur ini aromanya lebih ke mangga dan maski. Yang memberikan kesan lebih sweet, fresh, dan elegan.
0: Iya, segit yang genahkan buat segit buah.
1: Ini tidak terlalu mencolok juga ya baunya ya yang si mangga.
2: Cuma
1: ya.
2: Manis. Emang lebih ke buahnya lebih
1: segar, berarti segar.
0: Nah, itu. Anak-anak sekarang tuan sweet, segit-segitnya lu karari. Berapa nama? Kurang cik aing apa? Budak kurang melihat aja lu sadar dengan teh buah-buahan gitu. Cik aing di pasar induk, memang ya tuh.
1: Oh, banyak segit buah-buahan mahnya. Padahal saya parfum. Siapa orang tua teh menjerumuskan ke budak teh euy.
0: Karena lebih murah.
1: Kembalikeun bae rek atuh kumaha teh.
0: Tenang, akhirnya ke Pak Bu Pepeng mah bade nganjuk 12 bulanan. Tapi kalau si segi range harga ini, Mas Pepeng, ini berapa dari berapa sampai berapa?
2: Range harga. Nah, ini kan sekarang orang tuh banyak yang kadang-kadang suka ketuker ya. Antara parfum yang benar-benar asli kayak brand walaupun lokal sama kayak isi ulang misalnya.
1: Emang bedanya naon ke sarwa kayaknya meren?
2: Ya mungkin kalau yang namanya refill tuh biasanya si tingkat racikan ramuannya tuh emang lebih sedikit. Bibitnya tuh lah lebih banyak mungkin campurannya mungkin kayak
0: alkohol atau apa.
2: Kalau sekarang kan dibantu banyak udah mulai banyak tuh ya brand-brand lokal. Nah itu sebetulnya kita tuh parfum asli cuman lokal. Nah untuk range harga pun
0: ini masuk sebentar masuknya UMKM atau gimana nih?
1: Itu intinya sudah pabrikasi, proses pembuatan parfum itu sudah pabrikasi. Kalau yang refill-refill kan itu sama apa manual gitu ya, manual gitu. Pasti kadarnya tergantung keahlian nu ngaracikna gitu ya. Jadi beda kenapa disebut parfum asli kan dari pabrikan sudah sudah takarannya itu sudah tetap dan sudah teruji gitu.
0: Nusaina mah nusaina pedah lokal unggul.
1: Iya, cuman kan itu mah pilihan ya, mau yang refill mangga silakan. Cuman kalau mau yang apa harumnya udah fix akan terus seperti ini ya pilihannya yang pabrikan gitu. Itu jadi, pilihan bebasnya. Ya.
2: Jadi kan parfum kita tuh keunggulannya emang kita udah extract ya.
1: Extract apa?
2: Jadi
0: motor mana extract?
1: Makanya
2: jadi extract
1: sudah fix lah, sudah gas digramasi lah, mudah harumnya saya gramasi lah gitu.
2: Tingkat ketahanan lamanya wanginya tuh udah lebih lumayan.
1: Nah, iya pertanyaan termasuk ya dari Mas Dese ini.

0: 15.000.
1: Okay. Ayo nu lainnya?
0: Yang lainnya 295.000.
1: Okay.
0: Itu kita tutupnya juga udah magnetik ya, jadi nggak akan hilang kalau misalnya kita jatuh gitu lupa tuh.
2: Tutup. Maksudnya nggak akan hilang?
0: Ya kalau misalnya kita mau lepas tuh udah ada magnetnya kan, jadi.
2: Oh gitu.
0: Gitu.
1: Oke. Okay. Kemudian ini kemasannya berapa cc ini teh?
0: 60 mili.
1: 60 mili.
0: Kita sudah pakai packaging juga hardbox ya, jadi kokoh lah, kuat kalau buat yang pesan dari luar kota apapun. Terus di dalamnya udah kita punya kasih waranti juga ya, kartu garansi.
1: Oh, jadi, garansi.
0: Ada garansi. Jadi
2: garansi mana?
1: Montepes.
0: Kalau misalnya pas sampai ke rumah ada yang beli tiba-tiba si apa?
2: Semprotan macet itu.
0: Betul. Terus kalau misalnya ada yang bocor tuh kita kasih garansi untuk klaim bisa langsung kita retur.
1: Mantepnya paling enggak tuh.
0: Gitu.
1: Ayo bisa apal gitu pengguna.
0: Atuh maca anjir ya.
2: Nah ini kalau untuk yang cowok tadi pilihannya yang kalem, kalau harumnya kalem mah banyak pilihannya tadi, bisa yang apa, yang alur atau yang
1: confident.
0: Cuman kalau sebetulnya fokus juga lebih kalem, tapi kalau misalnya emang buat aktivitasnya lebih banyak di hari-harinya, entah itu kerja atau lebih banyak jalan ya, aktivitasnya benar-benar kemana pun lah, fokus juga sebetulnya lebih oke.
1: Fokus.
0: Tapi kalau pengen lebih soft, lebih kalem, emang ke si confidence atau alur.
1: Nah, mantapnya ya si Sule ya. Mas Franky, mau dong Bayrex buat lari dan olahraganya yang mana ya? Tadi
0: fokus. Kalau buat lari itu fokus.
2: Itu Sule, Sule tahu si Sule kayak lari wae.
1: Lari wae.
2: Kan CS na.
0: Si Ayang, si Iwan,
1: CS na Pajaropa, lari jeung barudak bi teh si Sule aya wae.
0: Sule selalu hadir pokoknya di acara.
1: Sule mah kali tu kadieu mendengar.
2: Kuna naon atuh?
1: Henteu pan amun mental lagu PHB ka urang.
2: Teu diputer di ditu mah lagu PHB.
1: Asup si eta
2: mah. Abus. Jadi unggul di puter lagu PHB.
1: Padahal mah tidak teu abus kan, kurang mah di servis atuh.
2: Abus atuh si dia mah sumang yoga tuh CS kami.
1: Iya maksud teh gitu. Bah aya Jasep Kopolo bah atuh pertanyaanna ge.
0: Siap.
1: Selamat pagi Kang Rek.
0: Ini Kang Pepe. Bayrek, bay jangan dipisahin, jadi Bayrek di satu.
2: Bukan Bayrek ya, bukan, tapi
0: Bayrek.
2: Bayrex ya.
0: Disambungin.
1: Kang, rekomendasi parfum buat cowok dari Bayrek yang wanginya kalem manis, enggak terlalu nyegak tapi tahan lama. Kadang-kadang suka bingung kalau buat orang awam mah, kalau beli parfum yang dipajang di supermarket suka bingung cara pilih, kadang ragu ini teh buat cowok atau cewek. Gimana sih cara bedainnya Kang Sok?
0: Yang pertama kalau buat cowok yang gak terlalu nyegak, ada di confidence. Alur juga sekarang mungkin lebih pas ya.
1: Okay.
0: Karena kita kebetulan baru launching juga itu, emang sekarang orang belum banyak yang coba tuh. Nah kita bisa kasih tuh mungkin pilihannya buat Kang Jasep coba nih.
1: Ya.
0: Nah itu kita saranin kita pakai apa, pakai yang confidence saja atau pakai yang alur.
1: Gitu. Nah, terus ngambedakeun
2: parfum cewek atau parfum cowok tuh mah aromanya pasti aroma nanya.
0: Jadi aroma sekarang tuh emang susah itu tuh kadang.
2: Karena kebanyakan unisex gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi biasanya kan kalau cewek mah lebih kalem, soft ya. Gitu. Amun laki lebih jegak gitu.
0: Kalau laki-laki emang betul biasanya lebih strong aja, lebih tajam, jadi begitu pasti semprot tuh aduh.
2: Karena mungkin dari ini juga emang laki-laki lebih banyak berkeringat mungkin ya untuk rumahnya.
0: Betul.
1: Aroma tuh. Gitu. Tamen nyemprotkeunna di area mana? Anu ngarah
0: awet. Kalau nyemprotnya sebetulnya bebas, biasanya orang kebanyakan kalau nggak di leher, di tangan sih biasa sama di pundak ya.
1: Kalau saya di kaki gimana?
0: Di kaki,
2: saya bau suku, kompres, apa lain, pakai parfum, pakai jang pengharum kos kaki.
1: Di suku batur nih, Wan.
2: Kamu naik di bawang batur. Udah disemprot.
1: Atama jangan disemprot bawang batur, kamu awewas banyak. Iya Kang Biben tuh, tinggal di Kang Biben.
2: Kang Biben, ya.
1: Budak saya kelas 5 SD, lalaki, suka pakai parfum Mykonos.
0: Okay.
1: Duh, ayo nama anak SD teh ayah wae, jangan berlama paling banter pakai Axe. Nah, Kang Cik buat anak SD yang super aktif, bagusnya pakai parfum gimana atau enggak atau apa gitu.
0: Kalau buat anak SD ini jujur nih, sampai kemarin tuh pas kita bikin event, itu lebih banyak sebetulnya anak-anak. Bukan apa ya dibilang
2: ABG aja.
0: Iyalah ya yang.
1: Oh dulu marilite baru dak gitu ya.
0: Betul karena gak tahu sekarang trennya tuh anak-anak tuh lebih tahu dibanding orang tuanya.
1: Benar.
0: Parfum-parfum sekarang tuh. Nah karena kita juga emang ya co-foundernya ya. Sama kita juga lebih ngegayetnya orang-orang apa e-sport.
1: Baru dak
0: olahraga. Anak-anak sekarang kan lebih lagi pada kenceng main game online ya. Nah mereka tuh lebih tahu. Jadi kalau sekarang ngebahas masalah si brand apapun, sebetulnya anak-anak sekarang tuh ya

0: mereka lebih tahu sih,
1: paham, lebih paham gitunya.
2: Nah kira kalau yang aktif aja buat anak-anak.
0: Kalau yang aktif ya,
2: sebetulnya ini mah ada lebih, kalau dari
0: sampai, range umur sampai mah, saat ini sih anak-anak tuh yang lebih banyaknya pilihnya ke fokus.
1: Oh fokus ya,
0: yang ke fokus.
1: Jadi pajar oke okay, di lapangan itu ngerasakeun ya baru dak lalu tuh.
0: Iya.
1: Tadi atau deket mic ai manis segala ka
3: karawang. Kemarin pas buka pop-up store, kita buka pop-up store di venue wedding juga banyaknya anak-anak SD, SMP, jadi ngajak orang tuanya minta beliin.
2: Dan kebanyakan tadi kalau dari di BX ini yang fokus.
0: Fokus.
2: Yang jadi pilihan.
0: Bestseller kita emang kemarin sebetulnya fokus sebelum yang alur kemarin launching tuh. Okay. Fokus emang paling juara lah.
1: Luar biasanya benar dan baru ayeuna emang geus ngarti kan awak teh wan jadi
2: nah, ini kayak Kang Biben ini kan ini toko offline-nya sekarang sudah ada ya.
0: Yeah.
2: Bukan hanya kalau online dicari aja Bayrek ada ya di platform-platform digital. Nah, kalau toko offline-nya ada di jalan apa nih?
0: Alhamdulillah jadi toko offline tuh kita baru launching 1 bulan kemarin. Nah, kalau buat teman-teman yang mau cari atau sniff langsung kan orang tuh harus coba dulu ya.
2: Ya, makanya kan susah di deskripsi dengan kata-kata, jadi harus kecium langsung terus
0: cium langsung, memprotokol
2: langsung karena oh nu iya nu ngeunah gitu.
0: Iya, nah boleh datang ke Jalan Taman Pramuka nomor 161.
2: Nah, jadi sebelum itu SMA non itu
0: tuh? Samping SMA Kartika.
2: Sebelum ya berarti ya?
0: Iya samping banget.
2: Kita samping banget. SMA KC Kartika
1: Cakra. Amun baru dak skate mah harap.
2: Ya baru dak tampra tapi di
0: kentasi.
2: Kita kan baru dak skate atau tampra, baru dak tampra.
1: Bisa ngayak berapa. Jadinya mah kelas.
2: Kang Beben mau barekan itu kita uwi siaran barekan itu
1: Kang Beben.
2: Kan itu kan
1: bang siaran. Mana mah sok si aya Zoom meeting sih.
2: Kan yang sepaja. Lain barekan ke balanja sareng urban kan itu kita siaran.
1: Kurang wawukeun yang amun aya barudak si Bebi sok aya wajah kieu marahin sket. Barang dek sket dedenya kumana semprotan.
2: Babuk we kuapan.
1: Oh deket kantor saya atuh Kuarca Pramuka
2: depan. Atuh depan Kang Beben sok ieu. Beres siaran mereka itu orang COD-an ini
1: ya. COD-an
2: penakan ini itu.
1: Itu COD-an. Kang Bibi masuk merek kopi
2: warna.
1: Ini aslina bari ngopi bari sesengitan. Aya budak SMA. Ah, cicok. Nempo masuk nempo.
2: Siapa ai kalah parah. Nah, itu tadi kan itu sok kaya nyemprot parfum sebenarnya di mana aja atau ada
1: titik siapa bebas-bebasnya.
2: Ya, maksudnya tapi kan yang kita tuh sok kaya
0: kadang
2: di nadi atau di leher atau sebenarnya teh kumaha sih teh bebas sebenarnya mah.
0: Kalau untuk spray sebetulnya lebih banyaknya orang tuh kebanyakan antara di pergelangan tangan di
2: sama ini teh ke kulit atau ke baju.
1: Ka urang nanyana ka urang.
0: Kulit sebetulnya.
2: Berarti amun rek di badan kudu dibuka heula baju ulah kanu kayana gitu.
0: Atau sebelum pakai kaos semprot dulu
1: terus. Oke. Lamun hayang benernya pas titik-titik nadi.
2: Di mana unggul?
1: Belakang telinga. Belakang pasar Kosambi.
2: Oh, belakang telinga teh titik tadi mi.
1: Aya.
2: Pasar mun di kitu teh ngagurubuk awet teh.
1: Anu kitu wae sacunihin.
0: Lamun di
1: pergelangan tangan.
0: Tangkep
1: awet teh. Pergelangan tangan. Dina laher.
0: Leher.
2: Leher roda.
1: Eta laher. Lipatan siku.
2: Oh, lipatan siku.
1: Yeah.
2: Lipatan siku nya.
1: Oh, nya kan sok aya di nadinya. Dada bagian atas.
2: Ah, bagian
0: kan
2: balabana.
0: Lain lamun awe kan sok nanggeup sok kayang bersandar
2: cenah. Oh, harum kalau harum.
1: Panas tubuh teh membantu aroma menyebar secara alami sepanjang hari lamun di titik-titik nadi.
2: Oh.
1: Tong loba-loba
2: teh. Di dada di mana tadi? Di dada atas.
1: Di dada.
2: Oh, berarti tapi tadinya jangan ke bajunya gitu nyemprotnya.
0: Iya, kalau pengen lebih awet wanginya.
2: Lebih awet harus ke kulit itu.
0: Iya.
1: Oh, matakan kudu apa mana? Iya kan minyak segini naon fragrance. Aya naon di pada edit toilet naon? Extra itu anu eta macam-macam.
2: Eta naon eta?
1: Kasih paham jar.
2: Masih teu ngerti coba.
3: Parfum tuh ada 3 tingkatan emang, edit toilet.
2: Itu tuh untuk ke
3: itu ya bebas sih bisa ke kulit juga cuman ketahanannya lebih sebentar. Naik lagi sedikit ada EDP, edit de parfum.
2: Itu
3: biasanya 4 sampai 6 jam. Nah kalau kita X-ray paling tinggi.
2: Oh, lebih bertahan lama.
0: Ya, lebih
2: tahan. Nah semprotnya sebenarnya disemprotnya ke kulit atau ke baju?
3: Kalau mau tahan lama ya tadi di titik-titik panas itu.
2: Oh, ke kulit, ke badan ya, jangan ke baju. Betul. Berarti ya. Kispray.
3: Kispray kalau mau nyetrika ya.
1: Siapa kemana karep?
2: Ijin segit, baju segit.
1: Aing dicarikan. Mohon
2: baju bisa hapek tegaring dah. Semprotnya.
1: Urang tadi dicarikan ku si Pepeng. Mana mah nanti nyemprotkan minyak segitu digosok-gosok dan emang nyata menang wan.
2: Maksudnya kalau minyak gosok kan cukup digigit.
1: Nah, nggak boleh.
2: Oh jangan digosok-gosok.
1: Jangan. Kesalahan yang sering dilakukan adalah menggosok kedua pergelangan tangan setelah menyemprot parfum.
2: Kenaon sana
1: merusak struktur molekul aroma. membuat top notes lebih cepat hilang.
2: Nah,
1: top notes. Not.
2: Not,
1: aduh, do re mi fa sol la si do eta top
2: notes. Not.
1: Ai mun teh nyaho ngeles. Jadi bahan yang dibuat dari mangena.
2: Aja atuh.
1: Bahan utama parfum tersebut. Dan mengubah karakter parfum.
2: Oh, kalau digosok-gosok
1: teh. Digosok-gosok.
2: Jadi mun geus disemprot di harga udah dikieu-kieu gitu nya.
1: Ulah.
2: Kieu nyebar sorangan gitu nya.
1: Kan geus dia bucia.
2: Rahasia tuh.
1: Emang bener kan ya?
2: Bucia naon aja
1: teh. Ini jadi menyebar atuh bucia itu menyebar.
2: Pacaran teh. Bucia
1: eh. Naon Kang Biben seuri Kang Biben.
2: Eh Kang Utan kemarin pernah sareng Kang Utan mi donor barang di Cinde.
1: Matak daek donor barang ge menang dahareun gratis ya Bang.
2: Naon meuli diskon 50% mah urang opat tering 200.000 sagala dahar.
1: Mana sebab 200.000? Aing mah 100.000 geun kamari.
2: Ya masorangan urang opatan.
1: Genepan.
2: Naon masa naon nunggu mah?
1: Kan kudu ketentuan hati kan kudu makan berat.
2: Ya,
1: makan minuman. Temenang dibawa balik.
2: Hmm.
1: Ah, kabarin mah orang beda tuh. Daharan lagi si Elin lah telepon. Kang, parfum yang dipakai kerja harian cocok-cocok apa?
0: Yang praktis
1: mending. Yang praktis mending beli online atau offline? Mending sniffulanya.
2: Kalau memang sudah pernah coba, harumnya sudah pas, ya, ya beli online. Cuman kalau mau pengen coba, kalau ini mah juga si bayar sesuai di online ya. Di set aja bayar parfum keluar udah di e-commerce semua ada. Nah kalau mau sniff dulu, mau coba dulu beberapa variannya, Kang Uten biasa ke toko online na di Jalan Pramuka.
1: Toko online na offline.
2: Toko offline na.
0: Jadi di buat jalan, siapa ini Kang siapa?
2: Kang Uten.
0: Kang Uten, kalau sebetulnya kita belum bisa masti ini. Yang cocoknya tuh kan kadang-kadang beda orang tuh beda karakter ya, seleranya.
2: Walaupun di situ ada penjelasannya aroma-aroma seperti apa ya.
0: Nah jadi sekarang buat warga masyarakat Kota Bandung, khususnya dari Bayrek Fragrance sih, kita lebih berharap lah, mengharapkan untuk
2: kita
0: sebelum beli tuh, dengan adanya sekarang offline store, kita harapkan buat datang aja dulu ke store kita.
2: Mau coba itu boleh ya? Ada sampelnya.
0: Kita sediakan juga buat sniffnya di depan.
1: Jalan, apa, jalan.
0: Jalan Taman Pramuka nomor 161
2: Bandung. Jadi Anda kalau mau ke undangan lupa pakai parfum, kesana dulu aja. Boleh. Semprot terus ini ke undangan. Itu era mah.
1: Tuna lipak begitu mah tuna lipak.
2: Itu beli mau cocok beli di dinya aja.
1: Biasanya sih warna mah suka nya kabor mah ka Indomaret sok itu sih
2: barang. Kira-kira kampus dai, kira kampus dai.
0: Oke, berarti
2: kabarek cocok. Amun di pusdai sok aya di nu ieu nu parfum Arab, Arab tuh parfum Arab.
1: Jadi pusdai lagi sih eta kaundangan teh di ondang, teh di ondang sih eta kita di ondang. Rondar make batik gitu. Kalakuan matak betulnya gitu
2: bungah. Eta mah di lain di pusdai mi urang mah di Bekasoga mi.
1: Bekasoga sarua. Ih Kang Biben ye. Kang Wana mah juga nama biasa pakai minyak nyong-nyong.
2: Oh sembarangan, anggap sepi Kang Biben.
1: Bari mainkan bas betot.
2: Dung. Minyak nyong-nyong ya. Tapi kalau buat sahabat sore yang mau nanya lagi boleh ya.
1: Boleh.
2: Nanti kita akan review lagi seperti apa si Bayrek ini. Dan juga tadi Kang Pepeng juga
1: apa?
2: Sudah cerita tadi kan. Kumaha awalna bisa gabung di Bayrek ini sendiri.
1: Ini nama begini. Sok sahabat suara semua, sudah ada offline store-nya. Datang aja dulu, mengenal lebih dekat, sniff-sniff dulu, baru nanti memutuskan beli produk yang mana. Nanti aya opat, Jalan Taman Pramuka nomor
0: 161.
2: Tuh. Voucher potongan 25.000 buat yang nanya ya. Yang masih mau nanya boleh kita tungguin ya. 0811
0: 25.000.
2: 221051.
1: Potongan 25.000.
2: Ya.
1: Oh, sok.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming
1: ke iswara.id.
2: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
3: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: 105,1 FM I Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, kita masih ngobrol-ngobrol bersama Ari atau Kang Pepeng lah ya, dari Byrex Parfum. Dan ini banyak sekali yang bertanya, dan alhamdulillah nih, yang semua bertanya tadi, Kang Biben, Kang Uten, Jasep, Sule PHB, sama ini nggak pakai nama nih, siapa ya? Nggak pakai nama, kalau di sininya disebutnya Gendra.
1: Nanti dua orang yang beruntung akan
0: semuanya.
1: Oh, semua.
0: Semua.
1: Oh, siap.
0: Dengan opatan.
1: Semua ya.
0: Sebelah hiji, dua, tilu, opat, lima, lima. Lima menang voucher 25.000 nya.
1: Ya.
0: Tuh, lumayan. Mantap atuh.
1: Inan.
0: Ima mental lagu.
1: Selamat pagi, mau tanya dong buat Shakira, apa sudah punya pacar belum? Shakira saya teh.
0: Lain ini mah lain.
1: Oh, nu kamari sih.
0: Iya ya, eueuh laguna da visi umbing mah eueuh. Eueuh. Dan titip salam buat All two.
1: Kru meureun.
0: Mas Pepeng.
1: Ya.
0: Ini kalau ngomongin tentang parfum lagi memang ya.
1: Karena ada yang menarik kata Yemi, kalau kita belanja di sana di tokonya di Jalan Taman Pramuka itu ya. Nomor 161 ya.
2: Ya.
1: Ini akan ada free atau apa?
2: Ya, pengharum kita kasih. Apa? Jadi si Byrex Fragrance itu punya
1: produk juga,
2: produk diffuser juga ya, jadi pengharum ruangan.
0: Oke. Okay.
2: Nah, kemarin kan tuh udah sempat kita jual juga tuh di online gitu kan. Nah, tapi kita kasih spesial buat warga Bandung yang sekarang langsung belinya ke store kita. Mm-hmm. Jadi setiap pembelian produk satu parfum, kita kasih diffusernya gratis. Jadi kita punya 4 varian tuh diffusernya. Nanti kalian boleh coba di sana juga, cium wangi suka yang mana. Kita kasih cuma-cuma, jadi benar-benar free buat satu orang yang beli parfum di sana. Mau dua, kita kasih dua juga diffuser.
0: Nah, dan yang sangat menarik, ini teman-teman dari Bayek ini sudah punya offline store-nya. Jadi silakan sahabat Suara datang ke sana, nyobain aja dulu lah ya.
1: Snip-snip lah.
0: Snip-snip.
1: Mbak ambe lah, mun bahasa Sunda snip-snip teh ya.
0: Ada yang cocok, mangga galeuh. Teu cocok mah ulah galeuh atau sae uih deui gitu. Wantun galeuh, teu cocok ulah galeuh gitu.
1: Oh, jadi beli parfum gratis si
2: diffuser.
1: Diffuser. Ya udah, saya diffusernya aja tuh.
0: Mana emangnya mengenang aja jatah kalem. Tuh ayah Pak Budi Kapolsek ya.
1: Pak Budi Kapolsek Simaung.
0: Oh.
1: Oh iya, pasti aktif Pak Budi Maya sebagai Kapolsek. Iya. Cocok nih Pak Budi.
2: Iya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi sahabat Iswara Hoyong Laguna Ikro lah, di Laim Laode.
0: Siapa Budi?
1: Salam mau pendengar sadayana, semangat kepada adik-adik yang lagi ujian, termasuk anakku si Bang Brang.
0: Nah, ini nanti kerana ujian kan?
1: Nu kelas berapa? Atau nu SPM ya? Tahu sih?
0: Ayo mana? Budak mana ujian tuh? Ayo si Dirga, budak orang
1: masih Dirga mantep. Masih non PJJ dah kelulusan kelas genep nak.
0: Ada si Wangi?
1: Si Wangi seru lah sekolah.
0: Budak mana? Oh, nu diujian kan berenang kan?
1: Aiyah sih. Aiyah tuh aku sekolah.
0: Ujian ujian hirup.
1: Lain kurang.
0: Ujian ujian hirup berenang.
1: Enggak apa-apa diuji kurang. Diuji, enggak apa-apa diuji kurang. Tapi di sekolah nama. Si Wangi mentera, nanya si Wangi mulai.
0: Ayo nak teker arujian, nak sekedeng
1: teker. Ini kalau profil seperti Pak Budi Kapolsek yang aktif, berarti kali itu kadio gitu. Nah, yang cocok apa nih kalau dari Byrex?
2: Kalau Kapolsek ini mah kayaknya lebih cocoknya kasih brief aja.
1: Brief.
0: Kudu wani atau menegakkan keadilan, ya benar. Pak Budi brief, Pak Budi menang patongan 25.000 lah. Tapi jauh Pak Budi di Cimaung, balang. Amengan ke kota Pak Budi lah ameng.
1: Jadi Pak Budi mau ke Byrex di Jalan Taman Pramuka, bi Pak Budi ke Kapolsek
0: langsung.
1: 25. Diskon 25.000.
0: Cik tesna senang gaskan, sumpi kan itu banyak.
2: Siap.
1: Jadi tos disemprotkan ku abi ya, tah. Cok, cobi ame Pak Budi.
0: Ame sete, ese mana mah. Tapi kalau si live shop live on air,
2: ya.
0: Tiap hari.
2: Kita setiap hari dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Itu kalau buat teman-teman yang pengen dengar gitu kan, pengen tahu dulu dari apa si produk Byrex seperti apa aja, bisa dengerin tuh, bisa nonton di live TikToknya sama di Toko Orange ya. Jadi kita ada host live juga dari jam 12 siang sampai jam 10 malam. Itu bisa tanya-tanya juga, bisa pengen tahu apa di spill jelasin seperti apa produk kita. Itu buat warga Bandung boleh
0: datang aja lah ya.
1: TikToknya sama Byrex oke, TikTok
2: ya, sama di TikTok si... di Shopee juga sama byrex.fragrance.
0: Tuh. Nah, gitu tuh sahabat Suara. Baik, sahabat Suara, mungkin kita akan merangkum obrolan kita pada pagi hari ini. Silakan Mas Pepeng mungkin
1: yang bisa mau disampaikan lagi di dinding itu sama sahabat Suara yang ada di rumah tentang Byrex apa enggak suka Pepeng enggak suka.
2: Oke, makasih. Kalau dari Bayerek Fragrance sendiri sih, target kita ya kedepannya tuh bisa membantu keresahan orang-orang dalam menjalani aktivitasnya. Entah mereka butuh lebih fokus, butuh untuk lebih percaya diri, atau lebih berani, Bayerek ingin selalu hadir menjadi bagian dari perjalanan hidup seseorang. Dan jika pasar dalam negeri sudah besar, kita ingin mengembangkan ke pasar luar. Gitu Kang Wanda sama Kang.
1: Jadi asalnya di jero pasar ini keluar pasar.
0: Di sisi jalan. Di dunia di cadas.
1: Kampret keluar negeri.
0: Mana yang ngomong gitu, mana yang matul dulu ya. Tapi yang pasti ini harganya sangat terjangkau. Ini asli.
2: Ya.
0: Cuman produk lokal. Lokal
2: betul.
0: Dan grade-nya itu tertinggi yaitu Tyrek.
1: Yang lebih paling lama. Tyrek sama iya dinosaurus itu.
0: Nah, dari itu X-Red.
2: Kita udah X-Red tuh parfum.
0: Jadi ini yang
1: paling tahan lama. Lama. Ya.
0: Betul. Tahan lama sampai berapa jam dari itu?
2: 8 sampai 12 jam.
0: Tuh. 8 sampai 12 jam. Harganya juga terjangkau, produk lokal.
1: Ada enggak parfum yang kalau disemprot wanita tuh jadi bergairah?
2: Ada, begitu disemprot. Kita perlu kasih uang 1 juta biasanya langsung dia nempel.
0: Kita mau 400.
1: Itu 400 saya tuh, Peng.
0: Eh, hey, di bawah. Di bawah 400 kan blok. Di bawah 400 kan blok, Peng.
1: Untuk siapa, Peng? 400 macam yang kamar. Apal wae si
0: gubernur, gubernur, si gubernur.
1: Dudungan, dudungan ngaco tuh nama itu.
0: Aduh bagus, kayak bagus bisa jajar.
1: Aduh tapi terima kasih ya. Apa jadi sekali lagi silakan follow dulu IG-nya Sahabat Suara. Betul. Atau TikTok-nya dicek, tiap hari juga ada live.
2: Iya.
1: Silakan ditunggu banget kehadirannya untuk di toko offline store-nya di Jalan Taman Pramuka nomor
2: 1661.
1: Ya. Tiap pembelian ada gratis tadi apa
0: diffuser
1: ya. Ya. Baru ruangan ya.
2: Iya, terakhir.
1: Pakai nyere itu ya.
0: Nyere atau
2: stick.
1: Stick.
2: Sekali lagi nyere. Buat Sahabat Suara ya.
1: Yang lalur
2: khususnya di masyarakat Kota Bandung. Terakhir nih dari produk Bayerek ini, kalian sudah bisa langsung datang aja langsung ke offline store-nya yang ada di Jalan Taman Pramuka nomor 161 Bandung. Kalian emang wajib harus coba dulu biar gak penasaran, biar gak mungkin nanti aku salah beli atau gimana lah. Kita sangat, itu yang lebih diharapkan sih. Nah,
0: yang lebih
2: bagus sih kalian emang follow nih IG kita gitu kan, di Bayerek Fragrance, biar lebih tahu update-nya setiap hari ada promo apa.
1: Iya.
2: Terus kalau yang mau datang langsung ke sana juga kita
1: ada fasilitas free angse ya.
2: Iya, free angse sama free angse. Sama di tahun ini emang tagline kita kan semua bisa wangi tuh.
1: Semua bisa wangi.
2: Jadi buat warga Kota Bandung khususnya, sambil datang ke sana tuh kalian nggak cuman coba parfum ruang tuh ya, kita juga punya pengharum ruangan itu yang tadi diffuser itu. Pokoknya selama sampai akhir tahun ini kita kasih free untuk diffusernya setiap pembelian produk parfum Bayerek.
1: Tuh semua bisa wangi termasuk budak kurang ya.
2: Betul. Nah,
0: mana pengharumnya wangi?
1: Alvia wangi Andara.
0: Tapi taruh kayak jina, kaduna bau, jadi pas cocok.
1: Sirga, kamu bau siap.
0: Dan setiap narasumber yang hadir kita undang ke sini, Mas Pepeng.
1: Itu biasanya selalu menutup dengan pantun.
0: Silakan.
1: Silakan Mas Pepeng.
2: Pantunnya namanya
0: tentang Bayerek. Siap Pak Jar lain dijawabkan kalau kayak Idit. Siapa kalau kayak lain dijawabkan kalau kayak Idit. Tinggalin gak pulang. Si Franky gak pulang.
2: Kalau ngerokok jangan lupa ada korek.
0: Cakep.
2: Beres mandi jangan lupa pakai pewangi.
0: Cakep. Panjang itu ya.
2: Kalau kalian pengen sehari kelihatan lebih fresh dan berani,
0: si Mahri
2: jangan lupa pakai Bayrex. Bisa wangi.
0: Siapa tuh jamu.
2: Diulang deh,
0: bodoh deh. Sok. Kalau ngerokok jangan lupa pakai korek.
2: Kalau merokok jangan lupa selalu ada korek.
0: Kalau ingin wangi pakailah Bayrek. Gus begitu
2: itu rokok. Karena dengan Bayrek semua bisa wangi.
0: Benar gitu.
1: Ayo aki-aki hanya kal torek.
0: Cakep.
1: Mari kita ke Bayrek.
0: Pajar mana hal pegawainya sih ini?
1: Nuhun ya. Kang Ari, Kang Pepek, Nuhun sudah hadir di sini.
0: Ari sangar nanti.
1: Ari ke Martina.
0: Ah, lu sekarang tuh jadi peg.
2: Peg ke prank. Udang setiap buru-buru mau berbodas.
1: Ari ke mari kawan. Nuhun, Bang Pepek ya. Sahabat Suara masih ada kebersamaan sampai jam 10 nanti. Jangan kemana-mana. Kalau mau ketemu kita di toko Bayreknya, setelah siaran kita kesana ya.
0: Dan selamat buat Pak Budi Kapolsek. Kang Biben, Kang Uten, Kang Jasep, Kang Sule, dan Kang nggak pakai nama Gendra itu ya. Sa Gendra, Anda mendapatkan voucher 25.000
2: dari Bareks.
1: Diskon 25% 25.000 ya.
0: 25.000
1: emang. Sok nanti kesana aja langsung. Okay. Nanti ini dicatat nomor-nomornya, nanti tinggal saya ini yang kemarin dapat ini pas acara nongkrong bareng.
0: Ini
1: bisa gitu bisa. Saya Sule dari lompat le kali itu le mana mah amun kali naik motor mau diberes le mana kan sok lompat le.
0: Benar.
1: Di Sule menang.
0: Oh, Kang Biben pakai baju pramuka kali itu nah, Kang Biben. Kan kantornya di dinya hareupna Kang Biben.
1: Kata jadi pramuka udah. Dari riweuh batur siapa.
0: Hatur nuhun lah Kang Pepeng sukses dengan produknya. Amin. Fajar amin. Juga terima kasih. Nanti saya ke sana jangan lupa.
1: Saya Wanuwan pamit.
0: Ada apa? Siapa ada apa? Hari mana ya yang

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya Indra Lesmana Sydney Reunion dari Australia, Erwin Gutawa Tribute to January Christie, Krakatau, Dewa 19 featuring Firza, Jazz Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring Saung Angkat.

Bandung. Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber

0: 105,1 FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Sahabat suara, sebuah lagu dari Idgitaf yang berjudul Berakhir di Aku, dan acara ini juga harus berakhir.
1: Berakhir di kami ya.
0: Betul.
1: Kami berdua.
0: Saya mengucapkan banyak terima kasih buat sahabat suara yang sudah mendengarkan kita siaran dari jam 7. Mudah-mudahan kita masih bisa bersilaturahmi lagi besok ya.
1: Sekali guys, tadi yang 6 atau 5 orang tadi?
0: 6. Pak Budi Kapolsek, Kang Biben, Kang Uten, Jasep Kopo, Sule PHB, dan ini Gendra. Menang potongan 25.000, kan lumayan.
1: Untuk pembelian produk dari Byrex Parfum.
0: Alright. Itu jam 10 wadah.
1: Sahabat suara, terima kasih buat hari ini. Kita harus pamit juga ya. Semoga tetap menyenangkan hari ini, dan juga apa yang Anda rencanakan hari ini, apa yang Anda tuju hari ini bisa tercapai dengan lancar semuanya ya.
0: Elmi Urban pamit.
1: Wanda Urban juga pamit, sahabat suara.
0: Suara seru.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusaran ini, memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

mainkan musik pilihanmu. Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

Boys dari Hungaria, Malik and the Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barilikumahuan The Rhythm Service featuring Saung Angklung.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,3

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,5

That was Sandi Sondoro dariku untukmu ya, lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara bareng sama Farah Virus juga yang masih ada di sini sampai nanti jam 2. Kalau ngomongin tentang Sandi Sondoro ini lagi cukup ramai juga di sosial media ya, lagi dibahas karena kemarin penampilannya di Java Jazz Festival bersama dengan Tompi yang tampil sebagai trio lestari gitu ya. Hadirnya nggak cuma nyanyi doang sahabat suara, tapi juga sekaligus memberikan kritik sosial gitu dan juga kritik soal politik secara vokal ya, kaitannya dengan apa yang terjadi belakangan ini. Luar biasa, inilah mungkin bentuk ekspresi dari musisi-musisi gitu ya, gak cuma cuap-cuap di sosial media aja. Kalau misalkan memang ada hal-hal yang dirasa ngeganjel di hati, tapi dibawa juga ke panggung dan ternyata banyak dari penonton yang menikmati aksinya mereka. Luar biasa. Kalau misalkan sahabat suara penasaran kayak gimana sih emang kritiknya, bentuknya gimana sih, tetap enak loh outputnya dilihatnya juga. Wah, emang kalau udah senior sih pastinya aman terus ya. Kamu bisa aja langsung search di sosial media gitu ya, Sandi Sondoro featuring juga Tompi sebagai trio lestari. Selain ngebawain tribute to Glenn Fredly, mereka juga bawain kritik. Nah, kamu bisa nikmati lah itu short-shortnya di TikTok ataupun juga di Instagramnya. Luar biasa banget. Tapi kita juga pastinya menantikan karya-karya terbaru dari Mas Sandi Sondoro yang pastinya enak lah kita untuk nikmatin. Kita tungguin aja sahabat suara ya. Sambil lanjut juga, Farah Virus mau nemenin siangnya kamu. Sekarang udah ada nih satu lagu dari Enjan dan teman-teman RN Boys featuring Mahalini. Seketika ngelanjutin siangnya kamu. Enjoy!

Masih bareng sama Farfairuz di Suara Dewas nih, Ji, kau dan aku. Aduh, lagu yang sangat mewakili kita banget, sahabat suara ya. Kau dan aku selalu selamanya, Ci. Gombal banget awal bulan, Far. Iyalah, supaya makin erat lagi hubungan kita, sahabat suara. Terima kasih buat yang masih tune in ya di jam sekarang, karena kebersamaan kita masih panjang sekali sampai nanti jam 2. Lagu-lagu enak juga masih ngantri untuk lanjut diputerin. Sebentar lagi ada Noah nih, Separuh Aku, di 10 lagu keren. Abis Farel Hilal dulu, Keliling. Ini anthemnya Iswara, karena kan kantor kita di Simatupang ya. So enjoy, guys.

0: masih di Suara Bareng sama Farah Fairuz. That was aku JJ. Lihat kebunku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya kamu dan sekaligus menjadi penutup di 10 lagu keren. Tapi kebersamaan kita masih bakal berlangsung sampai nanti jam 2. Jangan lupa juga saya mau ngingetin, tetap hati-hati dan waspada ya buat kamu yang sekarang sedang berkendara. Handphonenya, gadgetnya ditaruh dulu. Ini demi kenyamanan kita bersama supaya bisa aman, nyaman, dan selamat sampai tujuan ya. Dan lagu-lagu enak juga masih ngantri untuk lanjut dimainin. Sebentar lagi bakal ada Glenn Samuel featuring Brisia Jody dengan Makin Aku Cinta, dimainkan kurang lebih 2 menit ya. Jadi jangan kemana-mana sahabat Suara, stay tune.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Hi moms and dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga Indonesia.

0: dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: masih di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Disastro, Lari 100. Lagu yang baru aja Farah Virus mainkan untuk nemenin siangnya kamu yang lagi pengen lari dari hiruk pikuknya situasi di kehidupan kamu, Cie. Atau sekedar pengen refreshing gitu ya. Boleh nih, kamu tandain kalender kamu di tanggal 7 Juni ini adalah hari Minggu, sahabat Suara ya. Untuk kita seru-seruan bareng. Jadi buat yang belum ada agenda, nah pas banget. Langsung aja diisi dengan agenda ini bersama-sama sahabat Suara semua ya. Penyiar sekaligus juga kita semua bakal seru-seruan bareng di Cilak Sudirman. Karena Iswara nih kolaborasi bersama Aldi Taher membuat acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Ini sebenarnya dimulai dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 ya. Dan kamu bisa langsung aja merapat ke sana karena selain kamu bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa nongkrong bareng sama kita-kita nih, full team penyiar Iswara. Dari mulai hari Jumatnya 5 Juni itu bakalan ada Kinos Gina live broadcast barengan sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Kemudian sorenya bakal ada Reza dan Jill yang akan live broadcast juga di jam 4 sampai 7 malam. Dan di hari Sabtu 6 Juni akan ada live podcast barengan sama Beryl Rasandavi dan juga Adit Insomnia jam 5 sore itu ya. Ada Aldi Taher bakalan ngerecokin mereka berdua juga. Nah di hari Minggunya nih, kita full team penyiar bakalan hadir nongkrong bareng sama Aldi Taher juga mulai dari jam 9 pagi sampai selesai. Pokoknya till drop lah. Selain kita bakal nongkrong bareng, kita juga akan ngebawa barang-barang kita yang mau kita pre-love, sahabat Suara. Jadi buat kamu yang pengen memiliki barang-barang pribadi milik penyiar favorit kamu, bisa langsung aja merapat ke sini ya. Tenang, harga dijamin inilah bersahabat banget pokoknya. Ini sahabat yang paling sahabat ya, sahabatannya udah lama pokoknya sahabat Suara ya. Jadi langsung aja datang, kita makan burger bareng, senang-senang bareng di Iswara featuring Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lokasinya di Cilak Sudirman ya. Karena semua burger milik Allah dan kita semua milik Allah, marilah kita bersenang-senang bersama-sama.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Iswara.
3: Aduh, gue penasaran deh.
4: Penasaran apa sih?
3: Iya, gue penasaran.
5: Kurikulum apa sih yang dipakai di Indonesia sekarang? Sampai ujian nasional aja nggak diadain.
6: Ya. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang itu menggunakan yang namanya kurikulum merdeka yang memang mempunyai beberapa karakter. Salah satunya adalah fokus kepada materi esensial, di mana pembelajaran dibuat lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru. Terus, untuk SMA atau SMK, siswa tidak lagi dibatasi oleh penjuruan ketat seperti IPA atau IPS. Terus, kurikulum ini juga ada yang namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk melatih keterampilan kolaboratif, kepemimpinan, dan kepedulian terhadap isu lingkungan dan sosial. Panjang ya. Nah, kalau ngomongin soal ujian nasional, UN ini sudah ditiadakan sejak tahun 2021 karena dianggap menimbulkan stres, beban emosional, dan tidak komprehensif dalam mengukur kemampuan siswa. Terus digantikan dengan yang namanya asesmen nasional atau AN yang berfokus pada perbaikan kualitas pembelajaran, bukan kelulusan individu. Tapi, sekarang pemerintah berencana mengadakan kembali yang namanya UN dengan konsep dan nama yang baru, yaitu tes kompetensi akademik mulai tahun ajaran 2025-2026 yang rencananya akan fokus pada sekolah terakreditasi dan bukan sebagai penentu kelulusan, melainkan untuk pemetaan kemampuan individu.
3: Oh, jadi gitu.

0: bersuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Balik lagi nongkrong bareng Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. Farfairuz, sahabat suara ya, masih nemenin kamu. Sekarang masuk putaran kedua, saya menanti. Buat yang mau saling sapa via udara, kirim salam, request logo atau absen aja siang ini. Bisa merapat ke 0816-114-1014. Atau kalau mau seru-seruan di TikTok juga boleh, karena sekarang saya lagi live TikTok di isuara.network.

tangga terbaik untukmu, barengan sama Farah Fairuz yang masih nemenin siangnya sahabat suara, yang saya tahu bahwa Iswara itu adalah yang terbaik buat sahabat suara. Makanya kita mendengarkan atau memutarkan lagu barusan ya. Gimana gak terbaik, kita udah siapin lagu-lagu enak untuk nemenin harinya kamu. Terus kita juga udah menyiapkan wadah untuk kita bisa saling sapa nih. Salah satunya WhatsApp yang udah rame banget siang hari ini dengan isian dari sahabat-sahabat suara di lintas lokasi gitu ya. Ada yang gabung dari Korea nih, Nastus seperti biasa absen siang hari ini. Katanya mau request lagunya Angie Carvalho ya, untuk nemenin aku yang lagi dengerin. Sipo, nanti coba aku cariin dulu, ditunggu aja ya Nastu ya. Terima kasih sudah bergabung, semoga sehat selalu. Kemudian dari Korea kita geser ke Lampung. Ada 0813 sekian-sekian. Namanya siapa dong? Oh Ian, sorry Ian. Ian nulis namanya ternyata terpisah ya. Katanya mau request lagu luar kalau boleh, Love of My Life dari Queen. Salam spesial buat Farah. Mungkin boleh ada opsi lagi dari musisi lokal ya Ian ya. Nanti bisa ditulis lagi, terus nanti aku cariin di library-nya Iswara. Terima kasih. Ada juga yang tadi gabung dari TikTok, kabarnya dari Rotterdam. Terus saya bilang sahabat suara bener dari Rotterdam. Bener katanya. Aku bilang lagi, coba WhatsApp, bener WhatsApp plus 3162 sekian-sekian nomor WhatsApp-nya. Salam dari Rotterdam katanya, gokil. Gitulah ya, kalau ibu-ibu minta buktiin mulu. Pas udah dibuktiin, oh oke, okay, udah gitu doang sih sebenarnya. Tapi terima kasih ya, namanya mungkin boleh ditulis juga nih supaya gampang aku sapa. Kabarnya dia adalah orang Indonesia tapi lahirnya di Belanda. Pokoknya sukses selalu di sana ya. Buat sahabat suara juga yang pengen dibacain salamnya atau mau absen aja siang ini request lagu, feel free. Langsung WhatsApp 0816-114-1014 atau gabung ke WhatsApp. Kenapa WhatsApp lagi Far? Maksudnya gabung ke TikTok ya, iswara.network. Dan lanjut temenin siangnya kamu, bakal ada Salma Salsabil nih, Jenuh Tapi Butuh.

Astiti DJ, Jangan Berhenti Mencintaiku. Lagu yang baru aja nemenin siangnya sahabat suara. Aduh, very throwback ya. Auto nyanyi banget pas ref ya. Ini ketahuan usia-usianya tuh, langsung narik. Jangan. Langsung kayak kita seangkatan tuh waktu pas dengerin lagu ini ya sahabat suara ya. Satu lagu di request sama Paul yang gabungnya dari Rotterdam, sudah dimainkan. Terima kasih Paul ya, sudah gabung siang hari ini. Semoga dengan diputarkannya lagu requestan kamu yang katanya sahabat suara lagu ini spesial untuk cintanya Paul yang namanya Rahayu. Aduh, so sweet banget. Bisa sedikit mengobati rasa rindunya kamu ya. Dan Farah Fires juga masih menanti. Buat yang mau saling sapa via udara, bisa langsung gabung ke 0816 114 1014, atau langsung ramein aja di TikTok iswara.network. Sambil juga jangan sampai lupa buat sahabat suara yang mau berkegiatan siang hari ini, seperti biasa ya, kalau dari perakiraan cuaca ada beberapa titik yang akan diguyur hujan, walaupun mungkin sekarang di tempat kamu cuacanya masih aman, cenderung terik atau mendung-mendung dikit gitu. Cuman ya namanya juga perakiraan cuaca, bisa kadang-kadang salah. Tapi ada baiknya kita udah siap sedia aja lah ya kan, sedia payung sebelum hujan supaya bisa tetap kondusif. Tetap hati-hati ya sahabat suara. Abis ini masih ada lagu dari Reza Artemevia. Kita throwback lagi, akan karaokean bareng lagi dengan lagu dia. Abis Bernadia dulu nih, Rabun Jauh.

0: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Memutarkan

0: 101 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kamu masih bareng sama Farah Virus di Suara. Nih buat sahabat Suara yang sekarang lagi kepikiran pengen bayar pajak karena udah terlambat tapi masih ragu, ah ini saatnya nih. Ada kabar baik dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Jadi mulai 1 Juni sahabat Suara dari kemarin ya, sampai nanti 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta memberikan pembebasan sanksi administrasi untuk keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Jadi ini adalah kesempatan untuk kamu yang masih punya tunggakan pajak kendaraan gitu ya, untuk segera menunaikan kewajiban tanpa dikenakan sanksi administrasi keterlambatan. Jadi harus banget nih memanfaatkan periode ini sebaik-baiknya dan nikmati kemudahan yang diberikan oleh Pemprov DKI Jakarta ya. Selain itu juga, setiap pajak daerah yang kamu bayarkan memiliki manfaat besar bagi pembangunan Jakarta. Mulai dari peningkatan kualitas jalan, juga transportasi, pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan, sampai berbagai layanan publik yang menunjang kenyamanan dan kesejahteraan warga. Karena itu, ayo nih sama-sama kita kontribusi membangun Jakarta yang lebih maju, nyaman, dan berkelanjutan melalui kepatuhan membayar pajak daerah. Untuk informasi lebih lanjut, bisa langsung cek aja di lamannya Bapenda DKI Jakarta di bapenda.jakarta.go.id. Bayar pajaknya bisa di sana gitu ya, memanfaatkan kembali untuk Jakarta, manfaatkan pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB sekarang juga sebelum 31 Agustus 2026.
1: Aduh, gue penasaran deh.
2: Penasaran apa sih?
1: Iya, gue penasaran.
3: Sekolah rakyat tuh apa sih? Terus bedanya apa sama sekolah biasa?
4: Ya beda dong, sekolah rakyat adalah program pendidikan berasrama atau boarding school gratis yang disiapkan oleh pemerintah untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim. Maksudnya gimana tuh? Nah, sekolah rakyat ini berada di bawah naungan Kementerian Sosial, lengkap dengan program yang dimulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan menanggung seluruh kebutuhan siswa, termasuk tempat tinggal, makan, kesehatan, dan perlengkapan belajar. Nah, intinya, ijazah yang didapatkan di sini akan diakui secara nasional karena formatnya setara dengan sekolah formal biasa. Dan pemerintah juga terus melakukan standarisasi agar seluruh titik sekolah rakyat mendapatkan akreditasi resmi. Nah, tujuan program ini adalah selain mendapatkan pendidikan akademis gratis, siswa juga dibekali keterampilan hidup dan pembinaan karakter agar mampu hidup mandiri dan memutus rantai kemiskinan keluarga. Keren ya?
1: Oh, jadi gitu.

0: Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Olahan dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, dari tempatnya bisa dinikmati dalam jangka waktu lama.
4: Kita sangat menunggu reaktivasi ini karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya.
5: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca kebocoran, Dinas Lingkungan Hidup segel pabrik mortar di Kemang Bogor, Pemkot Bandung sambut baik reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara, pasca Idul Adha, jasa pembuatan abon sapi di Ciamis kebanjiran pesanan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Jen Marlon Tahito. Petugas Pengawas Lingkungan Hidup atau PPLH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor memasang segel dalam pengawasan di area pabrik mortar di Kecamatan Kemang. Tindakan ini menyusul terjadinya semburan debu semen yang menutupi puluhan rumah warga di Desa Jampang akibat kebocoran pipa produksi.
6: Petugas PPLH DLH Kabupaten Bogor menjelaskan penyegelan dilakukan sebagai tindak lanjut atas aduan warga, sekaligus menunggu pihak perusahaan menyelesaikan proses perbaikan.
7: Terkait aduan, dan kita sudah melakukan pemasangan papan peringatan dan PPLH lain atas bocornya drone yang ada di Kecamatan Kemang. Nah, sebenarnya itu ada bocor di pipa situ yang sehingga mengakibatkan debu. Jadi ini dalam pengawasan DLH sampai mereka memperbaiki semuanya.
6: Sementara itu, pihak PT Mortar Nasional Indonesia mengakui terjadinya kebocoran pipa produksi yang menyebabkan semburan debu ke pemukiman warga. Pihak perusahaan mengaku telah bertanggung jawab dan memberikan kompensasi kepada warga terdampak.
8: Sehingga menyebabkan si silo itu bocor. Ya, jadi terjadilah si tabur itu keluar. Kita tanggung jawab semuanya. Jadi untuk kerugian materi langsung kita tangani secepatnya.
6: Warga berharap pihak perusahaan segera menyelesaikan perbaikan agar kejadian semburan debu semen yang meresahkan masyarakat tidak kembali terjadi.
5: Pekan lalu, suasana di Kampung Kebonbolo, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, mendadak gempar dipicu kemunculan seekor buaya muara di aliran sungai Cibato.
9: Predator pertama kali diketahui oleh warga bernama Sandi saat melintas di area Batu Moyan. Sadar akan bahaya, ia langsung memberitahu warga sekitar. Warga pun kompak mengepung dan mengevakuasi buaya itu secara mandiri sebelum akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwenang. Petugas relawan Asep mengonfirmasi bahwa pihaknya segera meluncur ke lokasi begitu menerima laporan guna memastikan situasi tetap kondusif. Aksi gotong royong warga tersebut membuahkan hasil, buaya dengan panjang sekitar 1,5 meter dan berat 10 kg itu berhasil ditangkap. Beruntung, proses evakuasi berjalan lancar tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka-luka. Asep menjelaskan bahwa saat ini predator tersebut sudah diamankan di pos 5 Damkar Cibadak untuk penanganan sementara. Ia juga meminta masyarakat yang tinggal di sekitar sungai untuk memperketat kewaspadaan. Pihak terkait masih terus bersiaga di sekitar aliran sungai guna memastikan keselamatan warga setempat.
10: Jadi saya kan dapat laporan dari masyarakat adanya buaya yang padamnya di Cicatih, di Batu Kilir. Kebetulan warga itu melaporkan ke saya, dan saya langsung berhati sini, saya mau ke TKP. Alhamdulillah buayanya sudah diamankan oleh warga sekitar. Dan sementara buayanya akan diamankan dulu di penampungan, lalu akan diserahkan kembalikan ke pihak.
5: Pemerintah Kota Bandung menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto terkait reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara untuk kembali melayani penerbangan komersial berskala luas.
11: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Presiden Prabowo telah memerintahkan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kementerian Pertahanan untuk melakukan kajian mendalam. Salah satu hasil kajian awal menunjukkan adanya potensi besar bagi pertumbuhan kembali arus penerbangan di Kota Bandung. Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung akan fokus pada pembenahan aksesibilitas penunjang di sekitar kawasan bandara.
4: saya mendapatkan kabar Presiden memberikan instruksi agar reaktivasi Bandara Husein. Kita sangat menunggu reaktivasi ini karena bagaimanapun selama ini Bandara Husein bukan ditutup ya, tetapi aktivitas untuk penerbangan komersialnya hanya diizinkan penerbangan komersial berjadwal menggunakan pesawat baling-baling dan tujuannya adalah antar kota di dalam Pulau Jawa.
11: Secara terpisah dan Lanud Husein Sastranegara Bandung, Marsma TNI Irman Faturrahman mendukung penuh rencana pemerintah terkait

0: Kontak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, kabar duka menyelimuti salah satu pesantren tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Sesepuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon, KH Adib Rofiuddin Iza meninggal dunia di Rumah Sakit Harapan Kita, Jakarta. Kedatangan jenazah disambut isak tangis serta lantunan doa yang menggema.
1: Kedatangan jenazah disambut isak tangis serta lantunan doa yang menggema. Terekam saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Buzani serta Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf melepas jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta untuk dimakamkan di kediamannya di Kabupaten Cirebon Senin siang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Ketua MPR Ahmad Buzani serta Kiai Haji Yahya Kholil Stakuf menanduk keranda jenazah ke dalam mobil ambulan. Sementara itu, isak tangis mengiringi kedatangan mobil jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza. Ribuan santri serta masyarakat menyambut kedatangan mobil jenazah di Pondok Pesantren Buntet Desa Mertapadah Kulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Kiai Haji Adib Rofiuddin Iza sempat mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta akibat sakit yang diidapnya.
2: Ada apa-apa, gak ada tanda-tanda apa gitu. Malah santri ada yang suruh beli pisang, ada yang suruh beli rujak. Tiba-tiba kemudian plak pingsan. Pingsan kayak itu. Dibawa ke rumah sakit, ditangani sama dokter luar biasa. Dikatakan berhenti sebentar detak jantung. Nah setelah itu langsung dirujuk sorenya ke Mitra. Nah di Mitra dirujuk lagi ke Jakarta. Nah sampai semalam itu ya kayak itu sebetulnya sudah tidak ada.
1: Sementara itu, usai disemayamkan di rumah duka di Pondok Pesantren Buntet, jenazah sesepuh pimpinan Pondok Pesantren Buntet Cirebon ini langsung dimakamkan di sekitar Pondok Pesantren Buntet Cirebon.
0: Berkah Hari Raya Idul Adha tidak hanya dirasakan oleh penerima daging kurban, tetapi juga membawa keuntungan berlipat bagi para pengusaha olahan makanan. Di Ciamis, sebuah rumah produksi abon sapi kebanjiran orderan jasa pembuatan abon dari warga yang ingin mengawetkan daging kurban mereka. Antrean pesanan bahkan mencapai puluhan kilogram per orang.
3: Momentum pasca Hari Raya Idul Adha membawa berkah tersendiri bagi rumah produksi abon Raja Wali di kawasan Ranca Petir, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis. Sejak hari H penyembelihan kurban, hingga beberapa hari setelahnya disibukkan dengan melimpahnya pesanan jasa pengolahan daging kurban milik warga untuk dijadikan abon berkualitas. Nurjana, warga Ciamis, sengaja datangi rumah produksi abon untuk menyerahkan daging yang menumpuk di kulkasnya. Ia mengaku abon bisa jadi pilihan dan awet mengingat jika daging dimasak gulai atau sate pasti membosankan.
4: Biar awet. Buat anak saya kan jauh dari luar kota. Jadi kalau bikin ini kan awet 7 bulan kok. Dideng-dengnya.
3: Sementara, Novi Mustika, pemilik rumah produksi, mengatakan pesanan jasa pembuatan abon dari daging kurban di tempatnya memang selalu melonjak tajam setiap momen Idul Adha. Rata-rata, warga membawa 2 hingga 30 kg daging kurban untuk diolah menjadi abon maupun olahan dendeng. Menurutnya, untuk jasa pembuatan olahan abon dari daging kurban ini, pelanggan dikenakan biaya sebesar Rp85.000 per kilogramnya.
5: Yang tahun memang kami selalu menerima gitu. Cuma yang pada datang aja ke sini, kenapa nggak misalkan diiklankan seperti itu? Karena memang yang pada datang aja udah banyak gitu. Jadi takutnya nggak kehandle. Jadi kami menjaga kualitas juga gitu kan. Namanya titipan ya. Jadi kami yang datang ke sini aja udah alhamdulillah sudah langganan banyak. Ada rata-rata mah ada yang 2 kiloan, ada yang 5 kilo. Ada yang 30 kilo ada satu orang. Kebanyakan mereka itu agar olahannya dagingnya itu bisa disimpan jangka waktu lama, daging kurbannya bisa dinikmati.
6: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
7: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Barusan itu pastinya akan menjadi soundtracknya Iswara banget di hari Minggu, sahabat Suara. Karena sepertinya di hari Minggu ini, tanggal 7 Juni akan menjadi hari yang akan kita ingat selalu. Salah satu hari yang akan kita ingat. Karena kita bakalan mengadakan off-air event. Ih, seru banget nih. Ayo, buat sahabat Suara yang hari Minggunya belum ada agenda, kita nongkrong bareng secara langsung ini ya, face to face. Bisa langsung aja merapat ke Cilak Sudirman. Karena Iswara berkolaborasi dengan Aldi Taher nih di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher dari tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 ya. Selain kamu nanti bisa menikmati beragam kuliner, kamu juga bisa pastinya nongkrong barengan sama penyiar-penyiar Iswara. Di hari Jumat tanggal 5 Juni bakal ada Kinos Gina yang live broadcast barengan Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11 siang. Terus sorenya akan ada Reza dan Jill yang juga bakalan live dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Hari Sabtunya akan ada live podcast barengan sama Beryl dan Adit Insomnia di jam 5 sore. Pastinya ntar Aldi Taher juga bakal ngerecokin mereka berdua tuh. Terus di hari Minggu nih, tanggal 7 Juni, semua penyiar bakalan nongkrong bareng. Jadi kalau kita sehat semuanya bakal full team datang ke sana. Ntar ada Aldi Taher juga pastinya yang punya acara ya. Dari jam 9 pagi sampai selesai, sahabat Suara ya. Selain nongkrong bareng, nanti kamu juga bisa berkesempatan untuk membeli barang-barang pre-love dari penyiar-penyiar Iswara. Ntar kita bakalan bawa pakaian-pakaian dengan harga yang pastinya sangat bersahabat, spesial untuk sahabat kita yang adalah sahabat Suara ya. Langsung aja merapat, sekali lagi kita makan burger bareng-bareng dan bersenang-senang di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Lokasinya di Cilak Sudirman dari pagi, jadi kamu bisa langsung aja merapat ke sana ya. Karena semua burger milik Allah.

0: Suara. Suara warga Indonesia.
1: Sampai kita kena buat gak sih? Pakai ditanya.

0: gitu.
1: Masih bareng sama Farah Fairuz di suara There Was Adrian Khalif 2001 kali. Lagu yang baru aja dimainkan karena requestan Nabil gabung dari WhatsApp. Terima kasih ya. Udah join seperti biasa dan requestannya sudah diputarkan. Semoga harinya kamu bisa makin menyenangkan, Bil. Ada juga yang gabung dari Malang, Alfi. Hai Alfi. Katanya di sini lagi mendung setelah berhari-hari panas terik. Mau request lagunya Yit Gita featuring Hindia, Masih Ada Cahaya. Semoga hari ini tetap ceria, Kak. Makasih. Amin, sama-sama Alfi. Ntar aku cariin dulu di library-nya kita ya. Terima kasih sudah bergabung. Terus ada juga Rahmat di Kendal Jaya. Katanya mau request lagunya Samson, Bukan Diriku. Maaf gak galauin kakak dan teman-teman semua ya. Be an active and semangat. Asik. Oh, maksudnya bikin galau kali gitu ya, Rahmat ya. Oke. Nanti aku coba cariin lagunya. Ada juga Ratna di Semarang. Hai. Yang katanya mau request aja lagunya Gaya Indrawari, Keajaiban. Terima kasih Sipo, terima kasih juga. Nih, kebersamaan kita kurang lebih sisa 20 menitan lagi, sahabat suara. Sambil saya juga mau anterin lagu-lagu requestannya. Kalau kamu pengen hari ini juga menyapa-nyapa via udara, masih ada waktunya, bisa langsung WhatsApp aja 0816-114-1014. Dan satu lagu dari Potret, bentar lagi nemenin siangnya kamu, kurang lebih 1 menit ya, stay tune.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Iswara.
2: Iswara.
3: Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

sama Farah Virus yang masih nemenin saya sahabat suara. Satu lagu di request sama Rama, gabung dari TikTok, yang username-nya itu adalah Rama, inisialnya P. Radio tetangga ya, gokil banget. Emang kita perlu saling support.

hanya beda harus tetap saling support ya. Thank you Ram udah gabung dan request lagu, dan saya juga mau lanjut lagi menyapa yang udah join di WhatsApp 0816 114 1014. Ada 0812 51 sekian sekian inisial namanya, kalau dari WhatsApp tuh GS, yang bilang selamat siang Iswara, mau request lagunya Samson Naluri Lelaki. Salam-salam untuk yang lagi dengerin sahabat suara. Oh maaf nih, berarti bukannya gak ada namanya, cuman Farah aja yang kurang jeli membacanya ya. Udah ditulis namanya Gideon katanya, dari Palangkaraya. Siap, terima kasih untuk host yang udah bacain. Terima kasih juga Gideon udah gabung ya. Host gak tuh? Gak apa-apa tapi ya, terima kasih. Terus juga

0: mau ikutan juga, masih ada kok nih waktunya 12 menit lah sebelum kita udahan di suara.network ya. Saya mau lanjut dulu muterin lagu requestannya sahabat suara yang gabung di TikTok nih. Best Jam bukan pujangga, 1 menit dari sekarang ya. Jangan kemana-mana.
1: Suara, suara warga Indonesia. Suara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan

0: istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya.
2: Lu ikutan turnamen ini?
3: Iya, gimana? Aman, alhamdulillah. Gua ngeliat banget tuh si domnya padel, tenis robohnya tuh mulai dari pelan-pelan, air dulu bocor sampai airnya nekuk bagi dua, beras. Terus tiang-tiangnya keangkat gitu, Pak.
2: Ih, serem.
1: Kalau nggak ketiban itu kan tiang-tiangnya berat ya harusnya ya.
2: Gila.
1: Ya ampun. Padahal
2: tempatnya bagus banget.
1: Iya.
2: Tempatnya bagus banget.
1: Terus pas pulang, akhirnya gue tanya kayak, lah terus kagak kelar pertandingannya? Enggak. Lah, enggak juara dong. Gitu.
2: Dia mah nungguin hadiahnya doang sebel banget. Kan bukan nanya, kamu nggak bawa, Mas?
1: Banyak
2: hampers. Alhamdulillah, yang penting kamu selamat ya, Mas. Gitu.
1: Lah, kan biasa kalau habis tanding.
2: Nggak bawa apa-apa dong pulang nih katanya.
1: Banyak hampers biasanya. Bawa apa-apa, voucher gitu lah. Jadi nggak ada dong hadiahnya. Nggak ada, kata dia.
2: Ada istri modelan begitu
1: terus,
2: ya?
1: Terus gue tanya lagi. Terus ntar dilanjutin nggak? Dilanjut, oh ya udah kalau dilanjutin nggak masalah.
2: Ini harusnya aman. Masuk sinetron Indosiar nih.
1: Kenapa?
2: Yang Hidayah.
0: Istri pengharap hampers dan juga parcel suami main padel.
1: Iya, pakai robo lagi gitu lagi. Gue kira raspberry gitu. Pakai robo lagi tuh lapangan gitu.
2: Selamat pagi Acus.
1: Ada Acus.
2: Gue pernah hampir kena petir dua kali.
1: Astagfirullah. Lu jadi Harry Potter Cus. Dong.
2: Ini pagi hampir kena petir dua kali lagi kecil kelas 6 SD. Yang satu pernah lagi neduh di saung sawah sama orang tua. Di depan saung ada pohon kelapa. Pas kita lagi ngobrol nunggu. Kok aku ketawa sih?
1: Tiba-tiba petir kenceng banget. Dan itu kena ke pohon kelapa yang di depan saung. Sampai bolong pohonnya. Dan kita langsung kabur pulang takut.
2: Oh, pohon
1: itu
2: apa? Hampir
1: pohon kelapa.
2: Nah,
1: konon si pohon kelapa itu sekarang jadi sundel. Karena kan dibolong, sundel bolong jadinya.
2: Kelapanya juga bisa dimakan langsung tuh, kelapa bakar. Enak tuh.
1: Ya kira-kira ya, kan pohon kelapa kan juga makhluk hidup ya. Kalau dikesamber petir gitu, dike kaget gak sih? Bolong-bolong.
2: Ayam gitu. Bodo amat ah.
1: Enggak ya. Assalamualaikum Ibun, Papanos, Bang
2: Bulongin.
1: Kejadian yang pernah aku alamin cuma waktu aku SMA. Sekolahan aku kan sekolah biasa. Maksudnya yang cewek cowok merata ya gitu. Terus sekolah aku tuh diserbu sama sekolahan SMK yang isinya cowok semua. Dari yang harusnya pulang jam 3 terus mau latihan gak jadi karena baru keluar gerbang. Karena baru boleh keluar gerbang tuh jam 6 sore. Setelah diusut ternyata karena seorang cewek di sekolah aku pacarin dua cowok anak SMK tersebut. Salam keren banget. Akhirnya cewek itu dikeluarin dari sekolah kami. Ketawa dia lambangnya.
2: Kenapa dikeluarin ya? Apa urusannya?
3: Kan pada ngebuat keributan lah.
1: Itu cewek hebat banget, luar biasa. Sumpah Mas, aku dari zaman dulu ya, zaman muda, aku gak pernah tuh diperebutkan sama cowok-cowok begitu.
2: Ya aku mah pernah tau. Jadi SMP 5, sebenarnya kan SMP 2. Datang tuh anak SMP 2 bilang, serius nyari ke satpam, mau ketemu sama Rizky.
1: Si itu ganteng, si itu oke, si itu selebriti.
2: Enggak dicari, aku dicari sama si itu.
1: Emang iya?
2: Iya.
1: Si itu oke banget.
2: Nah persis si cewek itu ngomong gitu. Si itu ganteng gitu. Si itu keren gitu.
1: Ih sebel banget sih. Ayo yang masih mau ikutan ya nanti, boleh request lagu nanti kalau misalnya kamu udah cerita. Di ujungnya tulisin lagunya mau apa gitu ya. Kamu pernah mengalami tragedi apa? Boleh yang lucu, yang tadi gitu boleh.
2: Boleh.
1: Boleh yang serius juga boleh.
2: Insiden yang berbahaya gitu buat kamu, misalnya kecelakaan dan lain-lain depan mata kamu terjadinya, boleh
1: aku
2: kamu cerita.
1: Aku punya loh insiden lucu loh menurut aku.
2: Ya nanti
1: tapi ya juga
2: ceritain.
1: Membuat jantung aku deg-degan
2: mau
1: sih.
2: Dengerin nggak?
1: Apa?
2: Anak SMP datang ke sekolah aku.
1: Gak usah. Situ oke. Hah? Situ Tom Cruise.
4: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: Makassar, Banjarmasin, Palembang, Semarang, Surabaya. This is Warna, 50 tahun lagi. Sekarang atau nanti, pasti Iswara akan selalu sayang dan cinta kepada sahabat suara. Satu lagu yang sekaligus jadi penutup di perjumpaan kita sahabat suara karena sudah jam 2. Terima kasih sekali buat kamu yang udah tune in dari jam 11 tadi sampai sekarang di siaran Navara Virus. Selamat lanjut menghabiskan hari Selasanya. Ketemu lagi di hari Kamis ya. Pokoknya sehat selalu buat sahabat suara. Jangan kemana-mana. Lagu-lagu enak masih bakal lanjut temenin siangnya kamu. Stay tune di Iswara, suara warga Indonesia. Bye!
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Anggota PRSSNI Bandung.
3: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung ajukan status darurat sampah. Pemenang lelang pengelolaan Bandung Zoo segera diumumkan. Polisi tangkap pemalak mobil plat B di Dago. Saya Yudi Dirgantara, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengajukan permohonan penetapan status darurat sampah kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan beralasan lonjakan aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan sejak Lebaran hingga rangkaian long weekend pada beberapa pekan terakhir berdampak langsung pada peningkatan volume sampah yang harus ditangani setiap harinya. Pemerintah Kota Bandung masih menunggu keputusan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait usulan penetapan status darurat sampah sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jika status tersebut ditetapkan, maka pemerintah daerah dapat mengambil berbagai langkah kebijakan darurat untuk mempercepat penanganan persoalan persampahan.
4: Kota Bandung itu nggak punya TPA, ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah melakukan pengolahan semaksimal mungkin. Apabila ada sisa-sisa tumpukan, ya memang pada dasarnya harus kita dibantu oleh gubernur. Pada saat bersamaan juga kami sudah mengajukan pada pemerintah provinsi agar Kota Bandung dinyatakan sebagai darurat sampah sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kami sedang menunggu ketetapan dari pemerintah provinsi mengenai ketetapan Bandung dengan keadaan darurat sampah sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah darurat dalam hal kebijakan.
3: Lembaga konservasi yang berminat mengelola kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo bertambah 2 sehingga menjadi 5 lembaga. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penambahan tersebut akan diketahuinya saat menghadap ke Kementerian Kehutanan pada Rabu 3 Juni 2026. Sedangkan pemenang lelang pengelola Bandung Zoo akan diumumkan pada 5 Juni 2026 mendatang. Farhan menegaskan lembaga konservasi yang menjadi pemenang lelang harus melakukan fungsi pemanfaatan kebun binatang yaitu konservasi, pendidikan, dan pelepasliaran. Selain itu, pengelola baru dipersyaratkan untuk tetap mempekerjakan para karyawan yang selama ini bekerja di Bandung Zoo.
4: Bandung Zoo itu insya Allah tanggal 5 kita sudah pengumuman pemenangnya. Kita memberikan kesempatan kedua pengulangan lelang. Sekarang ada 4 atau 5 peserta itu. Saya baru akan tahunya besok, Rabu saya baru akan tahu ketika saya menghadap ke Kementerian Kehutanan. Pada dasarnya namanya kerjasama pemanfaatan. Maka siapapun yang mendapatkan hak, fungsi pertama adalah pemanfaatan konservasi ex situ, di mana salah satu tugasnya adalah konservasi, pendidikan, dan pelepas liaran. Ini penting nih, juga tugas ini. Nah itu tugas utamanya. Sedangkan pemanfaatan untuk tujuan hiburan, nah itu ada di poin-poin berikutnya.
3: Sebanyak 121 karyawan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo terus melakukan pemeliharaan dan perawatan kandang di dalam area agar fasilitas yang ada tetap terjaga dalam kondisi baik. Perbaikan dilakukan anggaran dari pemerintah provinsi dan donasi dari sejumlah pihak. Humas Bandung Zoo, Sulhan Safei mengatakan, para kiper juga secara bergantian memantau dan memberikan pakan rutin setiap hari. Menurutnya, para karyawan siap menanti pemenang lelang yang akan diputuskan dalam waktu dekat.
5: Setiap hari, para kiper merawat satwa, memberi makan satwa, tim yang lain, kebersihan dan yang lain ikut membantu pembersihan kandang, pembersihan lumut-lumut di area kawasan Bandung Zoo. Siapapun yang menang dalam lelang nanti, seluruh karyawan menyatakan siap untuk bekerja sama. Karena bagaimanapun kami merasa ini adalah rumah kami dan kami akan mendukung setiap program pengelola baru ke depan.

0: yang selama ini bekerja di Bandung Zoo.
1: Tapi intinya sih, kalau karyawan mungkin lebih ke fokus karya aja. Bagaimana siapapun yang menjadi pengelola, kita siap bekerja sama dengan Pak Zoo. Bahkan sampai saat ini masih diberi sama pemerintah Kota Bandung.
2: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
3: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Sepanjang libur panjang Idul Adha 2026, lebih dari 119.000 penumpang menggunakan jasa kereta api di berbagai wilayah kerja PT KAI Daop 2 Bandung. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung Kuswardoyo mengatakan, hingga Minggu 31 Mei 2026, penjualan tiket tercatat mencapai 116.000 lebih atau 114,4% dari total kapasitas yang disediakan sebanyak 102.000 tempat duduk. Menurutnya, tingkat okupansi yang melampaui 100% dimungkinkan karena adanya pola perjalanan penumpang yang dinamis, sehingga satu tempat duduk dapat dimanfaatkan lebih dari satu pelanggan dalam relasi yang berbeda.
4: Pada masa libur panjang Idul Adha 2026, mulai dari tanggal 26 Mei sampai dengan 1 Juni 2026, mencatatkan sebanyak 116.860 pengguna jasa kereta api atau 114,4% dari ketersediaan tempat duduk yang kami siapkan sebanyak 102.186. Total keberangkatan sampai dengan 1 Juni untuk semua kereta dan semua stasiun dari wilayah Daop 2 Bandung mencatatkan sebanyak 121.659 pengguna jasa kereta api.
0: Viral di media sosial yang memperlihatkan rekaman seorang pria melakukan pemalakan terhadap sejumlah kendaraan berplat B atau asal Jakarta di kawasan Dago Atas, Kota Bandung. Aksi pemalakan terjadi saat masyarakat dan bobotoh merayakan kemenangan Persib Bandung beberapa waktu lalu. Kapolsek Coblong, Kompol Ricky Erickson mengatakan, setelah melakukan penyelidikan, pihaknya berhasil menangkap pelaku pemalakan tersebut. Menurutnya, saat kejadian, pelaku yang mengaku bernama Demon melakukan pemalakan dalam kondisi mabuk. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Coblong.
5: Pada saat itu di Jalan Insinyur Haji Juanda, ada satu orang berinisial D melakukan pemalakan, menyetop kendaraan-kendaraan yang menggunakan plat B dan dimintai uang saat melewati jalan tersebut.
3: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kak Indra kepanjang dari apa?
1: Apa?
0: Kak Indra suka bercerita.
1: Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi kembali.
2: Selamat pagi mulu dari tadi, Di.
1: Karena belum dijawab.
2: Oh, ya, selamat pagi.
1: Assalamualaikum, gak dijawab.
2: Ya, pagi.
0: Dengerin sahabat suara. Kalau sampai ada yang salah, kita putus lah.
1: Saya boleh lanjutan?
0: Boleh.
1: Oke. Jadi ceritanya adalah menjadi karyawan yang
3: ini bawa siapa?
1: Sebentar belum
3: saya belum. Oke, boleh.
2: Sabar.
1: Tarik napas.
0: Tapi kan justru diajak dulu supaya dia dengerin cerita lu.
1: Kan dia dengerin. Dia dengerin.
0: Siapa dulu?
1: Bentar. Halo, Ahmad. Halo, Ahmad.
3: Dipanggil juga akhirnya.
1: Halo. Dengerin kan?
4: Ada.
1: Oke, okay. Sebentar ya, saya mute dulu. Nah, tuh kan dengerin kan? Benar. Oke, okay, jadi ceritanya saya ulangi lagi akan menjadi karyawan yang dapat pelanggannya tuh ribet dan ngeselin.
2: Iya. Nah,
1: dan kita mana? Kan ini mau bawel banget ini satu. Telat juga diundang. Tadi kan udah ada suaranya, iya, denger iya, kok gitu. Denger, iya. Saya mute dulu sebentar ya yang ditelepon. Dan kali ini kita akan melibatkan penelpon juga yang namanya Ahmad. Halo Ahmad.
2: Halo,
4: Kinar dari suara.
0: Okay. Selamat pagi Sahroni.
1: Bukan dong. Jadi beginilah ceritanya. Pada suatu hari ada satu karyawan punya pelanggannya tuh ribet banget. Setiap hari bolak-balik
0: ngomong ini.
1: Ya lu potong mulu sih, Pak. Kesel gua lama-lama nih.
2: Kamu udah kayak tawa.
1: Iya, tawa mulu bolak-balik. Sampai akhirnya keributan tersebut ngeselin. Yang akhirnya si karyawan ini mendumel di dalam hatinya.
2: Mendumel.
1: Dan berkata, ayam.
2: Lata.
1: Ngedumel. Itu lata. Ngedumel sopan spoken.
0: Dia terkejut. Aku terkejut. Kenapa tiba-tiba ada tamu datang, dia pakai sandal jepit. Kaos bolong, celananya juga melorot, matanya juga nyengeng sebelah, terus pakai pecinya tinggi banget lagi.
2: Aduh,
1: dibawa lagi tuh peci.
2: Dibawa lagi si peci tinggi itu.
0: Tiba-tiba dia mendatangiku. Iya, bisa ada yang bisa dibanting?
1: Bantu dong.
0: Oh, Bapak ternyata sedang mencari
2: obat kurap.
1: Obat kurap.
3: Gatel-gatel pada kapotik.
0: Makanya tadi pecinya tuh dipakai buat gargar tuh. Gosok-gosok ke tangannya tuh.
2: Gatel banget nih bokong saya, makanya celana saya melorot nih.
0: Sambil garu-garu.
2: Obat kurap ada di sebelah, di rak sebelah mana ya? Soalnya saya butuh sekarang juga nih. Saya buru-buru. Cepetan deh kasih tahu saya di mana obat kurapnya. Karena abis ini saya mau ke
4: pemakaman umum.
1: Wah.
0: Siapa? Oh, pantas pakai peci tadi.
1: Oh iya. Pakai apa? Pakai obat kurap buat siapa?
0: Iya kan biar tenang. Ditenang biar enggak
2: ke pemakaman umum.
0: Garu-garu
1: biar enggak ada yang lihat ya.
0: Iya.
1: Kemudian Ahmad.
0: Pemakaman.
4: Mau ke pemakaman umum karena saudara saya baru saja meninggal. Jadi ceritanya dikuburinnya udah, cuman aku telat datang. Selain membawa obat kurap yang tadi, tiba-tiba saja nih saya membawa
3: pacul emas karena makamnya ini spesial.
0: Bukan orang sembarang. Oke. Okay.
3: Jadi pengen dicoba dibangunkan lagi untuk
0: ngisi tausiah.
3: Kok jadi terang?
0: Supaya bisa bercerita bagaimana kondisi di bawah sana.
3: Oh gitu. Oh jadi dia mati suri ya?
0: Iya.
3: Oh gitu.
0: Supaya menjadi peringatan untuk semua orang yang masih diberi kesempatan untuk hidup. Untuk lebih takut lagi sama yang maha kuasa. Akhirnya aku gali kubur itu perlahan, secangkul demi cangkul, 3 cangkul, 4 cangkul.
3: Ternyata ini adalah kartu remi. Aku main cangkulan, tapi ternyata selama ini aku main cangkulan sama siapa? Ternyata sama
2: ibu kos.
3: Sama ibu kos.
0: Dikuburnya di daerah kos-kosan.
2: Iya.
0: Di belakang kos-kosan.
2: Kebetulan ibu kos ini orangnya baik banget, selalu menemani kemanapun aku pergi. Bahkan ibu kos ini selalu membekaliku dengan
4: keripik buah karena tahu dia orangnya laparan.
0: Oh, laparan. Oh, iya. Cemilan.
2: Biar
4: makin asin. Orangnya laparan. Terus nah, tapi kan keripik buah tuh kayak kurang gitu ya. Ketadiannya kurang, keripik buah cuma 1 bungkus, 2 bungkus. Ya udah deh, biar kenyang ibu kos tersebut. Selain keripik buah, dia juga membekali dengan
3: kue ulang tahun.
5: Happy birthday to you. Happy birthday.
6: Gak mau kelewatan kan?
5: caranya. Dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

0: Suara. Suara Warga Indonesia.
1: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendong.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulitin muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isaac Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Barry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong. Tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media @badutgendong dan @mapa.
5: Geng, apa yang sudah kamu lakukan?
0: Eswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: Sebenernya serius masih ngebahas si Firman. Kasian loh Firmannya loh.
1: Kasian loh. Ini ada yang komen di TikTok.
0: Tapi emang di TikTok masih pada nanggepin tentang Firman lagi.
1: Iya kan? Nih Firman nih. Ah. Kalau di WhatsApp dari Banjarmasin, kalau di rumah jabatannya Panglima Logistik, Operasional dan Sarana. Kenapa? Karena kalau udah di rumah, udah pasti Fir, beras habis, keluar dong beli beras. Ntar lagi nih, Fir, gas habis, keluar dong beli. Fir, nanti jemput adek sekolah ya. Fir, bantuin angkat jemuran dong.
0: Fir, bantuin benerin genteng dong. Tapi anehnya ya, dia namanya Firman, dipanggilnya Fir. Kalau Fir, ah itu cocoknya tuh namanya.
1: Tapi dia cocok karena dia kan laki-laki. Namanya Firman. Kalau perempuan namanya Fir Woman.
0: Tapi kalau dia banyak diandelin itu, berarti kan dia dianggap orang dekat. Kalau orang-orang jauh, namanya dipanggilnya bukan Fir.
1: Apa?
0: Far. Far.
2: Jauh.
0: Oh, ada lagi.
1: Apaan tuh?
0: Berarti si Firman ini orangnya itu to the point aja.
1: Kenapa?
0: Kurang adil. Karena kalau di Firman ini adil, namanya Fair. Fair.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Hi Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair. Jangan sampai kelewatan ya, MB Fair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at mbfair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Suara warga Indonesia
3: memutarkan

0: 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Sekarang masih ada beasiswa nggak sih? Terus gimana cara kita dapetinnya?
3: Wah, ada banget. Kalau kamu lagi nyari program beasiswa pendidikan, coba deh cek beberapa beasiswa yang pendaftarannya masih aktif dan dibuka hingga akhir Mei 2026. Contohnya, Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB dari Kemenak dan LPDP. Program ini memberikan bantuan pendanaan penuh untuk jenjang S1, S2, dan S3 serta program khusus santri dan kader ulama. Juga ada beasiswa Pertamina Sobat Bumi, juga ada beasiswa Astratech, dan ada juga nih pembaruan Beasiswa Pendidikan Indonesia atau BPI dari Kemendikbudristek. Jadi beasiswa yang satu ini biasanya untuk calon guru, tenaga kependidikan maupun pelaku budaya. Nah, pendaftarannya dijadwalkan dari bulan Mei hingga Juni dan dilanjutkan dengan seleksi administrasi di bulan Juni hingga Juli 2026. Dan pastikan juga untuk menyiapkan dokumen persyaratan umum seperti KTP, kartu keluarga, ijazah atau surat keterangan lulus dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir dari jenjang pendidikan sebelumnya.
0: Oh, jadi gitu.

104 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 99,3 FM Isuara Jogja.

0: Kamu mau apa sih? Nggak jelas ah.
1: Itu makanya dengerin dulu. Lu diem dulu bisa nggak?
0: Paling pengumuman ewe. Udah mending dengerin Iswah aja.
1: Ada apaan emang?
0: Ada Jill sama Reza.
1: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
0: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Hello. Selamat sore. Selamat sore semuanya.
1: Senang sekali Jill Vanis dan juga Reza Bima bisa menemani jadi Reza Bisma kan?
2: Reza Bisma kali.
1: Enggak dong.
2: Bisa emang kali.
1: Bisa dong, bisa menemani.
2: Yes, dimana jadi seperti
1: jam,
2: biasa.
1: Yes, di jam yang sekarang ini ada apa aja sih?
2: Sepertinya ini ada kabar yang kurang enak ya. Yes. Ada kebakaran katanya di Kemayoran.
1: Iya. Yeah.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

edisi hari apa sih nih? Hari Selasa Yuni, ya Allah. Tanggal 2 Juni 2026. Senang banget bisa nemenin kalian sampai jam 7 malam nanti.

di Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Yuni Melia Sari di Suara Santai, Suara Bandung, Sama Suara. Halo, apa kabar? Ah, berat sekali rasanya kembali memulai siaran on air hari ini, Sama Suara. Kenapa sih Tahyun, berat apanya? Ya bayangin aja aku kehilangan separuh nafasku. Aduh. Jadi teman-teman di TRL dan juga Hard Rock FM, di hari Jumat kemarin Sambat Suara seperti yang kita tahu sudah melakukan siaran terakhirnya, untuk selanjutnya tidak beroperasi lagi menemani kalian gitu ya. Jadi untuk MRA Group Bandung ya kan, hari ini dan entah sampai beberapa waktu selanjutnya hanya tersedia Radio Iswara aja gitu ya, Sama Suara. Sedih, berat rasanya melepaskan sahabat, melepaskan rekan-rekan, melepaskan teman-teman yang sudah membersamai kita di belasan tahun karir perjalanan kita sebagai announcer, broadcaster ataupun penyiar di MRA, di bawah naungan MRA sama-sama gitu ya, Sahabat Suara ya. Ya, tapi namanya juga sudah ditetapkan seperti itu ya. Jadi mari kita jalani saja prosesnya. Mari kita jalani saja alurnya. Mari kita ikuti semuanya, Sahabat Suara. Kalau ada teman-teman penyiar, produser ataupun tim Hard Rock FM dan juga CRL yang sedang mendengarkan siaran aku sore hari ini, hi guys, kangen banget, already miss you guys gitu ya. Dan juga kalau misalnya ada ternyata yang baru saja bergabung menjadi pendengarnya Suara Bandung, karena biasanya kalau sore dengerinnya di 3D, di TRL ataupun di Hard Rock FM dulu gitu ya. Aduh, pindah ke 105,1 FM guys, meskipun lagu-lagunya Indonesia, tapi tetap kok nanti akan ada kejutan. Siapa tahu aku puterin lagu-lagu barat yang lagi hit juga gitu ya. Lagu Korea gitu, ujuk-ujuk nanti aku bakalan kasih buat kalian, iya kan? Tapi yang pasti gak cuma lagu-lagu Indonesia, film terbaik yang bakalan Yuni kasih buat nemenin semua Sahabat Suara yang baru saja bergabung mendengarkan siaran Suara Santai edisi hari ini. Tapi juga ada beberapa informasi atau bahkan banyak sekali informasi yang sangat penting dan sayang banget untuk kalian lewatin ya. Jadi ya tungguin aja, apa sih yang mau disampaikan Yun, tungguin aja Sahabat Suara. Yang pasti ini aku benar-benar ya, beberapa hari yang lalu dari hari Jumat, setelah momen perpisahan sama teman-teman gitu ya, dan sama stasiun Hard Rock FM ataupun CRL, hatiku berat, mataku sembab gitu ya, Sama Suara berhari-hari sampai ke Sabtu, sampai ke hari Minggu, rasanya kayak masih gak mau nerima kenyataan gitu ya, kalau masuk ke kantor akan gak ketemu sama teman-teman CRL lagi gitu. Tapi ya masih rame hari ini. Ada beberapa tim Iswara Bandung yang juga sedang bertugas hari ini ya. Ada OPP on Duty Hendra, ada OPP on Duty Ridwan, ada juga Mbak Mia, lagi ada Om Hadi juga yang bertugas hari ini gitu ya. Lagi mau melakukan sesuatu hal lah pokoknya. Ya jadi rame kalau hari ini studionya Sahabat Suara ya. Gimana nih, rame juga gak Sahabat Suara di tempat kalian kerja saat ini, di tempat kalian mungkin sedang melakukan aktivitas? Kadang-kadang meskipun suasana dan kondisinya rame, kita tuh tetap ngerasa sendirian, tetap ngerasa kayak ya udah weda, kayak lagi di mall gitu ya, orang-orang ribut, segala rupa aktivitas dan kegiatan, suara yang bising dari sumber informasi dan juga sumber suara mana-mana, tapi hati kita tetap merasa sepi, kita tetap merasa sendirian. Padahal tujuannya ke tempat ramai itu untuk bikin kita cerah ceria ya, dar-dar-dar gitu ya, pengennya ikut keramaian gak kesepian. Tapi ternyata ya buat kita yang senang menyendiri, bahkan di tempat ramai pun rasanya seperti tetap kesepian ya kan. Nah begitulah juga mungkin Sahabat Suara yang mungkin di kantornya ramai banget, tapi dah gue mah di meja kerjanya ya gini weh Tayun, sendirian, sepi. Atau mungkin buat Sahabat Suara yang mungkin lagi nganterin pasangan, lagi antar jemput pasangan, atau mungkin lagi mengantarkan penumpang sampai ke tempat tujuan gitu ya, karena lagi di kendaraan online dan lain sebagainya, ya rame dengerin mereka ngobrol, tapi kitanya tetap ya ngerasa sendiri aja, ngerasa sepi aja. Tapi kadang-kadang perasaan seperti itu ya udah dinikmatin aja gitu ya, bukan tipikal yang kadi tuh rame gitu ya. Kadang-kadang nggak bisa juga seperti itu Sahabat Suara. Jadi gimana lagi ngerasa rame atau lagi ngerasa kesepian nih sore hari ini, baru tanggal 2 Juni loh, selamat ulang tahun buat
sahabat suara yang sedang merayakan hari bahagia berulang tahun di tanggal 2 Juni ini. Selamat menikmati usia barunya. Semoga berkah barokah, semakin lancar segala urusan dan dimudahkan segala sesuatunya ya. Buat yang juga merayakan momen spesial, ada yang mungkin baru melahirkan baby, ada yang mungkin baru bertunangan, baru merayakan momen pernikahan. Apaan sih Tayu, nikah di hari Selasa? Banyak banget alasannya. Kenapa coba nikah di hari Selasa? Karena hari ini, bentar ya Adrian Khalif, aku masih ngomong. Kenapa coba nikah di hari Selasa? Karena hari ini tanggalnya cakep banget, ya kan? 2626, ya kan? 2 Juni 2026. Ya Allah, lucky number ya. Hari ini ibuku juga merayakan anniversary pernikahan bersama almarhum papaku. Yang keberapa tahun ya? Pokoknya mah wow aja gitu ya. Aduh, ya Allah. Ada Mas Desa nih, udah kirim WA. Halo Teh, kok suaranya double? Oh iya, tadi karena kita masih ada adjustment siaran lokal Bandung dan juga network ya. Terus juga masih banyak yang dibenahi di studio selepas udahannya siaran TRL kemarin. Jadi kayak masih di benerin gitu ya, technically ya. Oke, tapi udah aman Teh. Terima kasih Mas Desa yang gak minta lagu nih, mumpung aku udah masuk sesi request. Boleh loh. Halo juga, selamat sore, ada Kang Jasep di Kopo. Mau di play lagunya Raim Laode yang bersenja gurau dong Teh. Salam buat Teh Yuni, Teh Yuni Milea, Ahendra, Arituan, Mang Mamat, Mang Udung. Waduh, sebelah jadi sepi ya Teh, iya banget. Sing lancar lawang rezekina Teteh, saya selalu ya Nuho. Terima kasih Kang Jasep, terima kasih banyak doanya. Nanti aku sampaikan sama teman-teman di sebelah ya. Insyaallah gak ada yang harus dikhawatirkan, karena rezeki mah udah diatur sama Allah. Mau patuker, mau pahili insyaallah ya. Hanya memang kita harus menjalani alur yang sudah ditetapkan saja. Jadi mari kita berlomba untuk mencari rezeki dan kebaikan lainnya ya, amin. Suara Teteh, Kang Johan nih di Tasik, mau minta lagunya Remuk dari Julia Caparlo. Salamnya buat penyiar pendengar Radio Iswara Bandung, sehat selalu. Nanti lagunya bakal lagi dicariin ya. Tapi sebelum itu aku mau puterin dulu lagu terbaru dong dari Adrian Khalif, sobat suara. Ada yang suka juga tadi udah curi-curi. Mas Adrian udah nyanyi dikit-dikit nih, padahal aku masih ngomong. Gak sabar mau menyapa kalian dengan lagu terbaru 2001 kali.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara.
2: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
3: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
2: Asik, ada apa aja emang?
3: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
2: Wah, anak-anak pasti happy nih.
3: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciwok.

tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi 5G.

0: Nikmati malam yang sempurna bersama orang terkasih dengan pemandangan Kota Bandung dari ketinggian di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Mempersembahkan Damai Delights, The Grand Table, pengalaman dinner buffet yang tak akan terlupakan. Setiap hari Sabtu mulai jam 6 sore sampai 10 malam. Nikmati hidangan Land and Sea Premium dengan penawaran Rp368.000 plus-plus per orang. Ajak keluarga dan sahabat untuk menikmati sajian seafood on ice, peri-peri chicken with garlic, steam barramundi, slow roasted Australian OP ribs, braised US brisket, barbecue grill station, pizza station, Mongolian station, dan masih banyak lagi. Semuanya ada di Damai Restoran dengan view Kota Bandung yang indah. Reservasi sekarang di 022-8780-6688 atau 0811-214-2378 dan visit Instagram at intercontinental_bandung. Damai Delights, where every moment becomes extraordinary.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

dengan suara warga Indonesia. Jelajahi Asia lewat rasa, sahabat suara, di Asian Food Market Pago Restaurant. Nikmati sajian buffet all you can eat dengan ragam makanan khas Asia seperti Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Ramen Station, Indian Counter Naan, dan Pirata Bread with Chicken Curry, aneka bakpao dan juga dimsum, serta kuliner khas Indonesia seperti sate kambing madu, nasi goreng kampung, hingga dessert homemade gelato dan juga pastry. Asian Food Market hadir setiap hari Sabtu jam 18.00 sampai jam 22.00 di The Papandayan Hotel hanya dengan Rp250.000 net per orang. Rasakan kelezatan makanan favorit di Asia tanpa harus ke luar negeri. Reservasi sekarang di WhatsApp 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestaurant dan @thepapandayan. Asian Food Market, jelajahi Asia lewat rasa. Yuni Meliasari masih ngasih rasa yang beda-beda nih buat sahabat suara. Dari mulai rasa yang sedih banget karena pendengar aku teh, ya Allah please. Kalau ngasih request lucu ya, Kang Johan di Tasik, Teh Yun lagu remuk dong dari Julia Caparlo. Terus aku teh kirimin tadi teh ya foto Anggi Carvalho, maksudnya Kang dah yang judulnya remuk hanya ada lagu ini. Yaudah aja aku puterin deh, sangga aja Julia Caparlo mah satu kan. Semoga bener ya lagu yang aku puterin. Ya Allah, ada juga rasa yang mungkin sedih karena ngedengerin lagu apa ingat seseorang gitu ya sahabat suara ya. Ada juga yang bikin happy karena lagi pengen dengerin lagu yang ditunggu-tunggu akhirnya di play. Terima kasih ya sahabat suara ya. Kang Jasep lagu Rayu Melodinya udah ini puterin, dan lagu-lagu yang lain tadi sudah diminta juga Adrian Khalif 2001 kali dan juga Bianca featuring The Nail One, Bianca Dimas featuring The Nail One sejak kemarin justru diputarkan. Terus tadi ada Bernadia kita buat menyenangkan buat kalian yang mungkin sedang merasa apapun ya, lagi gitu ya, lagi berkecambuk berbagai macam perasaan di hatinya kalian, cus aja kita buat menyenangkan ya. Selamat sore juga Yuri mau menyapa. Halo, tadi ada ayahnya Zidni loh WA kesini tapi cuma ngasih kabar teh, kenapa ada suara kresek-kresek gitu ya. Zidni di Mekar Bakti Pemulihan Sumedang. Assalamualaikum tante, selamat sore, aku request lagunya Istimewa dari Good Morning featuring Wan Kaisar. Ini enak banget loh lagunya. Bentar, Good Morning Kela, Good Morning Everyone ya. Zidni yang nyanyinya Good Morning Everyone featuring Wan Kaisar. Judulnya adalah Istimewa. Alright, aku putarin sebentar lagi ya. Salamnya buat ayah ibu di rumah, spesialnya buat Bilqis gitu aja tante ini, terima kasih banyak. Wassalam, sama-sama, terima kasih, salam buat ibu dan ayah. Ada juga Kak April Lamio, mau request lagunya Langsung Pipi. Rhyme Lode ya. Aku tadi udah puterin yang itu lagi Kang. Aku udah puterin yang Bersenja Gurau. Kang April Lamio boleh diganti gak sih lagunya? Karena aku tidak bisa memutarkan satu penyanyi yang sama di jam yang sama. Kalau berkenan boleh diganti lagunya ya. Buat Teh Yuni aja dan kru metugas juga buat semua yang lagi ngedengerin. Tentunya buat yang lagi tugas di Rumah Sakit Karisma. Semangat, nuhun Teh Yuni, semangat. Kang April Lamio nuhun juga. Mumpung lagi online, Kang April boleh dong kalau mau diganti lagunya. Karena kalau mau diputerin di jam ini aku gak bisa puterin Rhyme Lode lagi ya. Tadi udah diputerin yang judulnya beda soalnya, oke? Sore Teh Yuni, hai Kang Wahyu di Ciseeng Bogor. Mau request lagunya Glenn Fredly dan Yura Yunita. Terakhir ku cacap cinta dan rahasia. Thanks Teh Yun, sukses selalu buat Teh Yuni dan juga kru Iswara. Terima kasih banyak, doa yang sama untuk Kang Wahyu di Ciseeng dan juga buat semua sahabat suara yang lagi ngedengerin Yuni. Kang April langsung balas WA, ganti aja teh sama Sal Priadi yang mana? Ada cicik-cicik atau mau bulan garis melintang? Apalah-apalah itu. Kasih tahu aja ya, nanti lagunya bakalan aku siapin dan aku puterin semuanya buat sahabat suara. Ngomongin soal lagu nih sahabat suara, mood yang
kita punya hari ini juga kadang mempengaruhi lagu apa yang pengen kita dengerin, bener gak sih? Kayak aku hari ini lagi ngerasa riweh banget dari tadi pagi, atau mungkin hati sedang sendu sekali beberapa hari ini, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu sampai dengan Senin gitu ya. Sahabat Suara, aduh kayaknya sedih sekali harus kehilangan sahabat-sahabatku di TRL. Kehilangan dalam pengertian karena tidak sekantor lagi untuk sementara waktu, entah beberapa waktu ke depan mungkin akan kembali bersendagra di kantor kembali gitu ya sahabat Sarah. Jadi tuh kayaknya lagunya tuh pengen dengerinnya yang syahdu gitu, yang sedih-sedih gitu kan. Aku tuh ngedengerinnya entah kenapa ya, membersamai rasa sedihnya tuh kayaknya lebih nikmat. Justru bukan dengerin lagu yang bikin happy, kalau aku bikin lagu yang bikin sedih juga. Jadi kayak kalau nangis tuh gitu ya, sekalian dar gitu. Nah terus akhirnya kemarin sahabatku bilang, udah yuk daripada lu sedih terus, kita nonton konser, ya kan? Udah berapa lama ya, beberapa bulan yang lalu terakhir nonton konser. Akhirnya kemarin nonton konser lagi. Tahu-tahu fast hari kedua Yuni nonton. Ya udah sih, memang kayak udahlah datang aja ke konser gitu ya. Aduh, masya Allah, ternyata cuacanya menyenangkan, angin Bandung banget gitu ya, khas Bandung banget lah udaranya sahabat Suara. Langitnya, langit lagi bagus-bagusnya, langitnya ungu, biru-biru, terus ada orange-nya gitu menjelang senja. Terus line up artisnya pas aku datang itu di panggung utama ada Mahalini, nice. Terus break sebentar, ketemu sama showcase, special setnya Nadine Amiza. Kalau yang lain kayaknya cuma 45 menit sampai 1 jam. Kalau Nadine Amiza kemarin manggung sampai 1 jam 45 menit guys. Puas ya nontonin dia. Terus setelah itu penampilan di panggung utama ditutup sama Tulus, ya kan? Selalu ketemu sama Abang Tulus di panggung-panggung music festival. Tapi selalu beda rasanya, selalu beda feelnya, selalu bisa menghibur dan gak sadar ya sahabat Suara, ketika lagi nonton konser, jingkrak-jingkrak, ketemu sama teman-teman yang stranger tapi akhirnya kenalan gitu ya, karena ya udah weh sama-sama suka atau sama-sama lagi nyanyi gitu ya, atau apapun itu, kayak akhirnya memang bikin hati jadi sedikit lupa sedihnya, jadi happy, jadi refresh kembali gitu ya. Setelah pulang konser lulus nyeri awak ya. Habis itu ya udah topinya happy lagi gitu kan, karena ternyata ya meskipun lagunya kalau kita dengerin terus di radio atau kita puterin sendiri gitu sahabat Suara, aku ngedengerin lagu di headset, ih kok lagunya ini lagi, tapi kalau dinyanyiin live langsung sama penyanyinya mah gokil sih. Kayak wow gitu, gogorowokan teh ya. Sekali-kali deh sahabat Suara untuk melepas penat, untuk melepaskan sesuatu yang kayaknya ada beban di pikiran atau di hati, mungkin nonton konser musik salah satunya. Request lagu mah udah pasti ya, request lagu mah udah pasti, karena kan bisa nyanyi-nyanyi jingkrak-jingkrak juga di rumah gitu ya, karaokean dengan playlist lagu-lagu kalian yang bisa bikin gogorowokan gitu ya, lepasin aja semuanya sahabat Suara. Bener deh, ini adalah salah satu cara untuk bisa release stresnya, cobain.

0: Seramnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Nikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman untuk liburan bersama keluarga. Hanya di L Hotel Bandung, terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris. L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota. Hanya 10 menit dari stasiun Bandung, L Hotel menjadi titik awal sempurna untuk menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Untuk informasi lebih lanjut dan reservasi, hubungi hotline di 022-423-2286 atau kunjungi Instagram at L Hotel Bandung.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis.

0: Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
1: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

FM Iswara Bandung, suara warga Indonesia. Ada titik, ada koma. Aku cantik, udah ada yang punya. Gitu sama Sarah. Ya, tapi kalau yang ini mah ya, mau ada yang punya, mau sendirian, mau jomblo, mau bawa keluarga, boleh banget dong untuk bisa dapatkan promo food and beverage terbaru dari Damai Restaurant Dago Street Kitchen, hanya di Intercontinental Bandung Dago Pakar. Lengkapi momen culinary journey Anda sahabat Sarah dengan kehangatan bakso cuanki aneka satean. Segarnya asinan Bogor, nasi liwet, siomay, batagor, tahu gejrot, hingga hidangan penutup unik es doger panakota dan juga wedang ronde tradisional yang kaya rempah dan masih banyak lagi jajanan lainnya. Nikmati juga berbagai menu pilihan durian seperti ketan durian saus santan, durian mochi, hingga sajian fresh durian. Semua disajikan sambil menikmati suasana perbukitan Dago yang menenangkan dengan ditemani live music di Damai Restoran setiap hari Jumat jam 6 sore hingga 9 malam, hanya Rp299.000 plus-plus per orang. Untuk informasi dan reservasi di 0228780.

Wilujeng Sonteng Tayuni. Pengen dengerin lagunya Harmoni dong dari Padi buat nemenin pulang kerja nih setelah libur panjang kemarin. Tetap semangat buat para pencari nafkah, semoga diberikan kelimpahan rezeki yang penuh berkah. Amin ya Allah ya Rabbi ya Rabbal Alamin. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Salam-salamnya buat istri tercinta sama Tayuni aja. Turun teteku. Sampai-sampai Riki di Garut, semoga cuaca juga mendukung ya. Jadi kalau lagi dalam perjalanan kan, kalau cuaca cerah juga jadi regreg ya. Orang yang di rumah juga nungguin kita teh, oh ya udah deh cuacanya cerah sih gitu. Aman, enggak akan macet meureunan ya kalau cerah mah deh. Kalau hujan mah kan biasanya beda ya. Semoga selamat sampai ke rumah, kumpul lagi sama keluarga dan juga orang-orang tersayang. Nanti lagu dari Padi Harmoni. Mana dia? Harmoni. H-I-J-K. Mana sih guys? Ada dia. Alright, aku puterin lagunya ya. Terima kasih. Terus juga ada Mas Dese. Ini request nih akhirnya ya. Makan waktu rasa sudah memulai semua deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, orang-orang di rumah itu suka nanya loh ke saya. Udah jam, kalau udah jam 3 sore. Ya ini suara bukan yang didengerin. Cina. Makanya sekarang istri dan anakku suka ikutan request. Terima kasih. Padahal aku siaran jam 4 ya. Tapi dari jam 3 udah standby ya. Terima kasih loh Mas Dese dan keluarga. Mau request lagunya Salahi Aku Roni Parulian. Boleh dong. Buat Teh Yuni dan all crew Iswara. Sehat dan bahagia selalu semuanya. Matur nuwun teh, wassalam. Sami-sami. Hatur nuhun. Terima kasih banyak. Buat semua yang lagi mendengarkan siaran suara santai, ini bilang Yuni mau mengucapkan terima kasih banyak. Mau bilang lagi, ini bilang terima kasih banyak ya sahabat suara. Ya Allah, seneng banget. Udah libur panjang kemarin, udah macet-macetan mungkin perjalanan keluar kota. Udah banyak aktivitas, kegiatan. Mana tanggal tua, perpindahan ke tanggal muda. Atuh pas masuk kerja di tanggal 2 terada jangar kepala. Karena kok ini mutasi rekening merah semua. Keras-keras gitu ya sahabat suara. Gesek sana gesek sini, tapi dan namanya juga buat keluarga Cina ya, bukan buat diri sendiri. Ada makan barengnya mah, ada jajannya mah. Liburannya gak kemana-mana di rumah aja. Tetap aja scrolling handphone mah ya. Pesan makanan online, jajanan online, tetap ngeluarin duit juga. Ibaratnya kayak gitu ya sahabat suara. Mau ada sisa daging bakar-bakaran kemarin gitu. Sisa daging Idul Adha mau bakar-bakaran, tetap juga butuh beli bumbunya, minumannya, terus belum lagi misalnya pelengkap menunya dan lain sebagainya, tetap pasti butuh duit sih. Jadi rada lumayan kemarin teh liburnya panjang ngarenghap dulu. Sekarang mari kita bekerja kembali ya, mengumpulkan pundi-pundi rezeki biar uangnya terkumpul kembali, nanti bisa kembali menyenangkan diri dan juga keluarga orang-orang tersayang gitu ya. Yang mau request masih boleh sahabat suara, silakan ya. BDG spasi nama spasi umur spasi lagu requestannya, dan juga kirim salamnya untuk siapa di 08 11 22 10 51. Kalau misalnya ternyata sekarang sahabat suara lagi di jalan mau pulang ke rumah, tapi nyahoream Teh Yun ngelihat peta Waze atau ngelihat Google Map, kok menibadarem gini macet. Ya udah sih, aku mah kadang pilihannya gambling sih sahabat suara. Kadang aku terabas aja macetnya karena pengen cepet pulang ke rumah jam berapapun sampainya. Tapi kadang aku milih, yaudah ngalempreh dulu, santai aja dulu di kantor menunggu macetnya terurai. Tapi kadang-kadang sulit ya, menunggu macet terurai itu kayak lama banget, gak kelar-kelar macet sahabat suara. Apalagi kan semua habis libur, baru hari ini pada masuk lagi. Oh iya, anak-anak lagi pada asesmen akhir semester. Asas ya sahabat suara ya. Lagi pada ulangan, lagi butuh pendampingan dari para orang tua. Semangat juga ya mama papa, semoga anak-anak bisa belajar dengan giat, belajar dengan baik biar bisa mengerjakan tugas dan juga soal-soal saat ujian, saat ulangan dengan baik, sesuai dengan kemampuannya mereka, sesuai dengan pembelajaran yang sudah mereka dapatkan gitu ya, untuk hasil dan juga nilai yang terbaik. Kita bantu dengan doa ya sahabat suara ya. Kalau ngelihat pelajaran anak-anak sekolah zaman sekarang ya, orang WG bahwa asal udah ngerasa, ya Allah ini susah banget. Pas ninggalin lu baru dak, ya Allah Gusti, ini kamu bisa ngerjain ini? Mana susah gini? Terus mereka jawabnya, easy cenah.

fasilitas yang memanjakan Anda. Kolam renang hangat Infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, dan kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Anda dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fusion. Nikmati juga ragam minuman unik di Dagoan Lounge, dan liburan Anda semakin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara, dan juga Venue. Di sini Anda bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama.

0: www.radio3.com/bandung.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda? Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

lagi ancur-ancurnya, cie. Yang moodnya lagi berantakan banget, yang pikirannya lagi kemana-mana asli, ya. Aduh, tahu nggak sih rasanya kayak pengen ngarenghap dulu gitu, pengen menikmati sedih, pengen menikmati duka, pengen menikmati hati nutup para ruguh teh dulu, dengan gitu ya, saudara ya. Ya tapi jangan kelamaan, harus kembali bangkit berdiri, terus siap merangkai lagi satu-satu. Terima kasih loh diingetin sama lagunya Igitaf buat semua yang mungkin lagi ngerasa drop shy gitu ya. Bangun bangkit kembali pokoknya. Assalamualaikum Tayuni dan tim Iswara. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Semoga sehat dan lancar rezekinya, amin ya Allah ya Rabbi Rabbal Alamin. Teh, di kursi sebelah ada anak aku, Alma. Hai Alma. Lagunya Igitaf satu-satu sudah Yuni putarkan buat Alma tadi. Semoga senang dan nyanyi-nyanyi di jalan ya, sambil mau pulang ke rumah ya. Salam buat semua pendengar Iswara. Hatur nuhun teteh sami-sami. Kalau boleh dua lagu dong teh, sama Kahitna yang Titik Nadir, gaskeun. Sebentar lagi Yuni putarkan ya. Terus ya, aku kan kalau lagi siaran tuh jarang banget ngelihat handphone, kecuali kalau emang lagi perlu banget googling sebuah informasi atau apapun itu gitu sahabat suara. Aku happy banget loh hari ini, aku lagi didengerin sama mami di jalan. Ini pulang kerja Mi, atau lagi mau jemput kakak Naoki dan Inces Kimi, atau mau tenis, atau mau padel, atau mau kemana mami, aku ikut dong Mi, aku kerja nih Mi, ajak aku Mi. Hati-hati di jalan mami, selamat sampai ke tempat tujuan ya. Dengerin terus Iswara Bandung. Semoga mau masuk basement, mau masuk tol, mau kemana aja sinyalnya kenceng, biar bisa aku temenin terus sampai dengan mendarat di tempat tujuan ya. Ngomong-ngomong soal sinyal yang kencang nih sahabat suara, butuh internet cepat nih untuk memenuhi semua kebutuhannya Anda. Ada Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya sahabat suara, dengan keunggulan teknologi kabel serat optik yang pastinya memastikan koneksi internet bebas gangguan, dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya sahabat suara seperti CCTV dan lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet yang lebih baik. Siapa yang mau lagu ini? Aduh, kenapa sih? Pas aku lagi galau tuh pilihan lagu pendengar aku gara-gara lau OG Gusti.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Bandung punya tempat hangout baru yang wajib dicoba. Streets Cafe and Bar hadir di Ibistyle Bandung Grand Central dengan konsep stylish, modern, dan nyaman untuk berbagai momen. Nikmati pilihan menu lokal seperti sate jando maranggi, lotek Bandung, dan sop buntut. Hingga hidangan internasional seperti quattro formaggio pizza dan spaghetti carbonara. Tersedia juga cemilan manis, pisang kipas, serta minuman segar seperti mocktail bonteng kelapa dengan harga terjangkau. Dilengkapi area indoor dan outdoor yang cozy, Streets Cafe and Bar cocok untuk sarapan, makan siang, bekerja dari kafe hingga quality time bersama teman dan keluarga. Kafe buka setiap hari pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB. Sementara area bar tersedia 24 jam. Berlokasi di lantai 3 Ibistyle Bandung Grand Central yang terhubung langsung dengan Pullman Bandung Grand Central. Reservasi 022-8603-8888 atau follow Instagram at Ibistyle Bandung Grand Central.
3: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom, Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: 105,1 FM Suara Bandung, suara warga Indonesia. Selamat sore Rizal Yantapani, requestnya dan benarku sayang dirimu Braman Syahriswanda. Teh aku gak punya lagunya. Salamnya tetap Juni baca ya buat Neng Dewi, ucapannya aku emang gak keren tapi aku benar sayang kamu. Kamu jangan bilang gitu, kamu keren gitu dong ya. Berilah keyakinan dalam dirimu kalau kamu keren ya. Tapi kalau kata si Neng Teh, kamu gak keren, ya biarin aja, berarti kamu bukan buat aku, gituin aja. Ada menis semuda itu Cena Taeyeon. Ya, anyway tadi lagu yang sudah Yuni putarkan sebelumnya ada It Gitaf satu-satu dan juga Kahitan yang Titik Nadir adalah requestan dari Kang Jeffrey Samulti. Terima kasih banyak ya. Aku tuh suka belakangan lupa. Skip gitu ya. Sahabat Suara menyebutkan nama, lupa nama teman lama, lupa nama teman baru. Kayaknya aku harus staycation deh biar refresh lagi gitu memori aku. Wow, ada yang mau join staycation Sahabat Suara? Yah, rasakan sensasi menginap yang memadukan keindahan alam dengan kemewahan modern di Hotel Indigo Bandung Dago Pakar. Menawarkan pengalaman menginap yang tak terlupakan mulai dari lobi dengan desain yang mempesona, dari beragam neighborhood story, kamar yang nyaman dengan pemandangan hijau pegunungan yang menyegarkan. Terdapat berbagai fasilitas yang memanjakan rockstars. Rockstars masih memanjakan Sahabat Suara. Ada kolam renang hangat infinity dengan pemandangan spektakuler, fitness center yang buka 24 jam, serta kancil club untuk anak-anak. Lengkapi pengalaman Sahabat Suara dengan bersantap di Jumpa yang menyajikan hidangan fashion. Nikmati juga ragam minuman unik di Daguan Lounge. Terus juga liburan Sahabat Suara bakalan makin lengkap dengan hadirnya destinasi rooftop dining. Ada Carbon yang terletak di level 16 yang mengusung konsep memasak dengan api terbuka dan bara. Dan ada juga Vinyl. Di sini Sahabat Suara bisa menikmati kreativitas mixology dari para mixologist ternama. Untuk reservasi dan informasi lebih lanjut bisa hubungi telepon 022-87-80-6688 atau follow Instagram @hotelindigo_bandung atau kunjungi langsung websitenya di www.hotelindigo.com Bandung.

0: selamat menunaikan ibadah sholat maghrib di Bandung dan sekitarnya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.

0: Indonesia Jewelry Fair. Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di Antos.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Isuara, suara warga Indonesia.

Indonesia. Bisa dengerin suara aku setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 4 sampai dengan jam 7 malam hanya di 105,1 FM Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Tapi kalau misalnya kalian ternyata

yang pengen jalan-jalan, yang mau staycation, yang mau pergi-pergi ke hotel yang keren banget, mau makan enak, sahabat suara, bisa ajakin keluarga atau orang-orang tersayang untuk menikmati long weekend di Bandung dengan tempat yang nyaman bersama keluarga hanya di L Hotel Bandung. Terletak hanya 50 meter dari Jalan Braga yang legendaris, L Hotel Bandung menawarkan kemudahan akses dan kenyamanan menginap di jantung kota hanya 10 menit dari stasiun Bandung. L Hotel Bandung menjadi titik awal sempurna untuk sahabat suara menjelajahi pusat kota, wisata belanja, dan kuliner khas Bandung. Informasi lebih lanjut dan reservasi silakan hubungi 022-423-2286 atau 0877-76-77-00-67 dan follow Instagramnya di @lhotelbandung. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib untuk sahabat suara yang berada di wilayah Bandung dan juga sekitarnya. Ngomong-ngomong soal tanggal cantik hari ini, sahabat suara, 2626 ya, 2 Juni 2026. Berarti ini adalah bulannya dari sahabat suara yang punya zodiak Gemini atau Gemini, cina gitu ya. Mereka yang lahir di awal Juni, tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Juni berzodiak Gemini gitu ya. Dan setelah Gemini nanti berarti dari 21 ke selanjutnya itu zodiaknya Cancer. Itu bulan aku, zodiak aku gitu ya. Nah, untuk sahabat suara yang berzodiak Gemini, mereka ini dikenal dengan karakteristik untuk elemennya sendiri udara, sementara karakternya mudah beradaptasi, cerdas, komunikatif, dan juga penuh rasa ingin tahu. Ya, seperti apa ya peruntungan seperti apa sih peruntungan para pemilik zodiak Gemini di tahun 2026 ini, sahabat suara? Jadi kayak acaranya Alex ya. Peruntungan untuk kalian nih di tahun 2026 ya, ini katanya adalah momen revolusi dari dalam diri untuk para Gemini. Fokus utamanya adalah transformasi, yaitu keluar dari zona nyaman, terus membangun networking ya, fondasi untuk karir di kemudian hari, agar juga para Gemini ini diingatkan agar juga lebih membumi, lebih down to earth, nggak boleh sombong kalian ya. Terus juga dilakukan berbagai macam cara agar bisa balance, menyeimbangkan pikiran dan perasaan, cenah gitu sahabat suara. Ah, nggak tahu atau udah aku juga baca dari Google ya ini teh. Apakah kalian percaya? Coba dicari tahu aja peruntungan para pemilik zodiak Gemini tahun 2026 ini ya guys ya. Katanya mah yang punya zodiak Gemini teh kan udah paling bener mah, luar biasa ya, istimewa loh. Kita tetangga loh sifatnya, 11 12 11 12. Ya, selamat ulang tahun buat sahabat suara yang mungkin dilahirkan di tanggal 1 Juni, 2 Juni, atau mungkin di sepanjang bulan Juni ini. Mari kita sama-sama sambut momen pergantian atau pertambahan usia kita. Semoga Allah limpahkan umur yang panjang, kesehatan, keberkahan, kebahagiaan, rezeki yang melimpah ruah, tidak berkesudahan. Amin ya Allah. Amin, amin, amin ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, alamin ya. Lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik masih akan terus Juni putarkan sampai dengan menjelang jam 7 malam hari nanti. Jadi buat sahabat suara, jangan kemana-mana. Yang lagi macet di jalan, yang lagi menunggu, yang lagi lembur, yang lagi ngerjain tugas, apapun itu, pokoknya ditemenin aja sama aku. Udah pada ngopi belum? Udah pada ngeteh belum? Atau mungkin hari ini karena saking sibuknya kemarin abis libur panjang, terus sudah berganti ke bulan yang baru, harus lembur sahabat suara. Semoga cepat beres ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line up-nya

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber.

Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 mili. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

0: kali kita akan saling memaafkan. Ini adalah rekaman terakhir yang Yuni putarkan di Suara Santai edisi malam hari ini. Dari Danu di Cimahi, Malam Teh Yun mau rekas lagunya Pamungkas, sudah diputarkan ya. Salam buat yang sedang mendengarkan, semoga sehat selalu, berlimpah rezeki, amin. Sama untukmu pun di sana. Info cuaca Tol Cimahi arah Pasir Koja diguyur hujan deras. Waspada ada genangan air sebelum pintu keluar Pasir Koja Haturnuhun. Danu di Cimahi, terima kasih banyak informasinya. Pasti akan sangat bermanfaat untuk sahabat suara yang mungkin lagi berada di kawasan jalan yang disebutkan tadi, yang dilewati gitu ya, atau yang sedang melewati wilayah tol Cimahi arah Pasir Koja dan juga menuju keluar Pasir Koja ya. Hati-hati di jalan guys, buat semuanya guys, ya kan. Sampai rumah udah bisa istirahat, udah bisa santai, udah bisa menikmati kudapan yang disiapin sama orang rumah. Hah, boro-boro Teh Yun disuruh ngebungkus, tadi juga udah ngebungkus apa atuh. Timnya Iswara mah hari ini pada makan pecel lele, ting pecel hayam, ting pecel apalah sahabat suara, pokoknya mah ya. Sudah tidak ada lagi dapur umum di kantor kita. Ada sih, tapi Korea masaknya, jadi beli aja lah gitu ya. Nah buat sahabat suara yang juga malas masak, sebelum pulang rumah mau beli-beli dan belanja-belanjaan dulu deh, biar nanti bisa jadi oleh-oleh juga. Karena jujur ya, kebiasaan yang aku lihat dari kecil, aku tuh happy kalau menyambut ibuku atau bapakku pulang aktivitas kantor atau kerja. Itu mereka kekeresekan alias membawa sesuatu di keresek. Entah itu cuman gorengan, entah itu cuman buah jeruk atau pepaya, atau yang ibu atau bapak kita mungkin lihat saat OTW perjalanan pulang dari kantor atau tempat kerja ke rumah. Tapi itu tuh kayak sedikit tapi happy gitu ya. Bisa happy aja gitu, kayak bawa apa? Nah, selalu itu pertanyaannya, bukan gimana tadi di jalan lancar, bukan, tapi bawa apa? Nah, jadi kalau misalnya kalian juga berniat untuk membawakan sesuatu sebagai oleh-oleh gitu ya hari ini buat di rumah dinikmati sama keluarga, ya udah coba lihat kiri kanan deh ada apa sobat sore ya. Siapa tahu bisa berhenti di jalan sejenak, tapi ingat jangan ngagokin berhentinya teh, atau enggak direksakeun ka batur ya. Kasih rikting, berhenti yang benar, berhenti di tempat parkir yang seharusnya. Bujur motornya jangan sampai terlewat ke arah jalan, mobilnya juga jangan sampai ngehalangin, pokoknya mah yang enakan ya sahabat suara. Udah di rumah, udah makan, udah mandi, udah enak pisan rebahan main handphone, internetnya lemot. Makanya buat sahabat suara yang perlu internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhan kalian, ada Mail Center Service Provider pastinya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya sahabat suara dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya sahabat suara seperti CCTV dan lain-lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider untuk internet yang lebih baik. Sudah 3 jam ini Melia Sari barengan sama All Team. Hari ini ada OPP Andutir Rituan dan juga Hendra yang membersamai aku sampai mau closing ini. Dan juga buat sahabat suara yang lain yang sudah menemani aku dari tadi sampai dengan sekarang, semoga kalian sudah selamat sampai ke rumah, selamat sampai ke tempat tujuan. Buat yang masih terjebak macet, hati-hati di jalan guys ya. Jangan ngebut, jangan rusuh, karena semua tujuannya sama, sama-sama pengen segera pulang dan istirahat ke rumah gitu ya. Jadi santai, nikmati perjalanannya. Buat yang masih banyak kerjaan juga, mari kita selesaikan pelan-pelan sahabat suara, karena kalau dikeluhin aja kayak banyak kerjaan, ditumpuk tapi gak diberesin mah ya gak bakalan bisa beres dengan sendirinya. Jadi mari kita nikmati waktu kita dalam kesibukan apapun, perlahan, pelan-pelan tapi pasti. Besok kita ketemu lagi di Suara Santai dari jam 4 sampai dengan jam 7 malam, memutarkan lagu-lagu Indonesia pilihan terbaik spesial buat sahabat suara. Sekarang saatnya Yuni mainkan playlist Yuni yang bakalan dikasih buat temenin malam harinya sahabat suara semua. Buat yang tadi udah ngebatin pengen banget deh dengerin lagu ini dan itu tapi belum sempat, ini dia buat kalian.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Di antara pusara ini memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,3 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Sedia aku sebelum hujan.
0: Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.

Warga Indonesia, Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk lancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga EcoFiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

Indonesia. Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Summarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Internasional tanggal 25 sampai 28 Juni 2026. Line

Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barili Kumahuan The Rhythm Service featuring

cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the home.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming
2: ke iswara.id.

105,1 FM, Suara Bandung, Suara Warga Indonesia. Sobat Suara, butuh internet cepat untuk memenuhi semua kebutuhannya kalian? Melsa Internet Service Provider jawabannya. Menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usahanya Sobat Suara. Dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan dan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi tarik akses ke perangkatnya Sobat Suara seperti CCTV dan lain-lainnya, mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Ecofiber, layanan akses internet ramah untuk rumah, menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau, mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps. Melsa Internet Service Provider, untuk internet lebih baik.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Bandung Jewelry Fair 2026, pameran perhiasan terbesar di Indonesia. 11 hingga 14 Juni 2026 di Sudirman Grand Ballroom Bandung, Indonesia. Dapatkan undian langsung, voucher belanja, dan 4.000 souvenir bagi pengunjung wanita selama pameran berlangsung. Menangkan grand prize 1 set perhiasan. Lengkapi perhiasan Anda, harga dari pabrik dengan koleksi terbaru, persembahan Indonesia Jewelry Fair.
2: Jadilah Gen Z yang selalu on the go. Dan jangan biarkan dehidrasi ganggu vibes kamu. Kenalin, Sierra Compact 220 ml. Mini, praktis, tapi tetap punya rasa yang seger abis. Mau ngopi, nge-gym, atau lagi hangout, Sierra Compact siap temenin kamu. Karena ukurannya kecil dan super praktis. Jadi, udah siap jadi Gen Z yang on the go.

Cepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi fiber to the

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

suara warga Indonesia. Beril Rasa Davina menin lo di malam hari ini. Apa kabar semuanya yang di radio dan juga lagi nonton aku di live TikTok iswara.network. Apa kabar? Halo. Ini adalah tanggal 2 Juni 2026, hari Selasa. Gimana Selasa kamu? Which is ini hari kedua di Minggu.

buka TikTok, masuk ke live TikTok Ayu Suara sekarang, dan lo komen-komen ya. Gue pengen absen dulu domisili lo dari mana nih yang dengerin Ayu Suara. Kalau lo dari Jakarta, teriak Jakarta. Kalau teriak dari Bandung, kalau dari Bandung, lo teriak dari Bandung. Kalau dari Jogja, teriak dari Jogja. Begitupun Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya.

biar tinggal boker. Ada Arif. Kemarin live di atas jam 8 ya, Ber. Iya, kadang-kadang aku mulainya setengah 9. Tapi nih, ya udah, kita mulai jam 8 deh. Ada Spice yang katanya pengen update di BTS, which is itu sesi curhat nanti ya. Ada segmen curhat BTS, berani terbuka sama Beryl. Dia pengen curhat update siang. Pokoknya dia pengen update another date has just cancelled. Kayaknya lo aja deh yang milih-milih Spice. Tapi standar lo emang gokil sih, gue liat-liat ya. Hai, ada bagus juga, pria solo hadir, Zap. Udah menjadi orang biasa di Solo ya. Tapi lo emang biasa aja sih kayaknya ya. Ada Bekasi, Yanda, ada Gloria from Toraja, wow dekat. Yang dengerin ini suara setiap hari sambil nemenin bocil siap tidur. Bocil lo tidur di jam berapa, Glor?

ditunggu absen-absen selanjutnya yang lo lagi dengerin di radio, masuk aja ke TikTok live di iswara.network, karena di sana lo bisa ngerasain experience gue di balik mic on air. Dan juga lagunya juga itu kok lagunya juga jelas di situ ya. Maksudnya gimana ya? Iya, connect gitu lo langsung ngerti enggak? Ngerti lah maksud gue ya. Itu lagu, dua lagu tadi adalah lagu cowok-cowok, tapi sekarang gue pengen muterin lagu yang dinyanyiin oleh Ciwi. Asik, enggak Ciwi-Ciwi tapi Ciwi. It's from BCL. Asik BCL. BCL Bunga Citra Lestari. This one is Aku Wanita. Temenin sama gue Beryl di nongkrong bareng Beryl. Stick around on 101.4 Iswara.

0: Indonesia.
1: Hi moms and dads, Ambifair by Mother and Beyond hadir kembali di Bintaro Jaya Exchange. Temukan berbagai kebutuhan mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan juga promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan moms and dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan loh untuk dapat susu gratis hanya di Ambifair. Jangan sampai kelewatan ya. Ambifair Bintaro 2026 akan digelar selama 4 hari dari tanggal 4 sampai dengan 7 Juni 2026 di Bintaro Jaya Exchange 2. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram at ambifair_id dan at motherandbeyond_id.
2: Iswara
3: memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 9

0: suara.
1: Suara warga Indonesia.
2: Hai Beryl, apa kabar nih? Balik lagi nih, kita mau request lagunya Run, judulnya Rahasia 2. Lagunya tentang perselingkuhan alias simpanan. Tapi enak banget, seru banget. Coba deh diputer deh biar semua denger. Request ya, Ril. Thank you.

0: asik sih barusan, sorry jujur barusan gue so asik.
1: Mas opening gitu, nongkrong bareng Beril. Sia-sia. Tapi abis puterin lagu dari Run, judulnya Rahasia 2.
0: Keren banget lagunya. Jadi memang ini lagu requestan tadi dari Laura di WhatsApp ya. Katanya lagu ini mengenai soal sisi sebaliknya, gimana ya? Ini soal perselingkuhan. Tapi dari POV pasangan, sudut POV pasangan yang diselingkuhin. Dimana mungkin juga ada orang-orang di sini yang pernah mengalami kasus diselingkuhi atau mungkin jadi selingkuhan.
1: Coba yang pernah jadi selingkuhan.

gimana ya, dia tuh kalau misalnya nongkrong sama gue terus ada ceweknya, ada ceweknya nih, tapi dia masih bisa-bisanya ngeluarin gestur kayak brokot gitu sama gue, ya gue merasa gimana gitu yang ngebelain dia, tapi udahlah urusan dia lah ya. Dia kayak brokotnya gini nih, di saat ceweknya, kita lagi makan bertiga, gue, dia, dan ceweknya gitu ya di restoran, terus ceweknya lagi pesan ke kasir doang dong. Habis itu kalau dia nih teman gue, berarti kan ada berapa sama gue kan, tinggal berdua doang. Kalau dia udah yang kayak real, ah udah tanda-tanda selingkuh. Siapa lagi nih ceweknya? Tanda-tanda selingkuh menurut gue adalah, misalkan kalau misalnya amit-amit ya cewek gue selingkuh gitu, tanda-tandanya kemana-mana, even di dalam rumah gitu ya, dia udah megangin handphone terus. Kayak ke toilet, ya toilet bawa handphone masih normal, tapi kayak cuma ke teras bawa handphone, kemana buat bawa handphone, ya mungkin itu bisa dipertimbangi kalau itu adalah tanda-tanda selingkuh. Tapi kok justru gue tahu ya.

Bener, apalagi sekarang di WhatsApp udah ada fitur lock chat. Yang mana itu kan fungsinya untuk orang-orang yang gimana ya, lo bayangin misalkan pacar lo pakai lock chat itu untuk selingkuh gitu ya. Tapi si pasangannya juga udah pinter. Dia buka lock chat. Gak mungkin lo tahan dong kalau misalkan lo selingkuh pakai lock chat, abis itu pacar lo tahu ada lock chat terus dia minta buka. Gak mungkin lo, gak bolehin, lo pasti mau gak mau buka kan. Bukain si pinnya gitu. Tapi the point is, malam hari ini gue pengen diskusi sama lo, sahabat suara. Menurut lo, tanda-tanda pasangan tuh selingkuh, itu tuh tanda-tandanya apa? Versi lo aja. Jadi mungkin lo bisa menganalyze pasangan lo nih, ya kayaknya dia janggal nih gerak-geriknya. Itu dari gerak-gerik seperti apa gitu. Kasih tahu ke gue, absen di TikTok live-nya iswara.network. Atau buat lo yang pengen cerita panjang, langsung aja masuk ke WhatsApp-nya Iswara. Ntar gue balas-balasin dan gue, gue baca-bacain chatnya di 0816-114-1014. I'll be back! Kita masuk ke lagu selanjutnya dari Tom Payne. Menghujam jantungku. Mau pamer dikit, Tom Payne rumahnya dekat gue. Nongkrong bareng Meril sampai jam 10 malam. Only on Iswara, suara warga Indonesia.

0: Indonesia.
1: Mapa Entertainment mempersembahkan film horor action terbaru dari semesta kodrat.
2: Kamu hamil?
3: Sudah 3 bulan, Mas.
1: Membawa kisah Darso, seorang pengamen jalanan yang kehilangan segalanya setelah nyawa istrinya, Darsi, diambil oleh ketidakadilan.
3: Itu memang ketidakadilan.
1: Ketika sebuah kekacauan membangkitkan sebuah entitas mistis, pasangannya hidup kembali bukan sebagai Darsi, namun sebagai sosok penebar teror, Badut Gendo.
4: Kita ini lagi kejebak di kampung yang ada orang gilanya, yang hobinya ngulipin muka orang.
1: Ditangi oleh Martino Leo, Dayinta Melira, Derby Romero, Clara Bernadette, Isa Kivano, Jose Rizal Manua, dan membawakan penampilan spesial dari Berry Prima.
3: Sebelum mereka semua merasakan penderitaan kita, aku gak akan pernah rela.
1: Hadapi teror mencekam di film Badut Gendong, tayang di seluruh bioskop Indonesia mulai 27 Mei 2026, Lebaran Idul Adha. Info lebih lanjut, kunjungi sosial media at Badut Gendong dan at Mama.
5: Gen, apa yang sudah kamu lakukan?
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

sebagai suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga.

Buat lo yang merasa ganteng, nyanyikan bersama-sama. Di hidupku nomor satu. Ya iyalah, gak ada yang kayak gue. Karena gue kan siaran di nongkrong bareng Beryl. Membahas step atau ciri-ciri aja deh kalau pasangan lo selingkuh. Ini gue bacain yang sudah respon nih ya. Tanda-tanda pasangan selingkuh. Gerak-geriknya dia tiba-tiba nge-private semua medsosnya. Terus tiba-tiba jarang nanyain kabar. Jarang ngechat kita lagi, Ber. Ngechat kita jarang, oke, masuk. Terus nanyain kabar juga jarang. Kayaknya kalau pacaran, misalkan gue selingkuh ya, gue tetap nanyain kabar pasangan gue biar pasangan gue gak curiga gak sih? Kamu lagi apa? Nah, oh enggak, gini-gini, gue tahu. Tanda-tanda kalau pasangan lo selingkuh ya, kayak udah gak fokus aja gitu sama chat lo. Kayak misalkan gini, gue selingkuh nih sama pasangan. Ini analoginya bergampang gue deh. Misalnya gue selingkuh nih sama cewek gue. Gue nanya, sayang udah makan belum gitu. Terus cewek gue balas, udah gitu. Udah, langsung balas, udah tadi aku makan sate gitu. Oh, terus gue balas, oh oke sayang. Terus gue gak lama nanya lagi, kamu makan apa? Lah tadi kan udah dijawab. Antara dua kemungkinannya, dia gak fokus sama chat lo karena emang lagi capek aja, atau emang dia udah gak fokus sama chat lo karena ada yang lain. Itu dia.

dan juga banyak alasan. Dasarnya itu aja. Oke, tonggaknya dua itu ya, menghindar dan banyak alasan. Tapi kata dia kalau baru pacaran atau pendekatan cuekin aja, jangan baper. Bahasanya ke laut aja. Berarti memang bukan yang terbaik buat pasangan kita. Betul itu. Jadi kayak ditunjukin dari awal gitu. Kalau udah jadi istri baru dah kita perjuangkan dan cari tahu duduk permasalahannya. Apakah memang selingkuh atau ada hal lain yang membuat pasangan kita menuju ke arah selingkuh? Karena gue pernah ngalamin istri gue diguna. Banjir! Istri gue diguna-guna teman kerjanya sehingga hampir pisah gue dan bini. Wah anjir, kalau misalnya orang mikir nikah tuh cobaannya banyak, ada masalah baru. Ini salah satu masalah baru yang gak pernah terpikirkan anjir di pala orang-orang. Diguna-guna coy, dipelet. Diguna-guna teman kerjanya sehingga hampir pisah dari gue dan bini. Karena kekuatan doa dan ikhlas menyerahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala, terbuka penyebab istri gue berubah. Alhamdulillah sekarang gue dan istri baik-baik saja hingga punya dua anak tuh ya. Buat lo yang main pelet, mati aja lo. Dek banget gue, ada temen gue sampai stres mau bunuh diri tuh enggak lo. Gara-gara dipelet sama cowoknya. Terus katanya soalnya gini, kalau misalnya lo diguna-guna sama orang gitu ya, lo akan berusaha nempel terus sama si orang yang guna-gunain lo. Kalau si orang itu melet lo terus dia mau peace, enggak, pokoknya harus lo yang dipelet, ya harus lo yang mutusin. Ya mana lo gak bisa orang lo dipelet. Nah kalau ditinggalin sampai yang melet, lo akan, ya solusinya katanya ya, ini katanya ya, solusinya ketam gitu. Serem banget ya. Gila lo. Satu lagi nih gue bacain deh nih. Gue pernah diselingkuhin. Pas gue tanya sama dia yang disembunyiin dari pas gue tanya sama dia, ada yang disembunyiin dari aku ya. Terus dia jawab mungkin. Terus gue putusin saat itu juga. Lu nggak tahu, bisa aja dia mengikut Green Boys. Nadanya bukan mungkin tapi mungkin gitu, alias nggak selingkuh lah, gitulah pokoknya lah. Sahabat Suara masih ngomongin soal tanda-tanda kalau pasangan lo selingkuh tuh apa sih? Kasih tahu gue versi lo apa aja. Tinggal jawab aja di TikToknya iswara.network. Karena gue akan baca-bacain. Tapi ini juga lagu yang akan gue putar adalah lagu yang pas untuk perselingkuhan.

0: Beryl Rasanya Vini nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Let's go. Yeah. Ada voice note masuk. Aduh. Ada voice note masuk, senang banget deh. Suaranya adem lagi.
1: Bor, Ber. Temenin pulang ya.
0: I got you.
1: Bis dari dokter. Coy, sakit nih.
0: Wah, cepet sembuh dong.
1: Jaga kesehatan ya, yeah, Beryl.
0: Iya, makasih ya. Kamu juga
1: dan
0: ya.
1: Dan sahabat suara, gue mau request. Nih, tolnya lempeng banget lagi ngantuk, bet dah.
0: Iya, yeah, makanya jangan pada ngantuk.
1: Request apa ya? Yeah. Ini biar di... Gue kepikiran lagu ini dah.
0: Apa
1: sih? Apa namanya?
0: Yang bener nih.
1: Dunia belum berakhir. Bila kau putuskan aku. Itu apa sih judulnya?
0: Itu.
1: Oh, itu Ber. Buru ya, kasih Ber.
0: Gue sentil kuping kanan lu ya, lu tuh cari dulu di Google lirik yang lo inget, ntar judulnya nongol. Kan gue gawe yuk, kan nih gue lagi gawe. Gak ada waktu untuk nyari-nyari judul. Mana tangan gue cuma dua ini depan mixer, ribet banget. Gue disuruh cari judul, head. Ditunggu judulnya ya, nanti aku puterin ya. Mau pipis. Anyway, kita ke lagu dulu sahabat suara. Mau sapa-sapa dulu di WhatsApp. Ah, ada beberapa nih yang cerita. Abis itu di BTS ada beberapa cerita yang akan gue puterin dan gue baca nih sahabat suara, lo harus dengerin karena ya gue gitu loh yang bacain ya. Menyapa lagi, menyapa yang di TikTok juga. Halo Oci, halo Dery, halo Nathan. Air hari ini kok tumben gak pakai celpen lagi bro. Serah gue, kaki-kaki gue, cara-cara gue. Mau pakai cut bray. Ada Hamada Asyahi, Evaika by Treasure. Ini lagu full Indo lagi. Nanti ya, kalau format radio ini udah berubah baru aku puterin. Kita kembali ke playlist dulu sahabat suara. Reza Artamevia, Berharap Tak Berpisah. 1, 2, 3, let's go.

Sekarang saatnya BTS Berani Terbuka sama Beryl.

0: Warna 50 tahun lagi diputerin di Nongkrong bareng Beril sampai jam 10 malam. Waktunya sekarang BTS, yo.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beril. Beril, bukain dong.
0: Masa gak dibukain sih? Udah malam gini masa gak dibukain? Ya bukain lah, let's go. Okay. BTS pertama yang akan gue bacain adalah dari seorang yang tidak mau disebutkan namanya. Lo dengerin ya, nyokuping kan? Denger. Kata nyetir, kok gue dimarahin ya? Maaf ya. Oke. Hai, gue pengen cerita pengalaman gue, tapi jangan disebut nama gue ya. Ini buat clickbait aja nih soal, jadi si orang ini tuh mau nikah 2 bulan lagi, tapi masih kontak sana-sini. Sering terjadi ya. Oke, jadi tuh gue punya mantan yang kenal udah lebih dari 15 tahun. Selama itu gue putus nyambung sama dia karena sebenarnya kita gak mungkin sampai nikah karena beda agama. Dari dulu kita LDR karena dia kerja di laut. Wah, ini Nemo apa SpongeBob nih kira-kira. Nah, setahun yang lalu dia tiba-tiba berubah. Jarang balas WA dan mulai jarang video call karena biasanya dia kerja pun tetap sambil video call gue. Pas dia pulang, kita sempat ketemu dan akhirnya dia jujur kalau dia disuruh nikah sama cewek yang seagama sama dia. Karena menurut ortunya dia udah waktunya nikah, akhirnya gue pilih mundur. Tapi gue gak pernah blokir kontak dia, tapi dia yang blokir gue. Tapi dia kepoin gue ke temen sampai akhirnya bikin akun lain buat ngecek kegiatan gue. Masih kepo lo, kalau mau nikah lo. Sampai suatu hari dia tahu berita kalau gue lagi deket sama cowok, langsung dia buka blokir. Dan sampai sekarang dia masih chat gue, dan kalau gue gak balas dia bakal langsung nelpon. Dituman lo. Sel banget gue. Padahal gue selalu ngingetin dia kalau 2 bulan lagi bakal nikah, tapi dia bilang gak mau lepasin gue. Najis lo. Gue sebenarnya tahu kok harusnya dia gue blokir aja, tapi karena hubungan gue sama dia udah kelamaan, jadi gue rasanya gak bisa lepasin juga, ya kan? Lo juga keikut. Akhirnya baru 2 hari yang lalu gue blokir semua sosmed sama nomor WA dia, karena gue ternyata sakit hati banget pas lihat dia posting foto tunangan dia sama calonnya. Udah harusnya dari dulu diblokir. Gak, cowoknya juga gitu sih. Maksud gue, ya gue ngerti ada perasaan yang tidak bisa dihilangkan gitu.

ya nggak bisa lepas sih. Tapi kan lo udah mau nikah gitu, harusnya dengan lo buka blokir secara sadar aja tuh udah janggal. Harusnya lo menjauhi tombol unblock tersebut. Nah ini tuh kalau gue ambil dari ceritanya, memang salah satu tanda-tanda pasangan tuh selingkuh atau ada fokus ke pasangan lain gitu. Nah itu tuh yang biasanya video call jadi jarang video call. Yang biasanya WA-nya balas cepat atau intens lah gitu ya, tapi tiba-tiba berkurang intensitasnya. Gitu. Thank you ya udah cerita ya. Tapi langkah kamu udah bener, menjauhkan kamu dari dia, karena takutnya dosa juga ya orang udah nikah diganggu-ganggu ya. Jadi ditahan aja dan semoga kamu bisa ketemu sama pasangan yang bisa lebih milikin kamu seorang, baik buat kamu. Oke? Okay? Terima kasih udah cerita. I hope that everything is going to be okay. Kita masuk ke Ahmad Ben dulu yuk. Ini lagu buat kamu ya, Anonymous. Buat pasangan kamu si cowok tadi. Aku cinta kau dan dia, tapi ternyata dia cuma cinta kau. Yang istrinya, gitu deh.

0: lagi dengerin Beril Rokan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong
1: Bareng. Ber. Temenin pulang ya. Bis dari dokter. Coy, sakit nih. Jaga kesehatan ya, Beril. Dan sahabat suara, gue mau request. Nih, tolnya lempeng banget lagi ngantuk, bet dah. Request apa ya? Ini biar di... Gue kepikiran lagu ini dah. Apa sih? Apa namanya ya? Dunia belum berakhir. Bila kau putuskan aku. Itu apa sih judulnya? Mau itu, Ber. Buru ya. Kasih, Ber.

0: Ini suara-suara warga Indonesia bisa puterin Shaden, Dunia Belum Berakhir. Requestannya Yukari yang jujur gue baru sekali didengar lagunya. Gila ya. Ternyata lagu Indonesia tuh beragam dan ya pokoknya tepuk tangan buat lagu-lagu Indonesia, musisi-musisi Indonesia. Kita masuk ke BTS dulu sahabat suara. Berani terbuka sama Beryl.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Lagu tadi tuh adalah Beritahu lo kelahiran 90-an tanpa lo ngasih tahu lo kelahiran 90-an. Nah itu tuh Shaden tadi tuh. Gue masih ada cerita dari sahabat suara mengenai curhatan yang mengenai perselingkuhan. Ini ada satu juga yang cerita perselingkuhan temannya. Katanya ke GP di hotel. Nggak ada yang nggak tahu nih. Coba gue denger dulu ya sahabat suara ya. Kita dengar sama-sama, oke? Dari
2: Hello.
0: Hello.
2: Gue BTS ya.
0: Monggo.
2: Lo masih inget gak sih? Gue tuh pernah cerita kalau gue tuh punya temen yang diselingkuhin terus denial. Dan sebab diselingkuhinnya itu adalah karena dirinya sendiri yang juga dia tuh nggak mau apa ya namanya, dia tuh nggak mau maju untuk kehidupan dia juga gitu, dan akhirnya si cewek itu nyelingkuhin dia.
0: Wow.
2: Nah, ada gebrakan baru nih.
0: Berarti
2: ada gebrakan
0: ya?
2: Baru nih. Ada sedikit gong-gong yang bikin gue, aduh, gue cut off lu ya, thank you gitu. Jadi dia itu masih ngemata-matain si ceweknya.
0: Okay.
2: Jadi rumahnya si cowok itu, si cowok lagi temen gue, temen gue tuh rumahnya tuh deket sama tempat kerja mantannya. Okay. Nah si cewek yang gue maksud ini, dia tuh kerja di salah satu tenan di Bintaro, mall terbesar di Bintaro. Nanti mulai gue update di chat aja ya.
0: Backstay.
2: Terus
0: sebut.
2: Dia tuh sampai ngemata-matain, dia tuh balik sama siapa, terus itu siapa, terus cowoknya berapa banyak gitu. Terus nanti dia update tuh ke gue, dia update ke gue gini, Der, kayaknya dia punya pacar baru deh gitu.
0: Kasian banget, temen gila.
2: Besoknya dia bilang, Der, gue mantau-mantau kayaknya si cewek ini sama bapaknya deh baliknya. Der, dan gitu terus tuh, ngupdate terus. Nah, terus yang bikin gue gede banget sama nih orang tuh kayak, aduh gue gede banget demi deh. Itu adalah, gak tahu dia tuh gabut apa gimana, tapi dia tuh kayak dikit-dikit tuh nge-stalk TikTok si ceweknya gitu. Padahal si cewek ini tuh sudah menutup menutup lah gitu ya, menutup akses untuk si cowok. Tapi si cewek juga aneh, udah ngeblokir terus tiba-tiba nge-unblock temen gue lagi gitu terus. Nah tiap kali si cewek itu nge-unblock temen gue, dia tuh langsung yang, Ter, gue di unblock nih, gue chat gak ya gitu. Nah saya tuh gue bilang, udah lu gak usah ngechat dia, kenapa sih nanti lu diselingkuhin lagi gitu. Lu mending fokusin diri lu aja gitu kan.
0: Capek tau kayak gitu.
2: Terus dia bilang, gue pengen sih balikan sama dia, tapi kan gue belum punya apa-apa.
0: Yaudah, nah, usah,
2: that's the point kan.
0: Iya.
2: That's the point. Dia tahu dia belum punya apa-apa, tapi dia masih nyayel untuk kembali.
0: Makanya.
2: Nah, dan itu pun juga dia diselingkuhin juga karena dianya seperti itu gitu. Karena dianya gak mau maju, dianya gak mau memiliki, maksudnya kerja kek, apa kek gitu, make content, do something, make business, anything
0: dukun,
2: gitu
0: dukun.
2: Jangan sampai lu jadi cowok, jangan, ya kasarnya mau kondol lah ya gitu.
0: Dalam konsep doang kan.
2: Terus yang berikutnya yang bikin gue juga akhirnya meng-cut off, dia pun juga suka meremehkan orang. Nah ada momen dimana dia tuh minta tolong ke gue, dan at that time gue tuh gak bisa, ya because karena gue juga lagi kerja dan lain-lain. Dan dia tuh gini, ya elah gitu doang gak bisa, padahal kan bentar doang, tinggal ngetik-ngetik doang. Wah akhirnya tuh gue tuh paling gak bisa tuh yang namanya diremehin soal kerjaan. Akhirnya gue memutuskan untuk, bro, kayaknya gue gak bisa ngelanjutin pertemanan sama lu deh. Thank you guys, thank you, bener deh. Lu kalau mau apa kayak seserah, yang penting I wish you all the best dah untuk kehidupan lu. Gue gak tahu kehidupan lu bakal gimana nanti berikutnya. Pokoknya gitu deh, gitu. I think kayaknya itu dulu ya live update-nya dari teman gue ini. Karena tapi kalau dilanjutin panjang, Ber, gila. Gue gak bisa lanjutin karena ini terlalu panjang. Ini bisa sampai setengah jam kali gue update-nya. Thank you.
0: Thank you, Dar. Yang pertama lo gokil, gue baru denger orang yang dengan berani mutusin hubungan pertemanan dan se-clear itu. Kalimatnya tuh gue baru denger kayak, biasa kan kalau ke pacaran ya putus gitu, ini ke temen gitu, kita udahan deh temenannya gitu. Lama-lama temen lu juga tuman sih. Maksud gue dari cara dia deketin, dari cara dia approach lagi mantannya aja kan udah yang apa ya, nyampein diri sendiri. Lo di lingkaran setan tuh, di situ tuh si dianya tuh, si temen lo. Terus akhirnya lo kena juga dengan tuman-tumannya dia gitu. Maksud gue, ya udahlah, buat lo yang masih ngejar mantan lo, nggak harus lo sampai stalking, lo jadi penyakit hati tau, nanti capek sendiri lo nya, sumpah dah. Udah banyak sekarang media untuk mencari pasangan, ada Bumble, ada Tinder, ada macem-macem lah, ada Facebook, ada pijet tuh. Nggak, maksud gue kan kalau misalnya lo capek kan habis kerja, pijet . Kali-kali lo lebih relax gitu kan, tidurnya jadi lebih enak. Banyak lah pokoknya, gak usah. Ih, sumpah lo jadi stres sendiri lo, ntar dah kata gue. Ome juga, Ome isinya apa sih sekarang? Gitulah pokoknya ya. Thank you Dar, udah update. Salam buat temen lo. Semoga temen lo kalau denger siaran gue, bro, please sadar bro ya. Ntar lo gak berubah, lo gak moving forward, lo akan stuck di situ aja. Lo juga jadinya insecurean lo nantinya. Oke? Good luck buat lo bro, dan thank you buat Dari. Kita abis ini lanjut dulu, kita ke playlist dulu sahabat suara.

0: Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Warga Indonesia.
2: Malam Beril, gue Reti. Berhubung banyak yang join generasi kelahiran 80-an ya, gue mau request lagu Cool Colors yang judulnya Tetaplah. Makasih ya.

3 malik yang di Essentials nongkrong bareng Beryl sampai jam 10 malam. Ini kan lo udah gajian, ini kan tanggal 2 Juni ya kan. Mending kosongin jadwal lo weekend ini. Ada gue juga. Soalnya gue bakal datang ke Cilek Sudirman karena Iswara collab sama Aldi Taher di acara Festival Burger Dunia by Aldi Taher. Nih buat lo yang di TikTok juga pada nanyain, tanggal berapa sih bang? Tanggal berapa? Tanggal 5 sampai 7 Juni 2026. Karena selain lo bisa nikmatin beragam kuliner, kan kuliner sekarang kan unik-unik ya, lo mesti cobain. Lo juga bisa nongkrong juga bareng sama penyiar-penyiar Iswara. Ada gue. Enggak, semuanya ada ya. Terus nanti Jumat 5 Juni ada Kinos Gina juga yang live broadcast bareng sama Aldi Taher di jam 7 pagi sampai 11. Terus sorenya akan ada Reza sama Jill yang juga di jam 4 sore sampai jam 7 malam. Nah Sabtu, nah ini kita main nih Sabtu 6 Juni. Gue bakal live podcast barengan sama Adit Insomnia di jam 5 sore. Terus nanti ada Liam Gallagher alias Aldi Taher yang bakal ngerecokin gue sama Adit. Nanti di hari Minggu 7 Juni kita semua penyiar bakal nongkrong juga sahabat suara sama Aldi Taher dari jam 9 pagi sampai selesai. Dan kita bakal ada pre-loved. Gue juga mau dong pre-loved, barang-barang gue. Mending langsung datang aja sahabat suara, kita makan burger bareng. Terus kita have fun bareng di Iswara X Festival Burger Dunia by Aldi Taher di Cilek Sudirman. Karena semua burger milik.

0: bahaya lagunya. Masih ada BTS lagi, yuk kita masuk yuk.
1: Sekarang saatnya BTS. Berani terbuka sama Beryl. Beryl, bukain dong.
0: Ini juga ceritanya cukup berbahaya sebagai closingan malam hari ini ya. Jadi memang orang ini terkenal dengan cerita-ceritanya yang beyond, terutama soal lendir. Ya. Disclaimer lagi nih. BR, gue mau cerita pengalaman gue pacaran sama janda anak dua. Ceritanya kedua tahun lalu. Gue mulai masuk kerja di kantor konsultan keuangan daerah Sudirman Jaksel. Waduh, Sudirman lagi kan. Wah. Party. Gue banyak bikin laporan keuangan. Gue ngumpulin laporan ini ke atasanku, which is dia cewek. Jadi lama-kelamaan gue makin akrab sama nih cewek. Orangnya cantik banget. Nanti aku kirim papnya, tapi jangan di-share ya. Cukup lo aja yang tahu. Gue udah lihat fotonya dan... Singkat cerita, malam gue mau pulang dari kantor, tapi cuaca hari ini hujan, jadi gue nunggu reda. Gak lama itu cewek keluar dari kantor bawa payung dan basa-basi nawarin gue. Karena udah mau balik, ya gue ikutin sama dia buat ke parkiran. Karena payungnya kecil, sampai-sampai ngerangkul. Tapi karena gue lepas agar gak salah paham. Besoknya gue lagi nyari makan keluar, gak sengaja, gue keluar tiba-tiba. Tiba-tiba dia izin bosnya, terus kayak, pak gue mau keluar cari makan gitu. Gak sengaja gue ketemuan di akhirnya makan bareng sama dia. Di sana kita ngobrol sampai gue tahu kalau dia janda anak dua. Dan usianya 44 tahun dan anak-anaknya 21 dan 18 tahun. Abis makan gue sama dia, gue pulang balik ke kantor lagi. Pas malamnya pulangnya gue gak sengaja lihat dia mau pesen Grab, soalnya mobil dia lagi di bengkel. Di sana gue tawarin naik mobil bareng gue aja. Dia pun mau ikut sama gue, toh searah rumah kita. Di jalan lumayan macet, kita sambil ngobrol-ngobrol sampai ke obrolan kita ngarah ke arah having sex. Dan tiba-tiba dia maju nyium gue. Setelah dia nyium gue jadi canggu selama perjalanan. Lo jadi Bali, jadi canggung kali. Sampai rumahnya dia, tiba-tiba dia nawarin buat mampir dulu ke rumahnya. Bisa anjir lah cerita begini lagi, mana gue mau closing lagi. Di sana dia langsung aja dorong gue ke sofa sambil nyium gue. Dan akhirnya kita having sex di sana mungkin sekitar 1 jam sampai dia keluar 3 kali. Kalau gue keluar cuma sekali. Maklum dia udah hampir 8 tahun cerai sama suami, jadi udah lama gak having sex. Jujur punya dia masih mantep banget. Gue berhenti juga karena dia udah kecapean. Terus akhirnya gue langsung cabut karena takut ketahuan sama anak-anaknya. Dia baru digebukin kan. Semenjak kejadian itu kita jadi sering HS. Contohnya kalau pulang kerja kadang kita main di mobil anjir. Gue disclaimer ya dari awal ya. Ini ya 21 plus. Harusnya ada waktu untuk menyingkirkan anak-anak di bawah umur lo. Dari mana sih gue? Kadang kita main di mobil sekedar di blowjob atau enggak HS di kamarnya. Berjalannya waktu 2 bulan kita HS melulu, akhirnya kita sepakat untuk pacaran. Dan dia barulah mengenalkan gue sama anak-anaknya. Dan selama 2 tahun ini kita pacaran, tapi baru-baru ini kita ada rencananya akan menikah. Antara awal tahun atau di akhir tahun. By the way, gue sama anak-anaknya cuma beda dikit. Gue masih 26 tahun, anak pertamanya 23 tahun. Dan anak keduanya 20 tahun. Kalau gue sama cewekku beda 20 tahun, dia usia 46 tahun. Semoga ceritaku ini dibaca dan didoain. Semoga gue langgeng sampai hari H pernikahan. Amin. Gue gak percaya ini orang 50... Tadi berapa kata lu si ceweknya? Beda 20 tahun ya? Tadi berapa sih? Umur berapa sih? 44 tahun. Masa begini 44 tahun, Nyong? Lo gak percaya apa yang gue lihat? Dah, jadi pengen pulang gue. Kata di TikTok, gue jadi pengen pulang. Tapi emang ya, yang lebih tua tuh untuk beberapa orang termasuk gue, yang lebih tua tuh cerita dia hari ini ya. Mungkin besok juga akan gue lanjutkan. Nathan, ditunggu lo cerita-ceritanya lagi. Sahabat Suara, gue pamit dulu. Terima kasih buat lo yang udah nemenin gue dari jam 8 sampai jam 10 malam ini. Dan jangan lupa, gue pengen ngingetin sekali lagi ya, kita bertemu tanggal 5 sampai 7 Juni 2026 di acaranya Festival Burger Dunia by Aldi Taher, karena collab sama Iswara, cuy. Di sana gue akan live podcast sama Adit. Nah, lo bayangin kan bagaimana serunya nanti. Oke? Okay? And gue pamit dulu, sahabat Suara. Gue harus menjalani kehidupan-kehidupan malam hari gue. And I'll see you tomorrow. Ada lagu dari Ochan, Siagian dan juga Okin. Ekspektasi. Jangan lupa dengerin Iswara terus dengan streaming di TikToknya iswara.network. Dan jangan lupa dengerin di radio-radio mobil kesayangan kalian. Buat yang udah punya, yang masih punya radio lama, ya monggo, nggak apa-apa dengerin. Oke, okay, bye-bye semuanya.

0: sudah merencanakan kan kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Terima kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya. Kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di mall Kelapa Gading. Sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadian sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky?
1: Atau mungkin
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, utak tidur. Gitu. Jadi aku kira kamu mau tidurin utak di belakang. Gitu. Ya, harus makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin utak karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue lihat kaca spion. Kok enggak ada orang? Ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu enggak ikut pulang."
0: Ada. Jadi suster itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja itu berdua.
1: Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama,
0: kita.
1: Lama suster ya itu
0: kan?
1: Lama.
0: Dahlah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

Bang Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Bulan Juni, saatnya liburan bareng keluarga nih.
2: Ke Ciwok aja, ada banyak keseruan.
1: Asik, ada apa aja emang?
2: Belanja, langsung dapat kesempatan memenangkan mobil listrik sampai bulan Desember. Terus buat liburan sekolah, ada Meet and Greet Giant Bear. Tanggal 19 Juni sampai 5 Juli, setiap hari jam 4 sore.
1: Wah, anak-anak pasti happy nih.
2: Yuk habiskan waktu seru kamu di Ciwok. Untuk informasi lebih lengkap, dapat mengunjungi Instagram dan TikTok @ciwok.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lagi pengen kulineran keliling Asia nih, tapi belum sempat liburan. Gimana dong?
2: Tenang, gak perlu jauh-jauh ke luar negeri. Kan ada Asian Food Market di Pago Restoran, The Papandayan.
1: Serius? Ada apa aja?
2: Banyak, mulai dari Yong Tau Fu, Som Tam, Vietnamese Roll, Chicken Kung Pao, Sate Kambing Madu, Nasi Goreng Kampung, sampai Homemade Gelato dan Pastry.
1: Wah, ini all you can eat. Terus ada apa lagi?
2: Bener banget. Terus ada yang baru loh. Ramen Station, Indian Counter Naan and Pirata Bread with Chicken Curry, sampai aneka bakpao dan dimsum.
1: Seru banget sih, ini wajib coba. Kapan tuh?
2: Setiap Sabtu, jam 6 sampai 10 malam di The Papandayan. Harganya cuma Rp250.000 net per orang.
1: Oke, fix langsung booking. Kontak kemana?
2: WhatsApp aja ke 0811-2232-392 atau follow Instagram @pagorestoran dan @thepapandayan.
1: Asian Food Market. Jelajahi Asia lewat rasa.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sobat Sumaba, yuk nikmati pengalaman jazz paling spektakuler dan seru di Bandung tahun ini. Sumarecon Mall Bandung mempersembahkan Gede Bage Jazz Festival Inter

Boys dari Hungaria, Malikan The Essentials, Andrea Chui dari Singapore, dan Julian Chan dari Malaysia featuring KLCBS Project, Syaharani with Bandung Jazz Orchestra, Barilikum.

0: Tepat untuk memenuhi semua kebutuhan Anda. Melsa Internet Service Provider menyediakan berbagai layanan terbaiknya seperti Raya Basic, layanan akses internet andalan untuk memulai usaha Anda dengan keunggulan teknologi kabel serat optik, memastikan koneksi internet bebas gangguan, menggunakan Dynamic Public IP untuk kelancaran koneksi direct access ke perangkat Anda seperti CCTV dan lainnya. Mulai dari Rp600.000 dengan kecepatan 250 Mbps. Ada juga Eco Fiber, layanan akses internet ramah untuk rumah menggunakan teknologi Fiber to the Home untuk pengguna personal dengan harga terjangkau. Mulai dari Rp290.000 dengan kecepatan 100 Mbps.
1: Bandung punya tempat hangout baru yang wajib dicoba. Streets Cafe and Bar hadir di Ibistyle Bandung Grand Central dengan konsep stylish, modern, dan nyaman untuk berbagai momen. Nikmati pilihan menu lokal seperti sate jando maranggi, lotek Bandung, dan sop buntut. Hingga hidangan internasional seperti quattro formaggio pizza dan spaghetti carbonara. Tersedia juga cemilan manis, pisang kipas, serta minuman segar seperti mocktail bonteng kelapa dengan harga terjangkau. Dilengkapi area indoor dan outdoor yang cozy, Streets Cafe and Bar cocok untuk sarapan, makan siang, bekerja dari kafe hingga quality time bersama teman dan keluarga. Kafe buka setiap hari pukul 06.00 sampai dengan 22.00 WIB. Sementara area bar tersedia 24 jam. Berlokasi di lantai 3 Ibistyle Bandung Grand Central yang terhubung langsung dengan Pullman Bandung Grand Central. Reservasi 022-8603-8888 atau follow Instagram at Ibistyle Bandung Grand Central.
2: Dapatkan berita terbaru
3: dan tren terkini
2: dengan follow Instagram
3: Iswara.